0: kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap aku tu ngai nemu engge rumah Rena kap ngangat uji dengan gay kokian di bedah. Nyaw saya tepuk dalam tayar. Pai te ikon sekali ka di rumah ko dia. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua dia tau. Nau leh nyawa aku. Terkuang ko tau kagak gelatak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Ah tanya ka ka masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai direk tau.
2: Ana banget bensenya meyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ila nadai magang tainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depda umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
3: Pesan tu hari aku Ken Michael.
4: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat bola yang kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.
5: Dua pagi Y 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
6: Iya, selamat pagi yang kaya peringat di Selampur, menua kita di Sarawak, tanah kenyalang timun yang ke YFM bah frekuensi yang tiba mungkin kucing di tanah cak. Dari 101.3 FM.
5: Iya, selamat pagi semua.
6: Ya, lalu pihak mereka selamat bersebuan di balai yang ke Adab ke Selatan gitu, kelebihan gede cak. Kalau ya pagi.

0: Rupiah menjadi serikai 283 ke pagi itu 1292, lalu di Semerahan 302. Kucing berkada dah dikunci kaku tadi ngau Piah Mega di hadap ke menua kita di utara dipilih menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak
1: sama jaga pengerai di rimpu meh kita ya out kita ya beluarnya kena pemampul iduang
0: ya man
1: ngau nyawa
0: lalu api yang mega anang kurang kita girup kaya mati tau ke ayah amat jam ke dia tu laban kita ingat tajapan di pedak buka kecelap hari cak petang tangka amainya dalam kita tu angat cak
1: ya
0: kita yang mesti kat dehydrate kurang tadi tubuh nak tau kurang air
1: ya mata panas pan pedak nyo mir rah gaya cak.
0: Lalu kau pernah mata panas ni cak?
1: Awak.
0: Sebuah bulan tu, lalu pernah mata panas ke amai-amai mata panas kaku tu tadi.
1: Harap ke jampat namanya Badok meh. Lain diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita di tu. Ya ke penting ke guna amat kena kurang kita enak nambah ke ya.
0: Betul betul betul. Lalu kan kita tu teka kelebih lagi kita nemu bahawa kita ke bangsa Iban tu cak. Tu nang ya maya kita berengkah baru bumai. Tang giga meh cara atau alternatif ya kebuka ya hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal boleh diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cak. Seliah ke kena cara ke modern media tu. Aku muda sudah upis pertama bertanam tupik kelebih lagi cak. Maya sudah ngajar kita di menua pesisir cara tanam tupik modern ya ke baru. Mengesuam pan nyonang na orang lagi ngesuam dia tu.
1: Ya.
0: Biluan nyonang nyong kita ngesuam dia tu.
1: Betul dia cak amatnya. Okey. Jadi pagi tu bab 2 pagi kita reka bercerita pasal Siti perkara tu cak. Pelabak ku semua kita kala ngasai gitu tak kengerja ya. Tak kejadi bagi kita. Ambil nanti ya sekali kini semua hidup nah.
0: Kalau lagi kawan ngau kita terlalu sanggup cak. Kalau nyanggup ke nangkup Siti ngawak nyetang kadang-kadang lebuh mai kita ngerjanya. Okay, saya kena sana sal ku ngerja teto.
1: Ya.
0: Ya, ku ya tadi.
1: Amat. Lebuh mai kita ke ngagak pemutus kini contoh bekal kita akan beli rumah ke kita ke nyewa rumah ke nerima offer kerja baru. Tau ke pemutus ke mimit bekal ke madah bekal kepada dari cak. Yang gua.
0: Nah. Yang gua kita kadang-kadang orang offer kita cak.
1: Oh.
0: Offer kita yang kerja apa kemudian meh sano aku tu guna orang kan ngecat bakar rumahku. Kade aku meredi 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 tanya makai nak beri semua demi kita cat tadi sebut bakar rumah cak sekali benda mau di rumah masuk cat rumah flat siapa apa flat kan
1: cat belakang Siti flat di cat rega bagian gaji 100 aja
0: satu aja dan power sepertinya lagi singkat dua bayi caknya 17 tingkat
1: hanya contoh ya lah, okay. Kita tahu drop komen dan jangan komen kita lagi kami baca ya.
0: Okay, dan sebelumnya terus berperindang kita iba pagi area 3 kita cari tahu area kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terucap.
1: Idi merindang kita utai orang.
0: Bak dua pagi wah.

0: Piesa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Yang alai perintah Sarawak, engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tika.

0: babak luar, basuh muak kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh muak kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin ke depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
0: Ingat you.

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi mulai kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju ba siti-siti perkara tau ke pengawal. Pria yang keterupan pagi tu cah sama pagi ngagai Haji Yen Will lalu kenang ke topik pagi tu tu cerita ba utai tak ketanggung pengawal ya ke dipangku ya dia tau 10 tahun ya ke udah ya kalau gawak jadi admin bahas bengkah company tadi Nestle Agency. Jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun ini kemarin meh dia bos ya bisi rekomennya bertukar nggak kayak city agency baru yang tadi Anza. Jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh kojako ya. Jadi terubah ya masuk suba ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si gaya undur baru agensi baru segi maya me cabaran diterima mayanya si kan nesal-nesal maya nyanggup suba ketang detu nya udah telebak syukur ke laban rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi maksudnya baru dipelajar ya puji Tuhan udah bisi 3 ikut pan dia tau ngau ya ngerja pengawak ya ke digagak ya ke subak nasib tiga pandainya masuk dia pia nesal ya nyentuk dia tau cak
0: nang bisi ke pemanahan ya ya yang tadi nyau mayuh boleh ke penemu bukai
1: ya man. Tak kadang-kadang kita ke bertukar ngerja setiap pengawak ya ke baru itu cak. Ketiba runding aku deh. Mana gak kita itu tadi bertukar lebar ngek ke runding kita nyo stuck basiti label ya. Semua atau ke disebut orang tadi bataku lama aja.
0: Iya betul.
1: Tak kadang-kadang lebar kita nggak saya tit kelalu barunya terubah ya bulan nana salah.
0: Ya.
1: Lepas tanya nak kalah digagak temu digagak.
0: How? Okay, ma Nini pagi itu. Yang mana ke ingat ke Maya baru beli rumah kami dia tu subakku ya. Rumah teres. Semua okay magang kena okay 3 bulan keterubah dia. Nyentuh mengagai bulan ya keempat. Ya Dani tindu 5 pagi terdengar ke rumah urus pihak sudah ya cak.
1: Bakal
0: ke bunyi bunyi buruang ku ya.
1: Apa?
0: Bunyi buruang ku ya lama bunyi buruangnya ingat gitu dahnya ku ya.
1: Bak dalam bilik pihaknya.
0: Ya rumah pihak sudah ya.
1: Dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisik rumah buruang. Buruang apa dia? Nak ya. Namanya uras biar rumahnya tadi bisi ngagak rumah buruang walian.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang. Ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngagak pukul 6 pagi namanya speaker burung walian dia sikit pasang ya aku ya.
1: Kena ngagak buruang.
0: Kena ngagak ke buruang. Kena senesal meh memulanya kena ya plak kami sebilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo uleh ngagak bunyi burung magang kami sebilik aku ya.
1: Mana cak jadi aku sampai tahun keempat dah sudah boleh berjakuk ngu burung.
0: Ternyata masih setiap nanggul ne. Lebih gimana kita kembali rumah tu. Kita nak nemu siapa urus pihak rumah kita nya.
1: Ya,
0: sekali ke orangnya tadi okey kena.
1: Tak punya orang tadi naga kita mada orang kerindu ke jelu tu tadi utai kena mana cabis sih gambar pemanah ya orang kerindu penjelu tang nanti bakal tu deh rupi jelunya kelalu mayu hari kapasiti kepatut nama yeah. Kujutu ya ke muka sarang buruang layang tu cak sarang buruang walietnya dingirau kan ya ke siku aja buruang ditupi ribu ya kedatai dia caga
0: buruang yang nama bunyi aja nama bunyi buruang stikan
1: nanti ada beribu ini keterbaik lagi ya keterbaik bunyi nang awak cak kadang-kadang bom atom kena nyuangnya cak buruan tu kaya
0: bukan
1: sia ya ya kaya nyukanya nemu kaya zaman tu nak kena cak maya yang ketemu kan maksud ke bom atom tu maksud kalanya meh asai ko peninggal kita imam ini tadi suah ya benda atap cak kati benda atap di gravity kena digagak buruang ni dia
0: nesal cukup nesal ko ya tang nanti ko ngau meh kaya udah sign agreement beli rumah atang pelabak ko cak meneh gi ketu solution ya man ini to sida oleh muka bisnes gak
1: betul
0: namanya bisnes buruang goreng kicap
1: je. Ah.
0: Buruang walet goreng kicap buat rumah.
1: Lalu pihak mega tahu mega belakang rumah agak healing cak. Kira nyedia
0: kondor healing ah.
1: Pesen buruang. Seorang gram kamu sih buruang kia. Pekes ya.
0: Sukan elit, lah.
1: Suka-suka rakyat.
0: Suka rakyat.
1: Beli 2 ringgit, beli 5 ringgit batu.
0: Nah lama carut pampel
1: lagi. Orang kena pergi buruan di Mesir buruan. Okey, datang lagi. Agi banyak komen dari peningkat yang pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Terus berperindahan kita. 2 pagi, Wai.
0: Cerita pasal nesal pagi tu.
1: Ya.
0: Nesal dari segi adai kala dulu. Ni, Cak.
1: Ya, nesal segi dudi belama. Pihak aku jahkura tuai, Cak.
0: Lagu Rory Marilyn, Nesal.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami subah na. Nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu. Jadi kupulnya 2G ya, telu manua nu kurang. Besai 5 ringgit teh subah. Kumai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jon pakoyo tu apa-apa na ule na ule mayu mah. Nu na anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya subah penuh ku jako. 15 ringgit semua seputar. Maru du. Coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Lebih kata pengerap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalak nak.
2: Nesal sikit duri pula mai ya, jumpa orang tu macam komen peningat tu cak. Sama pagi yang peningat kita ya di sibuk ke pagi tu
1: ke pagi.
2: Ya ke nanti penatai festival kebudayaan Borneo atau BCF 2026 cak.
1: Wow, dia pengerami ini yang tahu ni akan diatur di Sibu lalu menerima sambut ke mana kayak semina. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang menua luar.
2: Ya betul. Ya. Balasida Ribai, Balasida Mai, Balasida Catalina.
1: Kakolta.
2: Catalina. Catalina. Memang macam tatai kiak magang cak.
1: Ya.
2: Luar muda pengalami BCF tu tang ke tahun tu mesti nak menah mimet berita cak.
1: Oh.
2: Kalau ya ungkup ya ketan tu nak jadi ketua tentang dilanjar ke jentuh 15 segai 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebut
1: amat banyak program buka mega kelebih lagi state level ya ke dilanjar bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu nak
2: ya amat tang saja pan ya dilanjar dan nama ke jadu hari ya orang lanjarnya dari cak
1: ini awaknya asal pegerai kita itu nak terkeruga
2: nah. Betul. Tang palan tadi agi tetap digagak bandar yang kesepakatan tadi bawa dataran Tun Tunku Zaidi Tunku Bujang gawa pihak mega Tredex Fasa 2 cak. Salah sebut nama tadi cak. Aku tengok
1: begitu.
2: Aku tengok ke Abang Zaidi.
1: Oh, dia buat cak. Abang Zaidi. Kasi kita Abang Zaidi. Sama, Utai.
2: Mama, jadi pincin dalam mesti dataran.
1: Nesal dia kalau dulu eh.
2: Ya sih dia kalau dudi magangnya me nesal nak kalau dulu me salah sebut utai.
1: Okey, cerita pasal nesal pagi tu. Kalau dah kita nesal penggunaan nyanggup tak kesetuju ke setiap-setiap perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ni nemu kita kalau berpangan dengan orang tu. Nah, meh kita akan nerima yang jadi kepangan. Semua utai yang tadi ngerinduk kati megang. Kentut pembawa rengut. Tang penggudahnya berpangan. Kentutnya nak bawa rengut ke.
2: Baik,
1: nesal punya.
2: Jauh jaya ada jemput kuat. Mesti keraya lagi cak ayah ke mai seribu nesal cak ngerjek ya sobat cak ngerjek sekali
1: amat ya
2: ngerjek sekali mudah CEO Myanmar cak
1: CEO Myanmar
2: mesti ke kes punya atau bakal kes ancap incat to cak anyap incat rindu baca itu ya tu tadi mesti experience ya tinggal suan nesal seribu kali nesal ya kalau sekali maya ya gawak jadi apa Siti Sumil cak ya tu tadi ditikik kurang pangkat jadi ketua orang berangkut ke kayu sayat ya bak sumilnya digagal siapa nak ngagi nak gagal cak titiki orang pangkat jadi ketua lawan nanti dia jadi ketua baru dia yang dia tadi tentu dia jadi bos
1: yeah.
2: Dia mudah ke okey tu angkat kita tusun kita nyata expectation ya cak
1: sekali kita ngasuh orang kerja utai ni
2: sekali maya ya udah nerima posisinya tak amai-amai ketua ya cak ya ketua orang angkat ke kayu sumil
1: wow. Nyuya temannya lagi pengawal.
2: Nyuya kengangkat.
1: Nyukirwa lagi. Akai. Ini dah pedih melabannya.
2: Aku ngumbai tadi. Niki pangkat ngarah kurang. Namun niki pangkat sih ya tengangkat.
1: Okey, kita bisa peningkat kita Siti tu Ari Bintulu. Yang madah ke mesti cerita pasal nesal tu ku ya. Aku subak gawak kau Siti Company tu. Jadi maya interview dan naik sedang mendang ngagai aku teh tok ko ya. Jadi style sida ya bang company nya cha. Asal si ku birthday dalam sebulan ya. Sida mesti ke kolek.
2: Bubul.
1: Mesti ke bubul. RM10 si ku. Tiap-tiap bulan mesti orang bisik orang birthday nah. Staff mayu apa? Tiap-tiap bulan ya jadi funder gintu birthday orang bukai ko ya. Stress ku lah banyak kena yang ujung aku baduk kerja ko ya dahnya. Leban tiap-tiap bulan duit biasa RM10 12 bulan dah 120
2: lah
1: setahun. Leban udah budaya dalam upis company-nya aku ya namanya ngintu birthday mesti ke collect RM10 Oh, pedih apa namanya?
2: Ya, pedih, Cak. Imagine, Cak, dia kerja pasti organisasi yang cukup besar. Ambil ke contoh, meh. Di gawa investor zone, pasti di kilang besar.
1: Oh.
2: Staff beribu-ribu. Ya, kayak dua, sebulan duit kubab deh, Cak. Sebulan salah hari 30 kali berdiri, 300 ringgit lagi. Tapi polisinya, kamatnya, nanti... Kita yang perlu yang ngau cara ke positif, Cak.
1: Iya.
2: Mana kena ngerat ke kawal.
1: Betul.
2: Nah, sebenarnya ya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita itu nak kala nak kala tebal. Tapi pihak belum mana lah pun bulan dah dambis the pause kau ke 10 ringgit. Tapi nya depo anagi sekali bulannya nyokat setiap minggu kena orang ke birthday.
1: Nyobe dia gaji ya.
2: Datang bagi tiap birthday kita kena public holiday. Nya kena sih.
1: Nah, dari birthday itu dah.
2: Dari birthday. Sama pagi pegawai peninggal kita ayah Abi dia tu ngenang ke Maya kita kaki berkurung tahu bahawa COVID 19 sebab ke Cak. Jadi ngenang ke Maya nya agak peti ayah rumah ya tadi jai Cak. Jadi kau pernah peti anti peti jai tu anti bukan dunia moden tu Cak. Percaya sejahi segi orang mati makan sempat di rumah. Angin panuk tayin na ulia semua tenor. Kau pernah agak balai dulu ya Cak. Minta surat pelepasan do mansa tengah jalai okay. Kita ngalu ke pasar hingga peti ayas baru
1: okay.
2: Udahnya tadi udah kira dah April meh suratnya pinta apa balai deh ke pasar meh sudah ya tadi lalu angge kedai peti ayas cun meh gak bisik kedainya tadi dibuka lalu dah tiba kedai tadi Cina ya jadi salesman dia lalu rekomen ke Siti peti ayas Cak.
1: Oh mesti peti ayas tinggi je nak.
2: Oh.
1: Kita pintu misalnya pintu rumah.
2: Akhirnya pintu leh kena puk ketai. Pedak ya banyak ya ke Cina cara rekomen Cak. Amat tertinggi peti ayasnya Cak.
1: Okey.
2: Amat tengam tertarik hati yang melihat petainya.
1: Oh, beli lah.
2: Meh, beli baik pulih ke rumah.
1: Oh.
2: Udah datang di rumah nak muka-muka temu pandai peti ayasnya pedak Cak.
1: Aik. Mahal tau kenyar.
2: Nggak nemunya kan tadi Maya beli kedai nyatanya kan tingkat Cak. Yang dari baru saya di atas bukan tinggi yang pedak Cak. Lepas tingkatnya dan pedak ya.
1: Oh mungkin yang bisa panggal untuk kayu. Kini
2: panggal kayu ini mungkin kadang saya iya tuh nanti ya lagi baru ini polistrin karena baru ya Cak.
1: Iya.
2: Ini kerupanya tinggi. Jadi kak pernah nesal beranya pernah dapati anjung baru ke kedai.
1: Is.
2: Anjung baru kedai. Dan nasib gak Cina nya mana Cak.
1: Oh. Kira
2: tadi, tu anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke dah di cukup cukup tinggi dicek ya,
1: karena
2: pembarunya semua dah cukup tinggi, ngau syarat tadi cuma nyambung baru meh lalu ayah ke kurang tadi.
1: Oh, lain regala.
2: Ada regala tang duit ni tadi, karena nambah mimirnya tadi.
1: Oh.
2: Tang ngaso hati tenaknya main, buat yang anjung petai ya kena jadi dibeli pula cah. Nyombi hari baru kata siom Cina. Yang ikut si bau juku.
1: Kau kemersanya.
2: Kemersanya.
1: Nah siap ke kak tukar baru teh ya?
2: Nah siap ke kak ya. Tinggai kue deh nak nesal sih munesal. Kak pernah dia mi teh yang ambil tinggi.
1: Cita percaya ya. Oke, jadi dah lepas membaca komen peninggal kita ya kebukai.
2: Oke, jadi Anang pindah kebukai. Tuan radio Anang Megai sesekali terus mendiang ke lagu kena berperinang kita ke pagi tu.
1: Lagu dari Gabriel Virus Lewis, Danji Teguh.

0: Messenger.
1: Satan, loi,
2: diga.
1: Tanya Maya saya tu, tabara saya tambah gula yang Maya kaki. Kaya babayar kedai tu.
3: Hey, Maya main gula empat Ilan.
1: Kati kena deh. Tabar.
3: Ilan. Macam-macam penyakit terutai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelip blue.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
6: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Jangan berasai kita dah datang ke penghujung 2 pagi-pagi tu, ne, Cak.
8: Jadi yang saya ku yang ke perlu di komen, yang ke dibaca pagi tu, Cak. Sama pagi dengan Mr. Johnny Kejuan, yang tu lain juga tu, Cak. Takut tak ada tengok komen ya.
7: Nama cerita, ya.
8: Bahas tentang yang kena selalu itu, jarangnya dibaca aku, ya.
7: Ui,
8: perfect. Laban ya aku, ya, Cak. Tiap kali si orang offer atau ke bank asur, enggak, siti-siti pemutus, Cak. Ya, sigi bahas saya ke Berun yang panjang nak terus ngau aku tanya.
7: Wow.
8: Tambah megah sebenarnya yang ngerja aku tanya, ya mesti kan agak post-mortem.
7: Wow. Respect lah orang ketua je.
8: Entah aku kan ketawa je.
7: Nama deh.
8: Utai budak kerja kita kan agak post-mortem.
7: Ya, meh. Ini aku
8: budak. Selalu ya post-mortem tu utai kena kerjaan je.
7: Ya, udah ya. Pengudah utai nyak nak.
8: Dan nyam, kecara kita mesti ya.
7: Sekolah semaka.
8: Sekolah semaka. Ya, tu agak post-mortem dulu, baru kerja.
7: Nah, bisa kerja ni. Okey. Nenek awak, laban bunyi ko kemudua ya, siku-siku kita nak sebaka.
8: Ya, betul. Ini nama ada nak sebaka. Nak caranya tadi.
7: Ya, nak sebaka.
8: Awalnya dia nyam kebuan tadi, baju ni kejuan tu. Ya, jarang kena tek tu, Cak. Laban ya, post mortem dulu.
7: Best lah.
8: Jadi, dah tu lah. Sebelum nama, dulu agak post mortem, Cak.
7: Okey. Cerita kita pasal nesal pagi tu. Sikit mulai kalah dulu. Menesal sikit dulu di belama.
8: Ya,
7: nyak macam di penghidup kita mensia tu namanya ya penuh ngau elemen surprise kurang
8: aja. Betul. Lama nanti kita itu tadi nak datai hari nesal cha. Kita ya nak nemu tanya patut digagak ngai kita ya kerimo tu ngulang ke penyilap ya kesama.
7: Betul.
8: Ya mesti datai ga hari penyilap mega cha.
7: Ya.
8: Lama nanti nuan tu nak kalah silap dalam dalam penghidup. Arti ya nuan dekat ngagak penyalah belama.
7: Ya ya betul. Hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus. Ngasuh ya ndak salah ge.
8: Tang tiba kabar aku cak, benarkah aku tuka ngilih kari penyilam? Tang tinggal kenyam eh, hati tau kadang-kadang ya kelalu nak sabar.
7: Dengar kau post mortem dulu lah cak.
8: Kenyam kau
7: jadi kulit tau. Dengar kita ya tadi. Kau Johnny
8: Cole. Aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya, tip ya. Tripnya padam karana.
7: Karana padam cak.
8: Tip ya, kayaknya gagal post mortem dulu. Kalau aku mudah macam berjuang. Pada orang teh au belum.
7: Okay.
8: Post-mortem dulu.
7: Persa dulu, mes semua utai dulu sebenarnya kita bakal beli barang. Ya, persa mamat.
8: Betul.
7: Kita nyanyi agreement-nya, baca dulu.
8: Betul.
7: Karena persaiannya.
8: Kalau nggak ke terengkah kita bawa Australia, nyanyi bakal cita-citanya kan. Jadi sepuluh beza pangkat dan diri.
7: Okay, itu gujuang ke 2 pagi kita pagi itu.
8: Jadi pergilah, bukulah ngau kami dua yang ngau siku lagi.
7: Ya. Yeah.
8: Siapa nak ke ngau komunik tripen, pergilah. Selamat
7: pagi dengan Tiaw. Selamat pagi dengan kita Ci Johnny di Bintulu pagi itu. Selamat berjalan ke pengawal Tiaw. Itu lagu ke penduduk Linda.
8: Terus semenang kita. Lalu temu baru kita hari kebukai.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Ke perkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi SEPA News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah SWT, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah SWT menyebut dalam Quran berkenaan dengan

0: juga banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Ta'ala sebut مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu, ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada, bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Taala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allahu Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sumpah santun, akhlak berbudi bahasanya Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua? Hari itu pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Didoakan semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Si berasa dah 2 September dah kita hari tu. Baik, jam pertama Spektra 9.12 warnai harimu. Hari ini saya Azimah akan menemani 3 jam anda untuk pagi Rabu ini. Teruskan kesediaan anda menemani saya Azimah dan juga dengarkan Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari ini. Kepada yang tengah bersarapan, di mana saja anda berada, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, dengarkan kami di mana saja, di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah yang tersayang. Jangan lupa juga kepada anda-anda yang kini sedang dengan kami, sekiranya kita orang berada di luar, adalah digalakkan untuk memakai pelitup muka kerana keadaan kita kini itu masih lagi situasi jerebu.

0: Baik, 9.24 minit pagi setakat pukul 8 pagi tadi. Baik, saya akan kongsikan bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak 2 September 8 pagi yang dah pun di-sharekan di Facebook Berita RTM Sarawak, yang mana tiga bahagian iaitu Serian, Kuching, Semerahan masih lagi di tahap bahaya, dengan bacaan Serian 320, Kuching 318 dan Semerahan 302 IPU. Sementara 6 lokasi pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Serike 283, Sibu 292, Seri Aman 214, Mukah 241, Bintulu 226 dan Samalaju 196, dan tiga bahagian dikategorikan tidak sihat, iaitu Kapit 187, Miri 181 dan Limbang 173. Ya, adalah bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak hari itu 2 September 2026 setakat pukul 8 pagi tadi. Seri Aman masih lagi dalam kategori yang sangat tidak sihat, iaitu dengan bacaan IPU 214. Jadi kita masih lagi perlu sentiasa berwaspada, elakkan berada di luar sekiranya tiada apa kepentingan. Jika perlu juga, pakailah pelitup muka anda untuk kebaikan bersama. Jangan kurang minum air putih, lebihkan minum air kerana cuaca kita kini itu si berasa, kata orang. Jangan lupa juga golongan berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit asma, jantung dan berkaitan adalah tidak digalakkan untuk berada di luar dalam tempoh yang lama. Selok-eloknya si perlulah keluar sekiranya tiada keperluan. Baik, 9.27 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dalam jam pertama Spektra 9.12 Warnai Harimu. Kita dengar lagu hiburan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.33 minit pagi. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Jam pertama untuk Spektra 9.12 warnai harimu bertemankan saya Azimah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana sahaja anda berada. Selain di frekuensi itu dan juga aplikasi RTM Klik, anda juga boleh dengarkan kami dan tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Baik, kami nak ada hadar dan pendengar-pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi pendengar-pendengar kita yang lainnya, sekiranya berhajat dan berhasrat nak drop komen dan salam kita orang, sampaikan salam kita orang kepada rakan talon, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, bolehlah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tag sidaknya sekali, senang sidaknya alert nak baca komen kita orang dan mudah juga sidaknya nak respon. Salam kita orang ya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan dari semasa ke semasa sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Terima kasih kepada pendengar yang dah drop komen dan salam kita on this ya. Boleh juga dropkan perkongsian cuaca di kawasan masing-masing untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita yang lain juga. Baik, 9.36 minit pagi. Jom kita dengarkan persembahan daripada Wani Hasrita berjudul Canggung.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://palangcsam.my/crc2026palang. Baik, 9.51 minit pagi, insyaAllah pada pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam, adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 92 12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ernie Zakri, Jangan Marah.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris. Selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan ruang angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan dari Syekh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir minta iklan berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10.12 minit pagi. Kita dibukakan dengan lagu Bunga yang bertajuk Mereng untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Seri Aman FM yang baru jat tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Hari ini sedang dengarkan Seri Aman FM, inspirasi berinformasi dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua bertemankan saya Azima, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Yang tengah bersarapan di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah. Amin. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, 10.14 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indah Robin dengan ucapan selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita Agnes Indah Robin. Agnes, ada lagi, semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat mirip pagi tu masa jerebu katanya. Minta diputarkan lagu dari Nora di Persimpangan Dilema buat hiburan sendiri dan semua pendengar. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih atas doa ya. Doa yang sama juga kepada kita Agnes Indah Robin, insyaAllah saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM.

0: Seterusnya peringkat kita Ram Lili dengan ucapan salam DJ yang bertugas di Sri Aman FM. Katanya semoga sihat, sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia. Cuaca di Sibu berjerebu kabur lalu masa tu. Ah, kami nak enggak jerebu dah sampai ke Sibu dah. Apa-apa pun semoga dipermudahkan urusan segala pihak yang berkaitan. Pakai mask, jangan lupa banyakkan minum air putih, kurangkan pergerakan ataupun aktiviti di luar rumah. Kepada golongan berisiko, jangan lupa stay di rumah sekiranya saya ada keperluan pun kita orang nak keluar. Jaga kesihatan masing-masing dan juga keluarga kita. Baik, terima kasih Ramli Lee. Seterusnya, pendengar kita Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria lah selalu katanya. Selamat pagi Mary Nanta. Mary Nanta mana lagi? Minta DJ mainkan lagu daripada Eric Clapton, Wonderful Tonight, buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM dan rakan yang mengenali diri kami di mana jiwa berada, khas buat DJ. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Mary Nanta dah drop komen. Doa jua, doa yang sama jua buat kita Mary Nanta, semoga sihat walafiat ceria selalu. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Azlan, ya, macam biasa akan sertakan emotikonnya dengan ucapan salam DJ Amy katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami jawab on behalf DJ Amy lah. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Selamat pagi juga kepada kita, selamat bertugas juga kepada anda Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM. Terima kasih Azlan. Dengan kita yang seterusnya, Robert Ganjar Robert dengan ucapan assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada kita Robert Ganjar dan juga pendengar kita yang lain. Robert Ganjar mana lagi? Selamat bertugas pagi Rabu ini. Semoga sihat selalu. Salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga ceria selalu jerebu pagi ini DJ di Sepauh katanya. Masih lagi berada di tahap yang tidak sihat. Jadi berjaga-jaga, jaga kita, jaga ahli keluarga, jaga orang sekeliling, saling pesan memesan kepada yang golongan berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit berkaitan dengan jantung, asma adalah amat tidak digalakkan untuk berada di luar sekiranya tiada keperluan. Sekiranya ada, sekiranya perlu juga, pakailah face mask masing-masing. Baik, terima kasih Robert Ganja atas ucapan anda. Baik, 10.18 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dia dengan daripada Nora di Persimpangan Dilema. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu dengan Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, kita pun dah dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Nora di persimpangan Dilema. Semoga terhibur pendengar kita tadi. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Biah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi DJ yang bertugas di RTM Sri Aman, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rakan pendengar semua, semoga sihat. Thank you, kata Biah. Sama-sama. Semoga Biah pun sihat juga hendaknya. Terima kasih dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Peringkat kita yang seterusnya, Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Rabu DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, katanya. Kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ, katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda, Roy Kwang, yang dah pun drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya. Selamat pagi James Pengiran. Terima kasih anda wish a morning kepada saya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Ujoh Chaong dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya. Selamat pagi. Selamat berkonti pagi Rabu, katanya. Cuaca di sebawah panas pagi tok. Gerebu pagi tok, katanya. Minta dimainkan lagu dari Fauzia Latif berjudul Enggan. Thanks DJ. Sama-sama, insyaAllah. Sekiranya ada kelak, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih, Ujoh Chaong. Pendengar kita yang seterusnya, David Ikom. Selamat pagi DJ Aziz. Selamat bertugas. Selamat pagi juga kepada kita, David Ikom. Terima kasih atas ucapan. Selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Pendengar kita yang seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Rini Sabai. Selamat bersiaran, katanya, di Konti Spektra 912 mewarnai harimu Sri Aman FM pagi tu. Terima kasih dah wish di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, Rini Sabai. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam Spektra 912 warnai harimu. Pendengar kita yang seterusnya, Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Rashidah Idi mada lagi. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Terima kasih. Cuaca baru panas, masih berjerebu, katanya. Alhamdulillah, awal pagi tadi hujan lebat. Di sini ya. Selamat pagi, selamat mendengar dan berhibur di Sri Aman FM. Mohon lagu, sebarang lagu dari UK, katanya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah sekiranya ada, lepas tu kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih Rashidah Idi. Baik, 10.34 minit pagi.

0: Jom kita dengarkan lagu permintaannya daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Fauziah Latif berjudul Enggan. Tapi sebelumnya kita ambil berdolak dengan lagu UK Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Riaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga edisi hari ini Rabu 2 September 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang masih lagi tune seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.06 pagi. Kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, perkongsian berkaitan dengan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi yang dah pun dikongsikan di Facebook Berita RTM Sarawak. Kuching mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak, iaitu 316 pada tahap berbahaya berdasarkan data terkini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIM setakat pukul 10 pagi tadi. Selain daripada Kuching, bacaan terkini di IPD Serian turut merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya dan merupakan bacaan kedua tertinggi, iaitu 309. Sementara itu, Semerahan mencatat IPU 292, Sibu 284 dan Serike 275, kesemuanya pada tahap sangat tidak sihat. Bintulu pula merekodkan bacaan 223, Mukah 232 dan Seri Aman 211, manakala Samalaju 190, Kapit 188, ILP Miri 183, Miri 178 dan Limbang 174 berada pada tahap tidak sihat. Jadi bolehlah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak setakat pukul 10 pagi tadi. Selepas itu kami akan sama lagi menyaparkan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kita berbual dengan lagu dendangan daripada Dato' Hatan Hazama dan Black, Hitam Manis. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

11:14 minit pagi. Jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Nora Ngah Nora dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nora Madah, selamat bertugas. Terima kasih Nora Nora. Dah drop komen dan ucapan kepada kami di konti itu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya Beruka Apau dengan ucapan morning DJ katanya. Selamat pagi Beruka Apau. Cuaca cerah tapi jerebu amat tebal katanya. Nampak salam kepada, oh nyampe salam kepada anak menantu cucu di Kuching dan Sibu. Minta DJ masang lagu Ella Standing in the Eyes of the World untuk hiburan semua. Happy County DJ katanya. Terima kasih. InsyaAllah kami akan mainkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Beruka Apau dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Andrew Ujai Masing katanya, selamat pagi DJ RTM Sri Aman. Selamat pagi Andrew. Andrew Madah dan selamat bertugas. Salam semua pendengar Sri Aman pagi to DJ katanya. Baik keadaan kami di Miri DJ katanya. Selamat bertugas dari Andrew Ujai Masing dari Miri. Thank you DJ. Sama-sama. Terima kasih Andrew Ujai Masing dah drop komen dan

Di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita ada Abin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita. Dublin K. Baja, ceria-ceria selalu katanya. Jerebu di Batu 15 Kuching Serianto. Masih belum ada cerita lain. Kita masih lagi di Landa Jerebu. Apa-apa pun, jangan lupa pakai face mask sekiranya perlu keluar. Jika ada urusan yang penting, sekiranya ada urusan yang penting, dielokkankanlah berada dalam bangunan kepada golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, pesakit yang mengalami sakit asma, sakit jantung adalah amat tidak digalakkan untuk berada di luar. Sekiranya perlu juga, make sure pakai pelitup muka. Jangan lama-lama gila berleluasa di luar gini tu. Pengudaraannya sangat-sangat tidak bagus untuk badan kita. Terima kasih Darbin Kebaja untuk ucapan anda.

0: 11:17 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Ella Standing in the Eyes of the World. Teruskan kesediaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lagu baru?

0: 11.23 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam ketiga edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami. Sekira tengah dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click. Bolehlah berbuat demikian, mudah aja muat turun RTM Click dalam telefon pintar, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, jom kita sama lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, salam ceria selalu, terima kasih. Sama-sama, selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak, selamat bertugas dan salam ceria selalu juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain di Sri Aman FM. Terima kasih Dayang Jegak dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Aaron B. Jen dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat pagi juga kepada kita Aaron, katanya lagi selamat bertugas di stesen Sri Aman dan sihat selalu insyaAllah, amin. Permintaan daripada lagu kumpulan Slam Rindu Ini pada pagi ini, katanya insyaAllah sekiranya ada lagu ya kami akan putarkan, tapi kami cari tek ada lagu Slam tapi tajuknya lain, sedar hal kami akan putarkan lagu daripada kumpulan Slam untuk kita sama-sama berhibur sebentar saja lagi, stay tune bersama kami. Terima kasih Aaron Bijan dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Muhammad Ruzaini dengan ucapan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa IPU di betong tek? Katanya kami dah share berkaitan dengan bacaan IPU setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, kami ulang kembali. Kuching mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak iaitu 316 dan pada tahap berbahaya. Berdasarkan data terkini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIM setakat pukul 10 pagi tadi. Selain daripada Kuching, bacaan terkini di IPU PD Serian turut merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya dan merupakan bacaan kedua tertinggi iaitu 309. Sementara itu, Semerahan mencatat IPU 292, Sibu 284 dan Serikai 275 dan kesemuanya pada tahap sangat tidak sihat. Bintulu pula merekodkan bacaan 223, Mukah 232, Seri Aman 211, manakala Samalaju 190, Kapit 188, ILP Miri 183, Miri 178 dan Limbang 174 berada pada tahap tidak sihat. Baik, kepada Muhammad Ruzaini, anda bolehlah singgah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk maklumat terkini berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, 11.27 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu dedangan daripada Aizat Amdan Fit Yuna, Dwi Hati. Tapi sebelum ya, kita realisasikan dulu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Gerimis Mengundang.
1: Lagu baru.

11.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu, bertemankan saya Da Azimah dalam jam ketiga untuk edisi Rabu 2 September 2026. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan sharekan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu dendangan daripada Tajul, Hakim Rusli dan Afiq Syazwan berjudul Bintang.

0: 11.53 minit pagi. Nampaknya kita dah nak ke penghujung Spektra 912 Warna Harimu. Baik, sebelum saya melaporkan tirai, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.53 minit pagi. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada jam dan waktu yang sama. Selamat menjemput selera kepada yang tengah menjemput selera. Selamat bekerja kepada yang tengah bekerja, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam dan jadi ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi penutup untuk Spektra 9.12 Warna Harimu hari ini, kita tutup dengan lagu dedangan daripada Amir Jahari, Rindu Itu Berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 3, 2009-2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, minta orang kengempu palandu berbeli barang yang kaum kedai, bergempung ngau perintah ngaga atu dagang, ungkup temuai tidatai ke Malaysia. Gempung tumbaga berguna ke orang dagang muka hotel, izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempung tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sida ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo beli ke barang mega dipinta ngangkat ke pemanah atu sida yang kaum perengkati diguna ngambil ke uliah mata mayuh agik bala temuai ke datai. Tu maga uliah ngada ke Malaysia jadi palan do beli ke barang ti cukup ngerinduk ke ati nyerumba tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengerami itu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14,009 tu ilak bak dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak sebengkah penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebut asap tingamah ke pemersi angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5,009 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12,009. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengerami itu nak diansak datai tang nitiah ke penglantang ati dirimpu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngenak penangkup hidung ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndu bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, Ngau Serian 309. Enam bengkah ndu ke Bukai bak tikas nak manah ke pengerai ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, Ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, Ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai, ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Samarahan, udah mujur boleh champion berpekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketemu diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasuk 271 ikut orang tingari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutup pekit tu madah ke mayannya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepal bak orang ti masuk bak pekitnya. Tuk ngujung ke sida ulih nyeliah ke diri ba ulah ke nak manah ba kegian dadah ngamaga main judi online. Teks jakuya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Ba tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tu nakak kami mai kita mending ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngelah tengah hari.
1: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Okay, selamat tengah hari Balap Dingah. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngegah pukul 3 nang segagah kita anggau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngelah tengah hari. Hari YFM Seriaman. Di Dingah nyentuh ngegah pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 2009-2026. 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita agi mengkang ba gayari ya ke agi mengkang sebon to dikarap ke semua kita dalam pengelantang agi semampai gerai cukup air batu buah lalu lantang mendiang ke YFM. Selain itu Ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita nyentuh ke ngagai tiga ngali hari tu lagi ngau nak uliah berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Lalu bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari perengkah berkongsi ke berita. Berita berat dari kita Balap Dingah. Kena terima hari ya. Lalu nombor WhatsApp YFM Iban. Sekali kena email.

rindu hati ari kita belah peningah ke bisi di anyong kita ngagai live Facebook YFM Sriaman baruang komen. Lalu-lalu kebala peningai kebaru medak kita live jam dia tu. Kelebih lagi ia kebisik medak YFM Sriaman ba Facebook Sriaman FM. Terima kasih alamak semampai nyukung YFM. Okey, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita sehari tu dibagi menurut Sriaman. Engkau dibagi menurut betul. Mr. Achan merindang kita ngau lagu ya kedekumai aku ukai penyangkai. YFM Sriaman segulai sejalai.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Okey, hage mangkam gulang kau Ibin dalam program YFM Suriaman Rengela tengah hari. Terima kasih lawas sampai ngau kami. Lalu dikharap ke kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluarga sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam tu. 24 jam berinang kita. Terima kasih kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintahan kita jadi ketahui yang kita ngalih hari itu tahu ke tengah hari itu. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia ungkap bagi Menua Suriaman hari itu 2009-2026 dibagi Menua Suriaman. Tapi yang mengapa betul hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi mengkang dalam penosas pun asap. Sajak pan dibagi Menua Suriaman, gak dibagi Menua Betul pagi tadi bisa ngasai ke bisa hujan bersekedak luar. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulih ngeruga pengerai Mensia Mayuh. Jadi ribut berpupus hari itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuh ngegai 30 km sejam. Gelombang di tasik peninggi ia antara 1 nyentuh 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang hari itu antara 24 nyentuh ngegai 35. 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Untuk lagu hari Ika, sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekombai Pawang Pengerindu.

Kita ngenang di bagi menurut Syaman kalau di bagi menurut betuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita ngenang kemarin dah lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi menurut Syaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngelihari atau kemarin balap ningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nak pagi tadi 2/2009 ungkup sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nak ke dia kita agi batikas ia kena mana ke pengerai ngeruga pengerai mensiamanyo kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia manyuah di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuahaya keberat. Laban lama di luar oleh ngasuh pengerai kita tahu berpenanggol. Okey semina ia ke bisik penyakit. Kita ia ke tahu dikumbai gerai itu. Batang tubuh. Tahu megak ngatai ke penanggol. Baka gatal barkuang. Ngujung kita tahu jampat batu. Biar megak mata asai kempleman belama. Nanti nuan lama bak luar rumah. Bak luar. Asai ke bisik kesek bermata lalu pihak mega kulit tahu temu tak gatal di dua mega tahu temu berai ngujung kita suah hengkasek lalu pedis dada pedis senseput udahnya nyala kita ya ke bisik baluar jam dia tu nang diperansang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut tekun nyawa ngena emas tahu kena sebut kemayari N95. Okey, kita ya ke bisik pengawak baluar jam di atol. Kita nang di perangsang, ngena sengkabung mulut ngawa iduang. Sengkabung mua. Emas tau ke N95. Tanya ban pihak nang gak nyentuk ke kita itu tadi. Nggak. Nggak betabik ngepangan diri. Munya ikut sekedar posting ya kebisik daripada aku sarito. Kita kena sengkabung mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penosah sebuah nasab. Okey ke tegal penyakit ya kebisik diasai kita subah. Ngai ku nyebutnya labannya trauma. Ngingat ke pengingat kita ya nape penosah penyakit sampur dunia subah. Lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi tegal ke ngambil ke kita itu tadi nak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nur tikas ya ke nak mana ke pengerai kita ngerugak pengerai mesin manyuah nyala kami semampai ngelalau kita balap ningak kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas.

Sebentar lagu dari Cikgu JTAE, lagu kerikun baik aku okai petara. Sebentar kita mendiang ke pesan-pesan berat yang kedekat di kenatai kaku lagi. Diterima dari nomor WhatsApp YFM Iban, sekali kenyak Gmail YFM Iban.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
0: Okey, terus ngatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap peninggal. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Utak anak Ape, tau ke Madam, tau ke bini Mr. Willy anak Jang Bo, udah nadai kemarin, 1/19/2026. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kamar melayan ya ke bak setambak ulu, setambak ilik, penunus, sore tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, pihak muka semua ya ke ngelala. Jadi ni yang Madam Ellen Chai Utak anak Ape, dekat di sengai lemai 3/9/2026, hari 4, bak New Res Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4/9, tahun keempat hari bulan September 2026 hari 5 ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan tu tadi madah ke pemati Madam Ellen Chai Utak anak Ape, tahu ke bini Mr. Willy anak Jambo, udah nadai kemarin 1/19/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di setambak ulu, setambak ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala. Niang dekat di sengai lemai 3/9/2026 hari 4 bak New Res Nadien. Dekat Danjuang pagi 4/9 tak hari 5 ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan pemati tik kedua datai hari Asien anak Umpi, madah ke anaknya ianya Jackson anak Asien, tau ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah baru rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Sungai Siung Kanan Sibu, 3/9/2026, lalu dekat Danjuang pagi 4/9/2026. Nyalep santo, dituju ngagai kamar melayan di kediau ba ulu Siung, lubuk pelai, sungai pedalai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kaban belayan tinggalala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Siung Kanan Sibu, laban pesan tu madah ke pemati Jackson anak Asien. Jackson anak Asien tau ke Icien. Udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah, lemai 3/9/2026, Dianjuang pagi 4/9/2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Siung, ulu Sungai Siung Kanan Sibu. Pesan pemati ketiga, datai hari Nomi anak Charles Jimbau, madah ke pemati Matthias Ankong, anak Nedi, udah nadai 30/8/2026 bak Bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai Sibu 1/9/2026. Lalu di sengai bebala mayuah lemai to 2/9/2026 barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026 sari pegila, dikubur ke bak pendam Grateful Memorial Park, Kuari Jale Kuari, Bukit Awap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuak Rasau Mukah Suratuak Roban Kepuas Ulu Ngoile Kapit Niah Belawai Bawah Celum Uya Ngau Semua Kaban Belayan Bukai Tinglala Matayas Angkon Anak Kenedi. Jadi pesan tu madah kemati Matayas Angkong Anak Kenedi udah nadai 30/8/2026 Niang disenggai Lemai itu 2/9/2026 Danjong Kependam Danjong Pagi 3/9/2026 Danjong Ngagai Pendam Grateful Memorial Park Memorial Park Bukit Awap Sibu Niang disenggai Lemai itu Barumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu Penterang kesilik berkawal dengan penuh satu Kita tahu bertelefon Ngagai Nomi Anak Charles 014-877-6930 014-877-6930 Tahu kengagai tu rumah Stewart Tinggi 011-622-3441 011-622-3441 Seberapa aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat Mendiang ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran Kedekumai Telempai Kebokai

Oke, 45 menit dah pukul 12 tengah hari. Oke, balap dinga ya kebisi pesan berat. Pesan ya ke berbatang. Aja kau gerah, takut tersau. Tau anjung ngagai email YFM. Inya yfmiban.gmail. yfmiban@gmail.com kemenar ya. yfmiban@gmail.com nya email yfmiban. Au, kuna nok baru yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung ngagai nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp kunti 013-862-8422 013-862-8422 Nyasmina Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat jako gerah sekali kenyat tersau. Okay, email ya tadi yfmiban@gmail.com ngau nomor WhatsApp konti yfmiban 013-862-8422. Pesan ke sekali itu dikongsi ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawa gelar apa nomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawa gelar apa nomi. Dituju ngagai kamar belayan kediau di Ulu Krian Suratua, Temuduk Krian Suratua, Sibu Bintulu pihak muka kaman belayan tinggalan niang to. Lebih agak kita ya ke kalak boleh gawak ngau niang to. Lebuah niang to agak jadi polis menyak. Jadi semiang to diatur 12 hari bulan 9 2026, 7:30 lemai baru mah niang to empu. Tiak ke belumur 46 aku nandok baru 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kuching. Sebarang penderang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal sembiang 100 hari, sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam tahu ke Anam anak Jamal, disebut mega apai nomi. Dekat diatur 12/9/2026 7:30 lemai barumah niang to. Rumah ti belumur 3, rumah ti belumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi dituju ngagai kamar melayan kriau di Ulu Krian Suratua, Temuduk Krian Suratua, Sibu Ngabintulu pia mega kamar melayan Kenglala. Biar mega kamar melayan tikala gawak ngau niang to menyak dipinta datai ngolo pengawak to. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak Ujan madah ke pengawak sembiang berkat keregang niang Buddha anak Jingan, diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi barumah Moren anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Pesan to dituju ke ngagai kaban belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Sekayuk, Batang Undup, Langau, Indonesia, Jawang, Ran, Indonesia, pihak muka kaban belayan tinggalala niang to, niang Buddha, anak Jinggan. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak to. Kita tahu telefon ngagai lumur to 013-6355-378 013-6355-378. Tu tadi pesan timadah ke pengawak sembiang merekat keregang niang Buddha anak Jinggan, diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi barumah Maurin anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Kabar melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenar ya. Datai dari Matthew Belajar anak Gumba madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak anak Baguang. Madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak Baguang, diatur 5 hari bulan 9 2026 hari 6 to berengkari pukul 10 pagi. Ba rumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John entebar Undup Seri Aman.
Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan bak sekayuk batang undup kabang belayan yang kenglala ni yang serah anak baguang mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Morin entebar undup Seriaman laban dipinta ngolok pengawak sembiang merekat keregang ni yang serah anak baguang diatur hari 6 to 5 bulan 9 2026 berengkari pukul 10 pagi. Penderang kesilia kabang belayan tau bertelepon ngagai Meteo Belajar Anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Ya tadi rintai pesan ia kebisik diterima dari bala peningah dikenatai keba awak ke sekali itu. Harap kepesannya tadi terang terdengar kelebih lagi kabar melayan tidak tuju kepesan.

Nyata ni Mary Camilla ngau lagu Selatan Okai Empu Tua. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngalih hari. Bekas selama dalam program jam kedua lagi bisa program Ruai Kita Nur Pekunsi Kepenerang. Ya kedebaik temuai kita tibisir kengau kedatai ngagai konti. Kita mendiang ke lagu hari Rosie Usua kedekombai Manah Sayau Kediri Empu.

0: Pekulengok kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, jadi yang meriah selamat tengah hari, peningat mayu, selamat bertemu baru ngau kita bah program meruai kita ke minggu tu. Kami nang bisi mai temuai datai ngau ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi bertuah benar lah ban aku tu tadi sempat meka beranau ngau siku lama tu tadi pemesai hari UPS pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu. Ya keduduk tu ngau muang aku nya tadi ianya Encik McLean anak Josh hari unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Jadi sebelum aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia lebih ke topik ke dekat di kerandau kia dikenang ya begulai ngau kita yang mayuah ke tengah hari itu aku dulu lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngali hari itu untuk Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari itu tu Encik McLean Siti hari nama tu tadi tai ke patut diperhatikan lebih ke bab perkara pengerai kita lepas nanti ku berhati ke dalam kena 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad minta balanemia ya, sedak ketua itu tadi mesti kena penyakit pedih mata.
1: Encik kita merhati berapa minggu tu kita bisa pes mengerai bisa menerima nyalah. Bisa menerima kes ke disebut kita ke penyakit kesal itu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Pedih mata. Jadi harapkan bersama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendengar ke penerang rinuan tengah rito leban tengah rito tadi rinuan tu dekat nerang ke tanah-tanah engkau bahkan cara kita itu tadi mutar atau ke nagam rempu hari ke kena rampit pedih mata. Awak akan bersama ayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedih mata atau berjakuk kita perubatan tu lain ke kita nyebut yang kita berupanya itu sikit pedih mata mesebut kita
1: awaknya keterus gek
0: awaknya ke tampak gek lah yang main kita merti jadi terus akan wanto Encik McLean.
1: Okey, kelebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningat Iban YFM Seri Aman. Aku tau McLean Najos dari UPS Pengerai Seri Aman dekat berkongsi engkau semua bala peningat tentang site igik penyakit ke benuang ngerekai kemayatok lah ya dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedas mata. Okey, nama utai de kumbai kita konjunktivitis atau kepada mata tu. Konjunktivitis ianya site ige penyakit kenyerang konjunktiva. Ianya site selaput bak mata kita kena ada bedak lah. Ia kena utup ige mata putih enggau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjunktivitis tu selalu nyadi bisa tinggi sebab lah sama ada ya ari bakteria, virus ataukah bisa alahan ataupun kita ngomainya bisa elejek engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedis mata atau tadi minta nun nerang ke tu Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisa tiga jenis penyebab ngagai pedis mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya yang paling utama ke temu kita ianya penyakit pedis mata laban bakteria lah. Penyakit pedias mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria ulih ngasuh matanya di mirah lah nya sekitar nemu apabila sikit mata mirah sekitar nemu nya bisa sikit pedias mata selalu ya ente pedias mata laban bakteria kelopak mata kerambit lah maya tunggu pagi maya kita dani tunggu pagi kita susah kan jelak ke mata laban kerambit discharge atau ke tai mata ya ke pansut selalu ya berwarna putih atau ke kuning serta likat nyak ke ngasuh mata kita ngerambit tadi. Pedias mata ya ke sebab ke bakteria selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekai ngagai sepiak. Kadang-kadang sepiak aja tapi ya uliah ngerambit ngagai sepiak agak lah. Penyakit tu selalu ya manggai ngagai seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau kepedias mata laban virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah engkau nya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dito mata selalu belai

0: Tak masuk abu kini semua lah matanya. Ya ngasuh mata gatal, beraik serta mirah lah. Kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung lah, nanti kita bisa penyakit resdung. Tahu ke dikumai kurang allergic rhinitis lah. Okay. Mata selalu beraik, kedua mata serta pedis serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ke gerai. Kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi sita ya penyakit tu, nanti ya lapan alahan tempat lejik tu, ya nak boleh ngerekai dengan orang bukai lah. Ini aja kita perlu tunggu.
1: Jadi, apa cara kita ngubat pedis mata tu tadi tu, Encik McLean ni? Bahkan ni, cara kita rupis pengerai tu, merubat pedis mata tu. Lapan nanti kita minta, nanti si kok udah kena ni ya? Ya, kau berampir. Nyu semua orang kena.
0: Oh, nyu sekali bilik.
1: Bahkan ni cara kita merubat ya.
0: Okey, rawatan penyakit tu, nanti ngira kaya sikit nak kalau spesifik lah lepas ni nanti bisa ubat kehas. Tapi biasanya nanti kita nemu dari bakteria tadi, nanti kena ubat dia sikit antibiotik lah sama dengan virus. Nanti bisa bala kena penyakit tu, kita patut nanti jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas sikit sidak aja nemu maka ni kena, nanti kena ubat ya. Cara merawat penyakit tu, kengasuh penyakit tu gerai bergantung dengan jenis utai kengasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi kaku. Nanti ya bakteria lain ke, virus lain ke, nanti ya alahan tahu ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pada biasa pada mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa berdalam ubat tetes matanya. Tahu ke ya ke diberi dutur lah. Cara bukai ke paling senang ngasuh nak ngerekai lah. Cuci mata enggak sesuai kena air bersih.
1: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Dama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedias matanya. Nemu kita ya. Nuan pun papa aku nemu ya, ya. Apa inai kita kelia, aki ini kita kelia, lu ngasuh kita itu tadi ngusut engau, ai kemai kita empu ne, jadi caranya aneng naknya ne.
0: Tapi ulah kita aneng, lepas caranya, tapi jemaah ke, ya oke cara keberkesan paling berkesan lah, tapi ulah engau jumpa kita bertemu doktor lah.
1: Doktor aja, aneng ngai ke klinik aja ne.
0: Ngai ke klinik.
1: Aneng lepas kita nemu ai kemai, nyukanya bersih kan, ya. Ngambil kenyo kuat gege, pedias ne. Penyakit pedias mata atau tadi senang amat kak berampit nanti siko udah kena nanti ambil kemandi yang baskulanya tadi siko ni biar udah kena lalu kak kena makan tadi ni jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
0: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau ke pedias mata tu hanya nanti ulih anak yang berkunci ke perengkah diri bakal selimut sabun semuanya udahnya ika bisa kena kanta lekap serta perengkap makeup lah untuk balai indo anang berkongsi dengan orang bukai lah enggak ke penyakit tu jampa berampit ia ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari enggak suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata ke pediah lah leban pembersih diri ke paling penting amai untuk kita bersih penyakit tu sikit nak boleh ngerampit dengan orang bukai untuk uli anda sekali dengan mata ke pediah anda berkongsi ke ubat titis mata serta anda yang guai ngelawak nur mayu orang lah enggak ke penyakit tu jampai ngerekai bunyi kaku tadi nanti kita bisa bala udah kalau kena pedia mata kita kena agak anda kena ubat permatanya enggak ke ngerampit gi lamanya salah satu cara ngerekai ke penyakit tu lah. Okey, ya keperlu di sekali anda guai nganju anak ke sekolah lah nanti kita nemu anak kita impu bisa sakit lah laban tu uliah ngujung ke anak orang bukai kena lah bas sekolah.
1: Jadi akan ujung kerana tua ke ngali hari itu tu Encik McLean nama nak kini pesan tau kerja kelalau nuan ngakai peninga ke benar-benar ketua ke tengah hari itu.
0: Okey, aku penulis sekali aku dekat pesan tau ke ngelalau bala lah bala kita ke Baru Adin nanti semua bisa nemu derempu ke anak ke bala sebilik atas rumah panjai aku bisa tanda-tanda pada mata tu. Eka paling penting ya, pertama sekali kita ngagai hospital berubat sama ngagai klinik ya, atau ke hospital ke paling jampih ngau kita. Ya ke pertama lah. Ya kedua, anda yang dak nyaga pembersih diri lah. Ya nyak nyuci jari selalu lah. Nanti udah pulai hari jamban semua lah. Nanti uliah anda kalau buat pestaria anda gue dulu lah.
1: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ngakai kita ke bisa ngasai rempunya pedias mata anang kuai ngakai dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne. Jadi atau Encik McLean kenang nuan berkawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nenak pelabaku jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita

0: Berarti ke pedis mata tuh entah semuanya tahun tuh ada yang cemek klien deh bisa maya-maya ya maya nih penyakit tuh kaman nyadi
1: oke okay. Jadi kita berarti ke penyakit maka tuh selalunya selalu yayan lupa maya hari nanti berapa banyak lah mana kadang-kadang enggak kadang-kadang celap kadang-kadang hujan hanya enggak suahnya kedua menyiku aku tadi nya hari pembersih siko-siko lah apabila kita boleh nyangka pembersih diri ukai penyakit semina penyakit pedih mata tu aja nada yang boleh ngerekai semua aja dia penyakit
0: jadi kepada ya buna tu tadi jaga pembersih rempu awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka taunya di bagi tai tengah peluang tu muka encik Meklin aku merbesar terima kasih yang kainuan ke ngali hari tu laban boleh berkongsi ke Siti Ari Kenang ke mana benar yang ketahu diperhati ke kelebih lagi yang kaya bala painai lebuah sidai kenya ke pengeraya nak sidai hari kena rampit penyakit tau kepedis mata atau tadi sekali lagi terima kasih Encik Meklin ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai
1: sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Tuh lagu hari The Crew, ngau Lucy M kena kumai layak ke penudi sebelum kita berkongsi ke info-info bokai, info mansang, ungkup balap ninga di kesayau kah.

Awak tu 24 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita ngelalu ke baru bala peningai ke bisi medak kita ya. Ya ke bisi bala live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Mereka terima kasih ya mega selamat ngalih hari ngai kita ya ke bisi ngau kami. Jam dia tu bakasida Mr. Roy Kuang, Sendi N, Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Bet, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Pona Selapuak, Cecilia Kumit, Pihak Mega Mary Entayen, Engau Keliang Temawai MJ, Pihak Mega kita buka ia ke bisik ninga, bisik meda, sekali kenya bisik kena tak ke komen, bak live, Suriaman FM jam dia tu. Ini nur kita dia tu bala peningah rap Kelantang mendiang ke YFM sekali kenya kita di rumah laban kita di perancang jam dia tu nyerumba anak kita ya ke benong bersekolah benong pemisi sekolah jam dia tu age mengkam pemisi ba hari ketiga atau ke keempat lupa bak kaku dalam seminggu tu meh sidak ya age pemisi sekolah dikarap ke kita ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar. Baik, sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih lagi ba musin to musin ya kage mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri penggerai mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis penggerai Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara penggerai. Kelebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab to, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab to, di benuang diasai ke kita di Sarawak, biar mga nur bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kosapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengka pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mga maya, biar mga ubat, dikena napik penusah sebuah nasab ia kebisik diasai ke jam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat, stok pensengkabung mua pihak mega silinder oksigen nang cukup ko ia nambah bak sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian mega nambah opis emergency engau trauma Hospital Besai Sarawak bisa ngerikut ke nerima sakit asma bulan siti itu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan siti itu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang ngelalau mensi mayuah ngambil kebelak nyaga pengerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ya kebisik dasai ke kita hari sumber hari info ya ke betul ya tadi penerang ya ke depan suat ke Sapit Premier Menuk kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi siti tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai ke bak bagi bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas timaga Chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Pertama yang tu dipansut kia lebih ngulu awam enggawa pengarang berita yang kediatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kuching hari satu tu tadi. Misana. Lalu kuya semina bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya tau semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Bak bagi menua ya kebisik ngasai ke pengamah angin bak tikas 500. Lalu semina upis ya ke bak kategori upis-upis penting. Upis-upis penting menua dikebenar ke beroperation. Tajak pihak pengawak mindahkan kita undak diskat lalu dibelalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun
lebuh napik penusah sebun asap. Pengawah mindah kan kita agi ndak resekat tajak pan nyangka. Nyangka bisik datai bak 500 lalu dilalau lalu belalau ke. Tajak pan pihak pengawah mindah kan kita nya tadi belalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun lebuh napik penusah sebun asap kelebih agi ngena sengkabung mua. Jadi ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Mega UPS JPBNS Komiti Mutar ke Penusah Ngenyit Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin. Pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu. Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyit dipatut diatur bak bagi menua tingasai ke penusah itu jam dia itu.

Dan terus ke pemerintah kita. Mendiang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumbai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebenarnya kita kenang Siti Ari Berita yang kedatai dari Opis Pengerjita Bangsa, tahukah Jabatan Pendaftaran Negara.

Dos ite info yang kedatai dari Opis Pengregister Bangsa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita yang kena di peranak menua Malaysia ditukar ngagai ia ke dekat baru. Ia ti baru ia kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregister Bangsa, pengawak ngaga IC, ngaga MyCard bisik berpenanggul lebuh di pejalai Opis tu nyentuh ngagai 7 hari bulan 9 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesti mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu nyentuh 7 hari bulan 9 2026 tu. Semak nadai kebuah air keberat nur kita anang kuai meh nukar IC, nukar MyCard kita sebab timpuh tu laban pengawal nukar MyCard bat timpuh tu dekat napik penanggul laban Opis tu benuang dekat upgrade ngagai tingki kita ngagai MyCard kita upgrade MyCard ngagai MyCard yang kebaru MyCard tidak dikumbai MyCard generasi baru. Atau yang kawam kita apa indah yang kedekat ngagak tinggi IC MyCard ungkup anak kita yang kudah cukup 12 tahun anang kuai ngagak MyCard sedak ya dah tau out anang kuai ngagak kesidak ya MyCard jam dia tau ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh tau ke nerima penerang ya ke pemaduk baru hari Opis JPN. Laban Opis JPN dekat update status sidaya bakawal ngawa pengawak tu nangkan ketua ila au. Jadi ungkup kita ia kedeka ngatur pengawak nukar IC, nukar MyCard jam dia tu anang kuai ngatur pengawaknya. Laban te kita ngatur pengawaknya dia tu Opis dekat madah bisi lama mimit laban sidaya dekat upgrade. Dekat ke mana kaki, dekat ngagak baru. Tingki-tingki kita, IC kita, MyCard kita, gambar kita. Ngagai MyKit, MyKit kena. MyCard kedikumbai, MyCard generasi baru. Nanti Opis tu dah bersedia ngagak ke kita, MyCard bangsa yang kebaru ila. Opis tu dekat madah ke, madah ke pasal pengawak tu, update pengawak tu, bak saluran rasmi JPN. Nangkan ketua ila. Ya siti berita dari Opis Pengregister Bangsa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desi Dian kerekumai Ukai Orang Bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM jam dia tu agak mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke perahu YFM Suriaman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu Kedekumai, Umpan Jina di Hari Tenang. Jina merpati makan di tangan. Jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget. Kena kita ngelantang kati. Ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nanya dia, kita tindak wai. Aku mah siko-siko kita mensia dan mayu ciri ya kena sebaka ngepangan diri tajapan dah buat kita sama belak celuang. Okay, kita ya ke benua ngetu tengah hari jam dia tau balap ingat. Terima kasih alamak semampai 8 miliah YFM jadi ketahui yang kita nyerombak kita ya ke benua mata kelengan ngetu tengah hari jam dia tau. Lagi kenang menua kita ya ke benua Betapi ngawa penusah sebuah nasab jam dia tau kalai operation ngaga hujan, operation pembenihan awan OPA dekat di pejalai kengau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri beruduk hari gaya hari ya kemajak bersebun pihak mega kena mantuk sekedar hari endur ya kebalat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya kagik mengkang bangat panas jam dia tau. Jadi penerang tu dipansut ke sapit Menteri Besai Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawal tu dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 semak dari penanggul sari apa gila nyentuh ke ngagai 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penerang tau ke nitiah ke info tidak dipengkunci ke dito. Jadi operation tu ila dekat dipejalai ke Komiti Mutar ke Penusah Ngenyet Malaysia Natma ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia atau opis yang kedekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak pengawak tu ianya opis pengemata Gayari Malaysia Met Malaysia lalu pihak megap di pejalai ke ngau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM Tentera Udara Diraja Malaysia alai ngatur operation tu di Sarawak ianya operation tu dekat diatur batekat air batang air tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air grogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kucing. Lalu ban negeri Kedah, operation tu dekat diatur ba tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, ngau tekat air bris. Lalu pisim dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenihan awan ukai awam awan remang dekat dipejalai ke bak tekat air timah tasuah di negeri Perlis nya tadi berita ya ke bersangkut paut ngau operation ngaga hujan operation pembenihan awam dipejalai ke semua ada penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari Opis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia, Met Malaysia, ya ke uliah tau ke nemu agak nentu ke bagi Gaya Hari, bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam. Di pelabak kerja diatur 3 hari bulan 9, nyentuk 5 hari bulan 9, 2026, diatur Natma, ianya Komiti Mutar Kepenusah Ngenyet Malaysia ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia Met Malaysia Pihak Megaraban Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM.

Sebelum kita ada bayar, aku meniang ke Siti Hari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita meniang ke lagu hari Bos Tony Ngkabi, yang lagu kedikumai Biar Kubalut Teliah di Ati.

cerita neng kami kini kembali biar ku balut teliah di hati. Oke, kita ngenang siti berita yang bisa nyadi di luar menua kita Malaysia. Bekawal ngau sebengkah penusah yang bisa udah nyadi di menua Nepal. Menua kita Malaysia udah minta pembenar perintah menua Nepal nganjung raban smart menua to smart Malaysia special Malaysia disaster assistance and rescue team ngatur pengawang iga serta nyelamat pihak mengamantuk menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tusur empai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan, pengudah ia berandau engkau Menteri Luar Nepal, Mr. Shishir Kanal, hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah yang kawan pengawal ngiga rakyat Malaysia, tiap yang temu penunga bisik bermenuan Nepal mayanya, terlalu berdau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bak menuanya udah nyadi empat lama. Yang berhormat Dato' Muhammad Dato' Sri Muhammad Hassan mega berkongsi ke pengagati terima kasih angkat perintah menua Nepal tegal udah mantau opis kedutaan besar Malaysia bakat mandu Nepal terutama betapa engkau penusah to. Lalu pihak mega menteri besar menua kita Malaysia yang berhormat Dato' Amar yang berhormat Dato' Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawal nganjung tim smart Malaysia ngegai Nepal ngiga pihak mega mantuk serta mai pulai peranak Malaysia tibalak kena penusah tu ba Nepal lalu penusah tu nyadi kira ya nyuka lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi pengawal ngiga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantuk menua Nepal dalam pengawal ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah to lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai di temu penunga bedau oleh de kontak lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kedia to direport ke 919 ikut udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 ikut diriput ke agak lenyau. Tianyang kawam 853 rakyat menua luar. Udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal. Jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nya tadi dalam pengelantang jam dia tu tajapan empai di temu harap ke raban smart menua kita Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besai ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engkau menua Cina. Kita sebetulnya ngagai program berkongsi ke lagu-lagu lama. Seluruh ini kenang. Sylvia G. Sama anda ngogi.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu keterubah dalam program seruan dikenang ke sekali itu ianya lagu dari Christopher Krilanduang Kedekombai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program seruan dikenang.
0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://www.sixinternationalcyberresilienceconference.com.

Ya, lagu dari Lina Kidang Kedai Kumbai Pong Rindu udah nyata. Aku ngatai ke dua bengkah pesan ya ke bisik minta lagu-lagu lama baka pesan ya ke datai dari Sirini Cendan Sirini ya minta lagu lama dari Linda asai hati enggai bersuara kena meredang semua ya ke bisik ninga radio ngalih hari itu. Lalu siko itu ya kena akaun Michael Bungin. Ya bisa minta lagu lama Ari Niang Andrew Lanting Solo Temayu Rama dikena merindang semua kaban Facebook Ek Ngelala Arab ket perindang mendiang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Tidak sari itu tahu kebawa ke sekali itu lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah dalam awak kebukai ngelah tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu hari Stephen Kanang kedikumai sekali bertemu seribu pengerindu. Lalu nangkan kenya Christina Suntai kasih aku enda nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali itu. Kalau itu pesan mati datai dari Dayut tau ke jauh anak kiruah madah ke indai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di merinduan 11 buah rumah nyato 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah bara sebangki panjai sebangki panda kesiat nibuang lubuk subuang 2 buah rumah titua ilik titua ulu geluang berenggang san semanjuk 3 buah rumah bebarau nengah kapu semuih 3 buah rumah setengian 3 buah rumah memalui lansing engkunyit lepung mawang atas ngawak baruah piam ke pelasuk serubah ilik ngawak serubah ulu pentiak boyong skim skrang skandias ngawak semua ia kenala disebut dito tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindu skim laban pesantum badah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026 lalu Danjuang pagi hari 6/5/9/2026 tu tadi pesan tim adah ke pemati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi tadi 2/9/2026 kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim. Jadi pesan tu adah ke niang rintun anak sigai dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026 dan juang pagi hari 6/5/9/2026. Harap kepesannya tadi terang didinga kelebih lagi terang didinga kapan belayan tili tuju kepesan tau. Tau lagu hari istiwa tinggi kedekumai pengerindu aku endak berubah. YFM Suriaman, YFM Iban, segulai sejalai.

Oh, nyata tadi lagu kena kumai pengenindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke Siti pesan Rinoati tiap kait rapiat ngau Simon. Seluruhnya kenang. Kalau datai dari sinun ini nyadi kuya sinu amat ningal lagu-lagu lama tu udah dipasang nuansa no ku sinun ini. Terima kasih lah udah merindang kami. Nyata di pesan dari Sindon Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mending ke Siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedai kumai dinga lagu aku. Terima kasih abla peninga kesemampai mendiang ke kami nyentuh ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program seluruhan dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan Nur berkunci ke lagu. Berkunci ke pesan pesan Renuati. Pihak megal lagu ke dipinta balap peninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Ya, berengkah kita berkongsi ke pesan-pesan Rinuati dari Belah Peningah. Ya, kau bisa dikongsi di ruang komen live Facebook Sriaman FM, YFM Sriaman.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang tajapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngalih hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngalih hari. Tentu ke kita nada yang ngantuk sepengudah ngetu tengah hari tu tak ada. Lalu pihak muka kita ia kebal luar jam dia tu napi penusah sekut berjalan alun. Okey, penusah penanggul berdedat berjalan alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih lagi kita ia kebisik nyangka meh. Napi penusah tu ia ke benuang bersekut berjalan alun. Bersabar meh. Kita mendiang ke pesan-pesan rindu hati ada bala peninga kebisi dikenatai kejam dia tu di Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Samuel Modin, selamat ngalih hari kuya, selamat berjalan ke pengawal. Nanti bisi awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro, Dara Kumang Menua, kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama Samuel Modin. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngalih hari tu. Gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Pakus Pawah. Wow, harap ke kita ya kebisik nerima hujannya tadi. Tau nama tu ngamana kage tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita, pengamah tikas pengamah angin sarito ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun age me hari hari ke selamat tu. Dalam kita ia kebenar betapa ingat penusah sebuah nasab agi mengkang dalam tikas ia ke nak mana ke ngagai oleh ngerugak pengerai kita mensia mayuah ya. Jadi kita ia kebaluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tau ke mas tau ke N95. Okay, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta sebarang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balam nyade di sebarang Nur Diau sudah serumah di Kerbai Paku harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah. Selama ngali hari minta muntal ko ya. Minta mutar ke lagu Eri Lee Amat peti ya kita tu. Minta main ke lagu Ari Linda di rantai pengerindu kena merindang hati diriempu engkau semua yang ngelala komeleng anja. Mana-mana kita nyepil pesan kita jauh. Tayak mana-mana simak dulu sebelum kita send. Dekan butang send tau ke reply. Mas Diana Ari Limbang tu ko ya. Balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyopedis asai mata tu laban asap. Salam hari Limbang benua ninga kenuan. Minta tebah ke sebarang lagu. Tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dari empu nak tinggal megang gemak ngau jang di Sabah Din Edwin Win Ban Gris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana di Hospital Kedah. Wati, Koni. Sedua itu di Melaka. Jakob pesan, harap sedua anang buai batu. Ngau kami gawa ya ke gawa di Hospital Limbang itu. Kelebih lagi yang orang ke di Kesayau. Harap kia habis ini ngau radio. Lalu nuju kawan Facebook. Ya kenglala. Ngau Jakob pesan, harap kita mujur dalam semua pengawal. Lalu ke Siti itu Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawal serta selamat ngalih hari. Nyajak pesan ya. Christopher Ijau. Megak pandai pesan. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke Sarito. Tok pesan hari Uca Alex Barau. Tau ke Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Juanes. Laja Pentiak Baru Engkelili. Selamat ngalih hari akhir aku ya. Au selamat ngalih hari akhir. Balat amai jerbu anang kurang hirup air celap 18 gelas sehari. Apu air celap. Anang hirup air celap aja elek au.
ay yak baka ay mineral ay mati ay udah pandua anang kelalung hirup ay celap. Okay, kita udah lunggar umur to nak tahu hirup mayuh ay celap. Okay, minta tebah kelaku pulih dok dalam mesebut hari ini Michael Jumat dikena merindang ini miat di selulak betung bulan pengerindok bebatunia ripian nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Induk Nawit, Max Jagat. Wah, Max Jagat. Bukan Mike lagi ni. Max Jagat tau ke orang kesama sekali kena orang baru. Okey, nak dengar awak Morgan Batai di Batang di Matang Jaya. Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin engau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, engau semua nama-nama kita yang kebisik di natai ke ucap Alex tu tadi. Jaku pesannya, salam saya, salam delengau, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya ucap Alex. Lalu Jinu Juni Ben. Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal hari Bakung Ai Jalai Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang kelagu hari Ibau. Selamat dari pengada dituju dengan anaknya Regina yang ke Benong Gawa Hospital Miri. Selamat nyambut dari pengada sore itu. Tuhan merekat ke pegerai pihak megah pengawak nuan. Selamat dari pengada megah dengan anaknya tadi. Ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak megah selamat dari pengada. Ngagai semua kita yang kebisik ngintu dari pengada semanjai minggu tu tadi. Tau ke kemarin sana sarito. Selamat dari pengada. Harap kelantang dalam semua pengawak. Kita merindang, merindang geneh, merindang balap ninga. Ngau lagu ya ke, mayu kita minta lagu dari Linda. Tajak penpia kami nyedia ke siti lagu dari Linda, lagu baru ya ke dikumai Repa Panti Jalai.

Ya cerita lagu Ari Linda, lagu baru Arya, kena kumbai repak panti jalai. Mua rumah kita bala peninga pia megak. Ujung rumah kita, belakang rumah kita anak ngelak ke repak. Oh. Bisi awak, baik me anak kita sama bala meresi rumah tajapan kita nemu. Gaya hari kita jam dia tu ndak ngasuh kita ya lama baluar. Ndak lama ke kita ya di luar, dah nyata mak baru belelak. Dah nyata atur baru ga. Laban jam dia tu pengawak kita ya di luar rumah. Ndak uliah banget lama di pejalai ke kita ya, ngai kita lagi bisi penanggul apa penggerai kita. Pihak nyaga pembersih, pihak mega kita nyaga penggerai terimpu. Siti itu datai dari tau kepesan Rinuati yang kedatai dari Michael Johnny. Kami di Serian mega sebun jam dia tu sebun asap ku ya minta tebah ke lagu sebarang lagu Rerem Jana dituju kiang agai semua balam nyadek ya. Bas barang nur sida tu diau bakal sida Catherine Joseph sida ya sebilia sida tu sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Surikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, bak Sungai Bawan Kenawit. Yakup pesan, harap ke semua kita gerai belama. Pesan kedatai hari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih hari itu, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Bisik Ganti Nuan, kena merindang dari empu, ngau semua bala peninga. Siti itu datang dari Brody Muyang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Balak sebuah asap kami di Engkelili jam dia itu. Siti itu Mary Jalau Ujo. Balak kami di song sebuah asap megak kuya. Nadai peda bukit lalu. Minta lagu penglinduk dalam sebuah. Ditujuh ngagai sidak ya kediau di rumah aja itu. Dituju ngagai bala ya kediau di rumah aja jam dia tu ko Mary Jalo Ujo. Jaga meh pengerai ko ya. Musin sebun asap tu. Ali Malang selamat ngelari balat jerebu balat sebun di Kenawit jam dia tu. Jessica Itan selamat ngelari kami pan balat sebun asap di Bau ngejoko pesan Rinduati tu. Minta lagu hari lagu kena kumbai repak hari penanyi Cikgu Raweng Saris dikena merindang semua yang kenglala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ya kau Jessica Itan. Sama-sama Sendi N selamat berjalan ke pengawal minta lagu dari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang kenglala. Terima kasih ya. Nya pesan dari Sendi N Roy Kuang selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pihak mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkui. Nah, daripada Bukit Sebangkui dari rumah kami ko Mary Jamba. Bada-bada selagu yang kena pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami, Kop Miri Jamba. Terima kasih, Mega. Alam selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi. Mengkang sebun di lubang tu, minta sebarang lagu, kena merindang semua kenglala, harap ke gerai, harap ke Mega mujur dalam semua pengawal. Kop Sami Umpi. Tau lagu hari, okay lagu, pesan dari Rono Manijar bersebun kami, pihak mega panas di kuya dia tak luncu, dia pelabak kaku menua lunduk tu. Dia minta lagu Makai Belalai hari kirai temawai, ditujuh ngagai anaknya, anak yang buat sibu. Buat balai ringin, gak siapa-siapa yang kenglala.
Betelen Bit, selamat ngelai hari, selamat berjalan ke pengawak. Seminatnya ajak pesan ya, Pona Selapuak, selamat berjalan ke pengawak pengakua ya. Kami di Serian, Mengkang bersebut nasab. Lalu sebentar mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu, kena merenang sedap sebilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuah batu lintang, undup Seri Aman, jaga pengerai musim sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai, Darah Kumang Menua.

Lagu dari Alessandro, lagu dari Kumai Dara Komang Menua. Harap Kelantan kita ayah kebisik mendiang ke tahu ke minta lagunya tadi. Dalam program, terima kami pesan program ke penudi di perkunsi ke bawah ngela tengah hari YFM Sri Aman. Okey, bukan selama di pukul 3, penuduk atau lagi dekat di Suak Kebarung dengan YFM Kuching. Pihak Megah di YFM Miri, hari pukul 3 dekat mendiang ke Perkhidmatan Kayan Kenyah. Tanaka YFM Sri Aman ngau kita balap ninga pihak Megah aku ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambu kita dalam pengawak kita eh. Jadi kan napik bulan 9 tu. Semarang perambu harap ke semampai nyaga penggerai kita. Musin sebuah nasab tu. Kita sama belah bersampi meh. Ngarap ke menua kita itu berbalik mana-mana. Ngambil ke semua pengawal yang kedatur kita. Kelebih lagi pengerai kita dijaga kita ke mana. Kita nak napik sebarang penusah pengerai. Lagu kamu tu ni, ianya lagu dari Andrew Lantiang. Kedekumai Solo Temawai Lama. Bye-bye balap ni. Bertemu baru bawa ke Bukai.

0: sejalai.
1: Kabar di Berlinan kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.

Yasmin lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningan. Kagik mendiang ke Wifan. Terima kasih Steven. Kau dah mulai ngobrol peningan kita. Pengalaman 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Jadi datai bawa kami hari Wifan. Kucing dekat pengalaman kita. Bawa rentak ngalai hari. Pengalaman 3 jam agak. Untuk ngagai pukul 6 lemai terlegik. Yalah berita bala peningan semua. Habisnya nyana gerai kerega sebuah nasab tu. Ya, nemu aku. Aku pun nyawa aku tu pun kak lelayan laban ke gaya hari ke berketuk peningan. Mudah amat batu kak ya. Lalu pihak mereka kata-kata kulit. Mata pun berpedik ya. Mayu hantar kita bak rumah aja. Baru ngagai bala peninga kita. Di selatan benua, lebih lagi kita ke luar kita ke ngembuan IPU pemalut tinggi. Sama-sama berjaga, sama-sama jaga pengerai ya. Lebih lagi kita ke bisik orang kesakit ampun. Gaya hari di Kuching cukup hangat panas sebab utama konti tadi. Ya kini gaya hari di benua kita pelawakku sama mai pelawakku na angka lagi biasa sekedar hari bala peninga kita merek info berkau ngau gaya hari di benua tidak ya. Klemaman dekat menang kita kena mungkal awak lentak ngalih hari ini.

Ya tau berkawal ngau kes asma di benua tau diliput ke nambah lebih 8 kali lipat rindia hari pengamah kualiti angin ketegas buah nasab ke nuntuang sekedar kandang menua jam ke dia tau. Pihak ko upis menteri pengerai KKM dengan sitik penerang madah ke habis 1,811 kes asma direkod kerana minggu epidemiologi ke 34 ianya hari 23 hingga 29 hari bulan 8 ya. Lalu penyampau tu ngayan ke penambah ke nyata nanti dibanding ngau 219 kes ke direkod ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis atau ke pedis mata mega nambah ngagai 720 itik kes nanti dibanding ke ngau 146 kes tajak pihak kes penyakit berampian penanggul sepuat akut nurun 50% ngagai 1857 itik kes ya. Minta ke KKM nakak kreator narai bisik kes pemati ketika complication berkawa dengan penanggul sebuah nasab dari pun. Dan tajak pihak peningat kita nak berjaga-jaga ya. Lepas kena asap tu kembali lagi ke bisik ampus nangis pedih kat sepuat malam pun pedih kat tinduk tegal dada pedih semua berkenyak ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai ya. Lebih lagi bisa sekedar mata nyemirah gatal matanya pedih mata sekedar cepat-cepat bertemu ngau lutut tau ke ngagai klinik ke dalam pihak dua kita diau ya.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami kebejagaan kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, nyinti tau ke nyala lebuh maya lemayari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan lain mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya. Berjaga, berdusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, peningan mayu pukul 3:30 kita dekat mulai ngau menti sigi ya, bak berita warta rajang ya. Ya, gib kongsi sekedar berita ngau bala peningan. Kalau impus pengregister bangsa JPN Dato' Benuang ngalih hari pengawal ti berkena ke MyCard. Bangsa ke Dato' ngagai MyCard rebaik barung. Berindik mengenai pengawal ting luar ke MyCard di Selampur Malaysia. Disadang dekat tangguh nak lama belabuh hari Sarito nyentuh 7 hari bulan 9 tu ila. Nyalai JPN ngelalau kita peningah. Tau nak ibu berguai nuka MyCard kita. Ngamik ke ngelanjar ke dulu niat kita ke dekat nuka MyCard dalam tim puas tau ya. Jadi bala nembiak ke berumur 12 tahun tip baru ke terubah ya minta ngagak MyCard apa indai sida megak sama di pelancang nganti nak lama nganti nak lama ya ngamik ke sida ulian lima MyCard baru lebuh katnya berlabuh dikeluarkan nak lama agai ya.

0: tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi berita ke sekali itu lebih lagi kita ke diau bak matang ya. Dengan mana-mana. Kalau jalan matang, Kucing dekat ditutup sementara. Serta digaga jalan ngelawang berengkah pergila. Untuk 12.9 tu ya. Yang ini kebenaran dari Sarawak Water. Tu dikenal mereka awak ngagai pengawak ngadu ke Batang Payip. Tip besar 1,100 mm di Pejalai ke. Pengawaknya di Pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam. Hari 5 tu serta di Saldan Tembok urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Berindik dengannya kita ke berkenak ke Jalan Alun hari Matang ke Kucing. Ngau ke Bukai. Kita di Lalau dengan ngenak jalan ngelawang tip bisa disedia ke. Jadi kita ke berguna ke jalan alun negak diminta nitiak ke tanah trafik. Sementara tua hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuah mansak jat talan perujiaknya. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau kanan dua ti kena laban pengawak tau. Tahu pedak kita bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. Ya udah lagu dari Rudy Peter. Dia kita dekat mulai ngomong tersigih. Bahawa berita batang rajang.

Selamat Tahun Baru boleh ngaku menti sigi hari kapit ke sekali itu ngau bala peningga mayuh nama keselama ninti yang hari tiga pak berita Batarajang. Eh peningga mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikunci kaku ngau peningga kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nikik bagi menua kita di kapit hanya alai hospital bagi menua kita di kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisi sebarang tanya ke silia atau ke dekanmu ngau lebih lagi kita tahu bertelepon yang ke hospital besar di kapit bak lumo 084-796-404 yang nak kita bertanya lebih lagi berkau ngau bilik gerakan jerbu yang ke kita besik utai ke dekat ditanya kini au nyak bak peringkat bagi menua kita di kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah, perkara kepatut megak diperhati ke kita, lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au, lebih lagi kita di kapit megak, ianya musim bumai atau ke musim nunu, nyalai kanang kedia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai, laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atur tu au jadi perkara tu megak patut diperhati ke kita bala peningga mayuh hau lalu ke sekali tu peningga mayuh megak bekau ngau nya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di kapit jadi itu bisik tiga itik hari bulan ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya Bauma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 berlabu hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau Bauma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke hari bulan 11/9/2026 nangkan kenyang megak 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Bauma Ukit Sungai Asap Belaga megak berlabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu Bauma Beloh Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nur ngam megak 3 itik hari bulan jam nur ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nurnya bamik ulih meh berbeli ke barang bak jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayu nyak sekedar hari info ke ulih dikunci kaku bak berita Batarajang kita ke sekali tu ngarap ke kita samanya ke pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerbu ke balat raya jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anak ngaga aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar ya nyak aja hari aku ke sekali tu bak berita Batarajang kita ke sekali tu boleh baru ngai DJ di konti YFM terima kasih.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nye. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu tunu ku teh di tu. Ha, mo de.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunu ku teh seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betul nuku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nyatuh cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada apa ku tahan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tahan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadarti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nang amat peninga mayu ah. Anang betuno ke babas tu pada ka ati ya. Jam kerja tu laban musim kemarau. Upis lampak menua JAS Sarawak maca acakah matau operation nagang pengawak nunu secara terbuka ya. Kelimpah berjarit lagi berjalan ke pengawak matau bak kanan dua ke bisik risiko penusia angus terbuka kanan dua ke datuk yang kaum kampung palan tanah kelapa palan dua luguang ke uras genturuang bertanam serta industri jadi kita peningat dilalau ngejakuk ngambil ke nak ngerejak pengawak betunu cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusia ke bangsanya ngakai upis bomba ngenak rumur 999 tau ke JAS ngenak rumur 1800-88-2727 ya pukul 4 lagi kita dekat berpantuan ya.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, ngamik ke kita nemu peningan mayu lah. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi meniah muari pun bulan 9 tau. Untuk semua menua majak balat bersebun. Pihak ko sapit Menteri Langgua Pemansang Menteri, Pengatur Tanah dan Rampak Menua, Datuk Len Tali Saleh. Madakah perkaranya agik di perunding melalau ke gaya sebun asap ke dia tau. Ngau pengawak mata uti ndak ngetu di berjalan ke sidak ke berkuasa ya. Ya kami ke kita nemu megak pengawak menih muari ukas minak mantuk ngurang keempat sali sebuah nasab. Ngau baca ikas pengawak pengamah angin IPU tak megak nambah ke air bak takat air. Ya biya mana ke belalau ke report tu muari meteorologi sebuah nasab tau di pelawak kenyari nyentuak ngagai bulan 12. Berpanggai bak gaya hari ngau penyampa hujan ya. Sawak megak seluruhan terbuka nyedia ke bantuk ngagai Indonesia. Nanti semak serap berguna ke bantuk muta ke penusah sebuah nasab tau.

0: YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya nak berasa ini 54 minit lepas pukul 3 ngali hari kita nyuka ngalih ngagai berpantun. Ni kita orang ke berpantun. Ngarapkah kita udah di TC Radio mah ya? Kita dekat berpantun lagi. Tak sudah kita berpantun. Aku dulu merenang kita ngelagu ya. Hari Ramless Water Mengkang.

0: Nyagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Program Aram Bepantun YFM.
2: Manya amai burung acang, ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang, anang ngasuh putus teberungsai.
3: Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah terukat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga seput nadai penyukat umur hitai.
4: YFM 101.3 MHz.
5: Pagi ngisap tukuyuang, salah hari, si urat dicapai doang.
6: Hapui, dicap. Ai ciro di naga seripas, ukai aku nalu malas.
5: Yes, pecah kaca belah gelah, tau ya tumbuh sepuluh 16.
6: Yah! Nyalah, akhirnya pergi cap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai, dina.
7: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun Pak Awak Rentak Ngali Hari di YFM.
8: Sayang sekoyat dong.

0: Ya kita dalam program berpantun. Kalai dekat di buka dengan kita untuk dengan pukul 6 pukul 5 tu lagi ya, sudah kita mendiang ke berita nasional. Maka selama 082-258-633 082-258-634 harus telefon kami benua dibuka ngagai bala peningat ke dekat berpantuan atau ke bertima pantuan. Pelabak aku Mayu hantara kita udah buat rumah lepas ngagai pansut ke subuh nasab tau. Jadi mana benar kita berpantuan wai ya. Kami ke kita nak boring buat rumah lepas buku ruang kita ke subuh nasab. Kita ke nguji-nguji berpantuan nguji mau wai ya. Di serata benua nak ngadi pelancang nak ngira umur, nak ngira bangsa, belak di perancang berpantuan. Ngamik ke ricah lagi program kita itu bakal kesal itu. Bukan semina diungkup ngekai orang Sarawak. Dan kita di Semenanjung mega, di benua Tasik, di Indonesia. Sama-sama berpantuan. Ya kita berengkang ngau peningat kita ke Terubah. Ke bisa ngangau kita ke Konti. Hello.
1: Hello, selamat ngalih hari DJ Kesangan.
0: Ya, selamat ngalih hari Jessica. Orang ke Terubah ya Jessica, Ana.
1: Ya.
0: Nana minah Jessica.
1: Oh, teruk tu nyoti balat sebut.
0: Oh, Nana merik pas ngagai nuan.
1: Bisa ya, nyam nak berani keluar dia betapa dalam rumah aja.
0: Oh, jaga pengerai au. Mana bekenya. Okey, pantun kita wai.
1: Pantun ngurus sebut tu awak ke pupus.
0: Oh, terus ke dia?
1: Menyitu. Tunggu pagi nurun ke kebun. Nurun ke kebun ngambil buah periak. Asli itu sah betapi kemenua kita di lamun sebun. Sama basapi minta sebun pupus. Selama ya. Okey, nyajak dulu DJ. Halo?
0: Okey.
1: Okey, nyajak dulu. Bye-bye.

0: Ya, hanya tadi peningat kita ke terubah. Ya, ngarap ke peningat-peningat kita ke Bukai. Telepon lagi apa kilat ni nan? Nyak orang kejagu apa ya bega inapeng Nurin. Nurin lama nak pantun Nurin. Tuai rumah inah cuan ya. Apa duam? Robina, okay, kita terus mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Nising Angai.
0: Iya, hello Inari. Selamat
1: hari. Sama-sama lah kita orang nyukong bahasa kita anak Sarawak. Melayu pun boleh juga lah. Masuk lah berpantun dengan Nisi ni. Induk baik tu. Cuba-cuba Mami Erik buat pantun ni macam tu. Pergi ke Bukit Perangan. Anang lupa beli buah sampai ku singgah di kedai kopi nyirup air kopi hati ku susah beraih udah berpantun hati menyenangkan hati betul kan Nesinya
0: kena belajar lagi
1: ya lah berpantun untuk kawan berpantun lah ini kalau kita berpantun nyenangkan hati bisi kawan ku dia di bawah ya ini Rebina ya ya sama juga Nancy pula jimat Nancy nanga saya Mami Erik dengan Nancy nanga bila umur panjang bisa ke kita berjumpa Nancy ya
0: okay.
1: bye bye
0: ya ini Erik belajar baru ya belajar Rubina kini tahu ke apa kilat kini ya nak ngai sih naknya ngajal ya 08 225 8634 08

0: kita tahu bertimbang pantun ke bagi bala kita nembiak aku nemu bala nembiak sekedaknya landiak berpantun kita berulang ke peningkat kita. Hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini. Jasmine tu, hari Melayu.
0: Okey, Jasmine. Nada sebulan kita dengan Jasmine. Nada?
1: Ya, Mbak. Nah, kami di tu Negeri Sembilan tu kurang. Tak bisa ke sebulan kurang. Aku hari kebangsaan pelama ke Pahang. Pahang pun kurang sebulan.
0: Oh,
1: nak sebulan kurang dia. Nak sebulan mua.
0: Oh, iya. Jaga pengenalan mana ya?
1: Oh, bisa hujan kami ngali hari itu tadi nian.
0: Begai menyak.
1: Oh, begai sebulan lebih nak hujan. Bisa 15 minit kap kedua tadi hujan.
0: Kami di top di mana kau hujan?
1: Gak ya.
0: Kemarau dah.
1: Ya, menin tu si Ahmad kita itu lalu balap sebulan tau kap pepantuan, kap pepantuan. Pantun menjaga tenin keringakan semua.
0: Oh, semua. Terus ke dia.
1: Perahu laju, perahu baru, sengayuah baru, laju dekayuah ke Kuala Serupai. Dia tu kita di lana sebun, di lana jerbu, harap ke semua kita jaga meh pengerai. Bantuan lalau minyak minau. Batang Rajang Sungai Tipanjai Sungai Tepesai dalam Malaysia. Kita rakyat diau lantang seneng sepengudah perintah merek kita belanja. Awalnya jalan ke baru kanin.
0: Thank you. Terima kasih ya. Yeah. Banyak. Ngebet thank you aku. Ngejasmin. Aku ngagai bala peninga ka ge ka ba pantuan ya nemu latah ka ku ya nemu malu ngau kami bepantuan au ngamik ke ricah ge program bepantuan kita tau lebih ge kita ke age dia di rumah lawan ke ngenat ke diri di rumah ngai berjalan nindah keng kita kita bepantuan au asu anak kita bepantuan. Ya peningat kita hari kapit. Ni orang kapit orang suang. Kelumu siko hari orang suang nama pantun. Ya, ya bintu lo. Ya kita mulai dengan peningat kita. Ke sekali tu, hello.
2: Hello, selamat lemai darah.
0: Oh, Robina. Atau sikit jago lah ya. Robina, pantun kita.
2: Anak Cina ngerang lada datai di umai mantun rumput tu sahamai hati di dadat ingat kenuan nasai tika luput. Tau ke darah sitai ke nurun ke kebun ngamik sayur ke jaruk. Pasang TV mendak cerita je kican. Lepas nuan berpansa ngaku lalu bergaruk. Nyau baka kerak makai belakan.
0: Okey, nuju apa ya?
2: Terima kasih darah.
0: Nunjuk siapa pantuan nanya?
2: Nunjuk apa kilat? Apa kilatnya terbengar gawak.
0: Okey.
2: Eh, ke darah. Jimat-jimatnya gay bentolo kak mandi. Kak mandi kak air terpedak ke bayar. Jimat-jimat milih solo. Takut terkena ke tapang bisik rembia.
0: Aman. Okey.
2: Lagi pantuan barang.
0: Ya, apa kilat? Tawutnya apa kilat? Ya, harap ke bala peningan kita sama orang menuju pantuan sawat aja balas ya. Orang nyua kita meliwai. Ya, 082258634 082258633 lagi dibuka ngagai bala peningan kita di serata menua. Tau daya dah tau ya. Kadang telefon kita nak kelalu kuat. Nada orang telefon ya. Bapa aku sekedar hari kita benua ngarang pantun jam ke dah tau. Lalu pihak megang ngarap kebala peningat kita. Kau dah dituju ke pantun minggu yang tadi. Kita malas pantunnya dah tahu ya. Ya, kita mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Siapa kini baru telefon? Hello. Hello. Ya, nak muncul. Harap ke telefon baru. Hello. Ya, nguji baru telefon ya. Kita di lubang tu, Megak.

0: Tadi lagu ke Ribai Stella Philip. Harap ke terperinang ya dengan lagunya tadi. Kita terus bergulai dengan peningan. Kita, hello.
1: Hello Dara, selamat malam. Selamat lemai.
0: Okey, terus dengan pantun Non Rabina.
1: Tengah hari nurun mansai pulai ke rumah nyumai upak lalai ya. Dia tu nuan nyau gisai. Nya ipak nuan kelalu milih ya.
0: Amat.
1: Nurun ke tanah.

0: kerayat dore emperingat nyau ma yang nyau surut mansa ngasai kapulai bisik maya nuan ngenggam semangat terkenang kaku di rantau jalai. Terima kasih Tara.
1: Okay, sama-sama hanya tadi Robina. Pama pantun Robina ni. Yang harap ke pekilat malas pantun ya. Ni orang muka nama-nama munyi orang muka. Nak patut dilindung sebun. Orang muka Rosliau. Janang. Ya, maka peningat-peningat kita ke buka ya. Kita terus mulai peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica baru.
1: Oh, Jessica. Jessica. Okay, Jessica.
2: Menuju
1: nak
2: siapa nama
1: tu?
2: Mia.
1: Mia. Oh, biar meh gerak Mia.
2: Masa dan ni, Petrus sama anak muni-muni.
1: Menanda Petrus tu, alah bulu Petrus.
2: Betul sebun. Oh, okay, ni tu. Lemai hari mandi nadai bersabun. Sabun udah taban kecil. Anak ngasuh penginduk semun beribadah awak nini bukit tidak.
1: Okay, nyak tadi pantun dari Jessica. Harap ke Mia ni nama Mia ama Mia nak munyi Mia. Petrus, lama nak ingat Petrus. Siku hari menyari kita di Indonesia kecukup lanik berpantun. Harap ke ia bisik lagi ya. Andangnya di perancang tidak hari benua Indon. Ngau kita berpantun ya. Ambil ke Ricah lagi. Kelabang mayu bangsa kita idian. Jadi kami hari selera tak nak ngai ke? Mayu aja jago di tau. Ya. Ya, maka peningat kita hari kapit. Mayu tidak yang berpantun ya. Hari Bintulu. Peningat kita ada Limbang, Uji ya. Ni orang-orang Sibu Selangau, nak ada bunyi. Biar megak hari kucing tempu. Oh, nak patut buat baik. Kita impu station. Nak ada istiku orang hari kucing, hari ke kucing. Nak patut. Robina. Biar megak ke orang Sri Aman. Bisa siku hari Sri Aman. Orang ada belaga, bisa sikit indok, ada belaga. Nggak ada ayah bisa lagi ya.

0: Ya, Peringa Mayua 082258634, 082258633. Jam kita 22 minit pas pukul 4 lemai. Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, hello.
0: Ya.
1: Di kaki lima ngunci tebu berjalan ke kampung boleh ular baik. Dia tu benuang musim jerbo wanang kurang iro baik.
0: Oh, pantun malau.
1: Ke kebun daun getah labuh keberai. Dia tu benuang ngeri bersebun sama-sama. Mekita yang nyaga pengerai.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih, Dara.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi Robina. Ya, nak patut Arumina siku ajak kaya itu ya. Ngarak ke bisa lagi balap peringat kita. Hari muka nak, nak halak muka sunyi. Ya, lama jadi kita di muka dia. Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
2: Halo, semangat hari DJ kesayang.
0: Ya, siapa tu?
2: Mina Jembat tu.
0: Oh, okay. Terus ngapantunan?
2: Pantun lalau tu.
0: Pantun lalau, okay.
2: Pantun sebun tu. Hari bersebun, balap ramai. Beri penusah ke semua kita. Pesan aku maga kita semua. Anak nak ingat ngenak sang kabung mua. Takut-takut terkena ke penyakit berbahaya.
0: Oh.
2: Nya ajak DJ.
0: Okey. Nya tadi pantun lalau.

Aku nyong mupuak irau ku menda orang muka nan ra telefon ya. Laban sidaknya ari menuanya nang ya cakah. Berpantun. Ni orang semunyan. Ya orang semunyan mega sikit orang ke nemu pepantun tang nak halak orang semunyan berpantun. Harap kenguci kita di semunyan ya.

0: nya peninga kita ke sekali tu siapa kini harus telefon kita. Hello.
1: Hello Daras, selamat malam mai
0: Daras. Terus kelihat Robina.
1: Nurang ke pasar melai ke mayau pulai ke rumah naka pengelengkas. Demo aku nuan mada cukup penyayau di belakang aku nuan nyadi belangkas.
0: Apa ne? Okey.
1: Cukup manah bungai kenuntung nurun kai nani ginti. Gamal nuan nyu bakar rasuang aku dia tu nyu hasa ngantai.
0: Apa? Maka mua rasuang. Kelalunya. Okey. Nyaja. Apa kumaya rasuang? Kalian apa kilat kumaya rasuang? Macam-macam Robina tu ya. Dia bala peningah. Harus telefon lagi dibuka dengan kita. Yang pai bisik lagi orang telefon ke konti. Jadi aku dulu merinang kita dengan lagu Steve Jigan.

0: Ya, kita lagi dalam program Maram Berpantun. Bagi para pendengar kita lagi dekat telefon atau berengkah telefon itu 082258634 082258633. Ya, kita terus bergulai dengan pendengar kita ya. Hello.
1: Hello, Nunci.
0: Ya, hello. Macam agak ada?
1: Ya, korek.
0: Oh, korek-korek utai. Okey, nama berita. Nama nak ningan mah berpantuan mah cakap.
1: Oh, mesti dia ke mana. Ya, mesti nak boleh minda. Dia di rumah aja.
0: Selamat. Okey, nyaga pengerai dia.
1: Oh, ni orang besar. Kuang mata penyukur pedik kat saya.
0: Oh, nanti ni balat-sebalat. Temu dengan dutua ke?
1: Kena lagi. Bapak kami matang. Ni, ni burak.
0: Apa pihak amat amat layannya?
1: Oh, okay. Nunda dia reform kerjasama sama ini.
0: Okay.
1: Oh, nanti tuan tuju ke semua macam. Menua sampun alaiku membeli kemajuan. Kena menua penyakit kubiat beracun. Maya bersebuan anak kita turun ke kebun. Maya bersebuan anak kita namanya ke turun ke kebun. Mereka rampir penyakit silap semua. Hanya jadi je.
0: Okey. Hanya tadi pantun lalau. Hari Mak Cagat ya.

0: Ya peningan ari kapit, nama enam memunyi ari kapit. Ya mega ari muka. Lama tau orang ari muka. Nang ya cakah apa telepon gaga konting. Tadi tau tau semua nah. Ya kita terus bergulang dengan peningan kita. Hello. Hello.
1: Hey.
0: Ya. Hello. Siapa ngau keberanau?
1: Rahim, Rahim.
0: Oh, hari ini nan? Rahim.
1: Sekarang.
0: Okey, Rahim. Udah nyedia ke pantun, Rahim?
1: Sekarang, ya.
0: Oh, menuju siapa?
1: Ya, baik. Terima kasih, ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Untuk pakai kubuk. Sedang buat kertas. Malam-malam, aku akan tidur. Dengar lagu macam-macam program Tiba Kebak Tawas. Macam-macam lagu malam-malam.
0: Rindu nan?
1: Rindu macam-macam jenis lagu aku.
0: Ya, makinnya sama kita. Terima kasih ya. Kesukaan. Okay. Ya.
1: Okay.
0: Rahim, rindu ke Tiba Kebak Tawas. Ya, kalau nak ulih kami nyedia ke lagu-lagu mana? Kena kita menindang kita malam hari ya. Yang ngaji balap peninggal kita kaki dekat berpantun, terus berpantun wai. Ngamai ke kita menindang sidak ke ninggal ke kita berpantun. Sidak bertamu-tamu, sidak bak rumah jam ke dia tahu. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello.
0: Ya,
2: hello, me. Jaspin baru tau.
0: Oh, Jaspin. Okay. Terus dengan pantun, Jaspin.
2: Oh. Ake ungu di dalam bulan. Ditujuh kaku nggak kayak maping, tau.
0: Ini apa yang
2: ngasih? Oh, dengar. Oh, dengar. Dengar. Ake ungu di dalam bulan. Bulan tinggi, jauh di TC. Oh, ini piang suluku lama nadayan. Aku nganti tiap minggu barari. Nyajak dulu, mak piang.
0: Iya. Oke, nyak tadi Jaspin ya, romantik keman. Pantuan ya, ya. Nah, nganti barari-ari ku ya. Nak ke ini piang berbalas ke pantuan ya. Ini nepeng. Kita terus bilang kau peninggal kita. Hello.
3: Halo DJ, selamat lemai.
0: Nyak, jaga. Nanti pekilat berdah ayan. Ya.
3: Nak macam gat batuk-batuk gatal. Aku lagi bawa ke bukau. Nak ayah gerai.
0: Buka-bukau ku, Tai. Okey. Dengar. Okey.
3: Ibu Rubi je.
0: Jaga dia Rubi.
3: Amanya rindu. Amanya nggak rindu lain nak pun
0: dia. Okay.
3: Sakit angau tua berempit tinjau beliau buyuk nyangkai. Cik lutur nade penyakit bertemu nuan baru gerai. Sari tu hari tiga udah papan tuan nuan kebetuang. Nanti nadai bilik siwa tua pemalam rumah sekikuang. Malah tu malas pantuan ni tadi tu. Hujan lah buah segala bergerunuang. Tanah lucak nyadi payok. Pedok jauh bakal duyung pedas semak bakal kamu anu jo nontor wi tu minta lagu asi angat baru melidih api nyedi nak padam anang membangat milih hari penyanyi Junior Man pasal lagi di jan nujo mio ngau Jessica ngau Ruby tu tiganya. Okey, selamat lemah di jan.
0: Iya. Okey, nya ya munyi kaku tadi. Ama pekilat udah nyawun. Nah, nama aku ya, hari jauh pedak bakal duyuang, semak bakal kamak aku ya. Okey, nama kini balas Ruby. Kita sama-sama ninggal lagi. Ya, tadi Rubina, pantunan udah dibalas pekilat. Ya, kita mulai ngopeningan kita ke sekali itu. Hello.
4: Hello, Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica, okay. Terus ke pantunan.
4: Aku kan nimba pai kilat dan nang masagat
0: no tiba dia ko sida ya
4: no pekos aninya to dua tiga anak maya begagai begagai bak madang resam janji janji lelaki nak uleh dipegai bakal coklat manis dempak masam. Okey, hello dah
0: nya ja.
4: Ini aja, oh lagi nanti baru nanti
0: malas. Oke. Okay. Oke, okay. Nyak tadi bantuan hari Jessica.

0: ya kita mulai ngapelinga kita. Hello.
1: Halo, nak malam pantuan Mama Jessica.
0: Okey, dengar oh. Jessica.
1: Dengar Jessica. Ya detail di doang lagi. Ya. Ah, aku malam pantuan nao. Baka nanas manis pugu masam di sanggol batang layu. Lidah tok lidah bertemu licin di puyo sempama lunga bermata duko. Ah, nuju orang Indo. Okey, sebenarnya semua nanti kau malas ya. Okey, yeah. Terima kasih buat malam-malam.
0: Ya. Ah, nama ke ilapeng balasnya. Tuan rumah kini nak cuan siapa ke kita ke dekat malas pekilat ya ke balas siapa belah telinga jerak ni Robina po nak patut runggo Robina. Udah aku bayar orang hari jauh pedak bakar ikan duyuang semak bakar kamak nyak sawut apa kilat tadi. Kita berperinang dulu.

0: Ianya tadi lagu je ni aman ya. Harap ke apa kilat terperinang. Lagu ke diberi nama Nak Nyangka. Ya, kita bisa 17 minit lagi ngoka pukul 5. Pukul 5 minga ke berita nasional. Gulai ngoka peninga kita ke sekali tu sapa kini. Ya, baru telefon kita. Hello.
1: Hello, sama lemai DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tuai kapit Mia tau.
0: Mia, nyak ya Mia. Pihak mem.
1: Aku kamalas pantun orang hari kucing. Ten, nak ingat tu siapa kamai aku rawun ke nyak. Dia tu betul ya.
0: Oh.
1: So, nak nemuna siapa nama ya. Tengah harap ke ya bisa ningam itu.
0: Oh.
1: Nanti nuan makai buah duku. Ananda berbaik ke kaban. Nanti nuan amat keran ke aku. Sanggup dah nuan nyemerai laut Cina Selatan.
0: Ya.
1: Terus itu lagi ke nama Petrus tu. Kini ke Petrus tu berjalan.
0: Kau ke Petrus kita.
1: Oh, tu Jessica kita ngangau ke Petrus tu. Ujung minggu berjalan ke pasar pagi. Bisik terpada upak sabun. Berkerindu aku nyun ada lagi. Petrus diharap nyo dilalai sebun. Ya, jangan DJ.
0: Betul anak-anak. Ya, ya mak lalai sebun deh, Petrus. Ya, kita lagi sama-sama ngantai. Habis itu kena Petrus ringa ya. Jadi tau hari Lukas. Ada semua lemai Luk. Jadi ku ya, munyi tau bantuan ke bisik dikirim ke ya. Ai payetnya habis benua mandi. Ngerayap lalu ngerayap laju anak uha bula sendua mana niti kegaya padi makin mayuah isik makin bungkua hanya tadi Lukas ya siko hari peninga kita ke bisik meniaga YFM ni orang ripakan. Ya, ngarap ke bala peninggal kita terus telefon dengan kami di Kulti 082258634 082258633. Nah, patut kita semua kena lalai ke sebuah ya. Ya, kita mulai dengan peninggal. Hello.
2: Hello, ini nak beri muka tu.
0: Oh, ini nak. Nama tu, labuan nama selalu tumum telefon dengan Kulti.
2: Aku rindu ningau yang dulu.
0: Oh, Pia. Kumai, kau bisa penangguh apa? Harus telefon apa muka tadi?
2: Nah, dai.
0: Kanya ditaban ke sebuah, namanya dilamun sebuah.
2: Angka bisa dia lamun sebuah.
0: Oke, terus ke dia enak, no?
2: Aku gitu kan. Narap ke padi pulut, mayuah batu. Narap ke jakuk mulut, mayuah pelesu.
0: Apa, ya?
2: Ngajak DJ, terima ya. Kasih.
0: Ya, apa kilat amatnya? Apa dua menin, Wan? Pihak mereka kita ngantai Petrus. Siku hari orang ke Tukuk Landi, ya. Ya ikat di serikai baru teringat ke ikat. Nah, ikat pun sikok orang ke Landia berpantun ya. Ya ngarap ke bala peninga kita di serata menua uliah telefon datuk ngakai konti. Kita lagi panjang awak kita ya. Andu lalai kita berbalas ke pantun ngopangan diri. Ya, kita mulai dengan peninggal kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa kau ke beranau?
3: Haza.
0: Ya, Rahim. Terus ke pantulan.
3: Tujuh Mia. Tengok benda Mia.
0: Mia. Oh, Mia.
3: Badan tegap, maka ladang. Ida wancur, maka serudang. Tapi Mia, kak ke sebandang. Aku ambil dengan jet pejuang.
0: Kena jet pejuang ko ya. Pak mau tanya, nyo biluan kena orang berperang ngamik dengan Mia. Balasnya Mia ya. Nah ini Robina tadi udah dikungang, udah digelar ikan duiwangnya nanda ketemu guys. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali itu. Hello. Hello.
4: Halo.
0: Ya siapa ya, enggak keberanau?
4: Jessica nih bau.
0: Jessica, terus kerja Jessica.
4: Oke, menitu. Malam hari ngelucit ku sih. Saraya nyumai nih. Nanti nuan naik aku taksi sama ngawa pantun meringan kami. Oke, okay, ini dah.
0: Iya. Nyak tadi Jessica.

0: Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa ngaku berandau?
1: Minah Jemato.
0: Minah, okey. Pantun kita, Mai.
1: Pantun sang-sang, seorang berpantun.
0: Okey.
1: Asam di darat, ikan di laut. Anang kita wai, takut berpantun. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat.
0: Okay.
1: Ya ada.
0: Ya tadi peninga kita perancang pantun perancang. Ya nang amat peninga terus berpantun. Agak okay, bisa awak panjai ke. Okay.

0: Yang akan bala-bala peningat di serata menua. Kami mendiang ke YFM. Terima kasih ya, laman kaget mendiang ke kami. Banyaknya kita ingat kami kena RTM klik tau ke kena radio kini jam ke dia tu. Ya, kita ya, terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, so, apa engkau keberanau?
1: Aisyah.
0: Jawab ke Mimi ada radio.
1: Okey, baik pantun aja tu.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, nanti nanti kita ke kedai beli kopi. Beli kopi ngena ringgi. Nanti dengan bisi hati aram nak itu kedai kapir. Dah aja.
0: Ya. Banyak tadi peningat kita sige sitari pantun ngangau kita ke kapir ya.

0: Ya gak kita ke Kabupaten 08-2258-634. Nih Elis Girang. Ya ngarap kaya lagi Kak Pantun lah ya. Hello.
1: Halo, selamat malam Zara tadi. Lagi sibuk ngah jalai pulai.
0: Oke.
1: Diam tadi ni ngah kode tadi apa kilat pama dire. Ngomai ku beka duyung.
0: Oke, terus ke dia.
1: Oh, tu munyi Zara duduk di Tanjuk Kungansa. Nyak nama tadi. Lagi lo Zara.
0: Nai, namanya Lovina. Ya, lagi ngantik bala peningat kita telefon ke konti ya. Ya, kita terus nyangut kangau. Hello.
1: Hello, Dara. Malah sampai kilat tadi itu. Dulu di Tanjuk Kungansah Lungga kena ngunsi pisang gelat. Bisi hari nuan terjun dari bertangga nginyenang kaku nuan nilapai kilat.
0: Okay,
1: oh, lagi pantai baru Dara.
0: Ya, oke.
2: The number you dialed is not in service.
0: Oi, namanya.

0: Ya, nyata dek lagu kedepai James Jacob. Ya, siapa lagi dekat berpantun tinggal 3 minit lagi ya. Nolaku ngujuang ke program berpantun kita, kita ninga ke berita lagi. Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Hello, nanjang ketuli perahu tu.
0: Ya, tanjang dia meh.
1: Au, nuju ibu Rebina punya. Bila yang malas. Dengan Rebina, malam pentulan. Nuju ibu Rebina. Bakal patung di supermarket. Nagak pejalai lawa aku ya. Bakal geramak Belanda sini. Terima kasih, Rija. Selamat lemai.
0: Ya, sama-sama. Ya, nyat tadi apa kilat. Tanya tadi balas apa kilat ya.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain mentingkatkan beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di Mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Cerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surayasin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major Jeneral Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia hari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 sejepun bulan 10 laban tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu ti megai pengarap Islam tigawa Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidatu nyamai bersembayang.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

sanggup aku hari Gwen. Jadi peningat mayan nak tu ajak aku mulai ngok kita ba awak rentak ngali hari. Nanti kita ke bertemu baru hari kebukai pukul 4:30 tinggal ke Tanduk Randau Ruai pukul 6 gulai ngau DJ Monica ba awak sadar main ngau tu mumpuk dulu aku.

0: pengawas di tau-tau ini kita tuh tak kestak dulu lawan keminga orang begau cowok nama kini ke dipegau ke sirak bestaknya tinggal aku begau ke lapiang ya lapa lapiang kosaga mati kita ucau ini kita tuh nak menemu ya kagak setiap kira orang begau alam mau ini mana kita begau ngapa kita abas setiapnya tinggal mencerita ke sekali itu ucau penuh siapa jalan alun dan bonyo.
1: Hari Minggu, tunggu pergi buat teman wai kenyuk juga dah.

0: De, o da bir şey de o değil ne? O da baba yok bayağı de. O da biri kupor muadınca. Ben ayası kumaran diyordun an. Değeri bana var diyen. Anan, anan, anan, bana bana. Uralına da yedik an de de. Tıka dizi kunyaca. Uralın beni smola on bakanla ki.
1: Hei, anti lama. Palagas kumaran. Aku tau alu bedal berseluap. Saya itu aku dah maya cata. Ngenak ya sari lari. Ha? Ni ku aku meh. Kak lawun ke, tau ke tumu ke. Ha, pernah kak aku meh udah cata. Aku tentu kejam, aku buat sari itu. Alay pala munyinya agai suku marang. Dah buat. Alam ayu kelikuah ni.
0: Bak jalai pen punya juga. Dalam kereta juga dah.
1: Laju ke de mai wen tok suku marang. Ana tegana, gana, tegana, gana. Nare suaya kita tu ratai de gai. Sudah tengarin, na tu anda ratai ba dua ke depan akan aku. Lanjut nya kita tiga. Nte lawan de gai. Tamang catat de nak ku bayar. Nte nak sempat bertemu ngau lanjut. Dini ka boleh duit maya tamang de. Laju ke de mai kereta. Nyo bakal tekula wen tok de baik de. Gak boleh dia tu ngehon-ngehon kereta bak mua dia nyak suku malam. Ha? Aku ngai ku dia dekat orang terkena ke orang bak mua nyak apa bayar. Tau redak tulang lah banyak. Lemu dek. Aku ngasuh ada deriba lah jauh lagi. Ukai ngasuh ada ngehon ke kereta bak mua nyak.
0: Oh yo yo sangau. Saya lambat lah bak ben kalau ni macam. Bila kita mau sampai ni macam? Ya, saya mau bawa kereta. Laju apa macam? Tengok itu ke depan punya kereta. Itu jalan macam kura-kura juga dah. Cez, kotor punya kereta.
2: Kemai, koya suku marah ni. Tegak keretanya berhentai di belakang. Dan ketika kereta buat muat, kita nak lupa amat. Nama kereta nganyaknya. Muka ada sekian lima, sekian enam sini. Muka keretanya orang ketibanya. Enak dia satu aja. Nyak ngusuhnya lupa. Bangga-bangga mai kereta.
1: Hei. Kena ajak luang jalai. Sepiak kibak naik kereta sepiak kanannya lupa ya. Hei, nyak. Aku ke madah kedai utai bekenya. Aku kena ada di sian tu nemu ke hari dai.
0: Iya, ini raya punya jalan, punya ada juga undang-undang sengau. Itu driver ada depan kita ini. Dia punya peraturan, ini lorong kanan guna overtake kereta. Bikin potong kereta, bukan kereta potong. Tapi kalau bawa kereta macam itu, jangan macam kura-kura juga. Jangan guna lorong sebelah kanan, sila guna sebelah kiri. Saya mau pergi sebelah kiri pun tengok dia terhadapan ni. Tengok lori harap banyak juga parking. Ayo, saya ni macam kepala sakit.
1: Nak atur pihak sumber malam. Kumai ko. Ulih kibak kanan. Kada bisik-bisik orang kemai kereta bermuah kita yang nak pastu ya nak luruan jalan kanan tu kena orang ngeliah kereta bukai luruan ke alai laju entah ya bisik-bisik nak pastu ya nak lemu
0: hun barunya ya sekemaran hun ngoy bukai yang nyebengau ini nanti kalau kereta kendiangnya. Ada itu nama yang bengahun nganggingarnya pada isi didingaya. Ini sahnya nanti kelang itu pentayang.
1: Nyak baru ya nemu kena jalan kibak. Kita kelubah baik ya. Tekan balat kagai minyak pendek cukup malam. Weh, kita laju lagi.
0: Apa ingat ini Bonopen punya jalan itu lomba kereta punya sepang kah? Ayo, bikin main Formula One kah dah? Ini macam kalau bawa lebih 90, nanti polis kah JPJ kah saman? Itu tambang catar apa mau bikin? Bikin bayar saman saja apa lah cik? Kotor punya orang.
1: Takut dah pihak suku marah. Namau banget dia kita takut kedeknya. Bukainya bisa polis minta kita main kereta laju lah jauh.
2: Kok itu komandan? Bisa kemerah. Lalai polis. Ngau sida ya di pergi. Kena sida meta. Kena sida meta. Nanti bis kereta lebih laju. Hari kepatut. Main orang kebaik bajak lainnya. Bukannya aku cikgu kemada lalai sidak jemberanya kita denganmu udahnya lalu dipuas sidak ya surat saman ama ingat ini ayah suku maran dia tinggal dia aku udah besar ngai aku beli kereta ke selaju-laju beli kelubah-lubahnya aku amika ada yang kena gambar buliah.
0: Ini macam lah ini. Itu jubon ada pintar juga. Dia punya otak ada bagus sikit. Tapi sanggau kalau ada kena trap kalau kamera itu gambar lejubnya itu van kamu silalah bayar. Tak ada banyak itu.
1: Berapa? Dia akik menikah puluh. Mesehnya sungguh marah. Sepiak mata aja aku maya duit penampaunya ke debrek lah jual.
0: Itu tidak banyak itu. Kalau rupi ada 1,000 lebih. Kalau beli ringgit Malaysia kalau ada 300 ringgit saja.
1: Ha? 300? Banyak. Kapak aku mayalnya.
3: Satu hari selepas itu berumah temawai kanyok.
4: Nama kau ke Mekau restek nyen sangau nama pengawa ora den
1: nama ikat ne bak nuan ne kada bisi ulang pai kadik bini lapiangnya nyo betrawaknya bak tengah ruai
4: ni jabuat deh ni jabuat deh ngau tua ya den ya de mau ya cerita lagi uji nanya jabuat sangau
1: tadi bermain ngau nak lapiang ni nyak tadi anyalah panjai umur menantu lapiangnya dapat. Jabut, jabut ke situ, jabut. Nembiaknya baru mudah kita ngepai.
5: Aku tindak berbeli besai nyerman dengan nyawa senggau. Memesainya ansang. Tapi pendiang kenyo, nyo labuh megang. Ningap memesai nyawa. Nyawa sanggau, misalnya sanggau ke jabutnya. Sanggau, cukup nadai bahasa kurang.
4: Nah, bisa babi lihat di TDP itu rumah. Nah, sempat ngesah orang bau ujung stek dia di TDP. Kami dua sanggau itu, berarti kesidak stek nyin kenyabak. Rauh-rauh, nemu dari nama-nama pengawal orang dia.
5: Nama, bisa belayak tadi kita isi rumah. Tapi apa, non? Kita isi rumah itu ya kudu belayak. Nanti nak bunga sedoi mujab sangau ngejabut empat itu segi berdau si kalah itu merti ada yang merti itu sida empat nanti nak bunga mujab nanti nak mujab bunga sangau jabut nya orang semampai terawah baru bapaknya itu
1: bukainya ga orang belayak kadang nak bisik orang parai. Nak patut bini lapin hanya terduduk nyabak tengah ruai. Nyak aku ngangau ke jabut pulai. Kak nanya cerita ya.
4: Dah, nyak jabut dah, nyak jabut dah.
5: Jabut, jabut. Arista, Arista dah tadi. Amai sudah ke start. Nama ke temegau sudah berstart ni. Nama, nama cerita, nama ke temegau sudah. Nama ceritanya jabut.
2: Namu kita ini. Ayat ke rumah ibu bantuan. Entah aku kalau lakinya kena
3: Presiden tadi, nama dia presiden. Nya.
1: Patu bini lapi yang telah lawah nyabek baluanya patu.
4: Apo dininya si Dian jabuat? Kati bakal gaya ya tadi. Seningau te sebut Radian de, kati ko gaya tua dinya de.
5: Balah, amainya jabuat kini, kemayanya jabuat.
3: Baru amai ko sidak tadi ayah te rumah. Kena penusah bajalai alun pen bendionya. Datuk dah taban rok hospital kanyokin kia. Nak nama kena sidak naban tadi, nak nemu. Muka mensia mayo tau ka nak ven kumpulannya. Kai embulan.
4: Bisa ningar de tadi jabuat. Kati ya tau si Dien. Bisa nyebuat ora Dien, engka de bisa dingau ora nyebuat Dien. Kati tau si Dien.
3: Aku tu ninga aja tu ayat ke rumah. Ia kedinga dinga pendeng kau tadi. Sidak mada. Bisa cerita pansot hari sain buat jalai pesan buat berurup iunya. Jarai jalainya keluar tang kereta siti tamak ngena jarai keluarnya. Lalu belantak sidak ya ngau kereta tua akunya ketika pansot hari jalainya. Kenau ke aku tu cuma nampuang aja. Nadai temu cerita kebenaran. Pulak sita ni. Pulak ni aku. Nanti kita kena mesti liang. Tanya agak ngakai orang kengempu penusahnya.
1: Ya si gamanya. Si gamak mayu lah. Nak meletai orang kederiba bak jalai baru. Kumai orang pemboniaunya. Alinya maya kami dua jabut. Depan bak sugu malam. Taman ke bertemu ngau lanjut. Selantau-lantau jalai medak ulang ngelanggar latu jalai alun. Nyau bengar pendiang kuninga sungguh malam. Nak baduk-baduk ngehuan ke ulang kena mati dari bal.
4: Manehnya sangat wakil ngehuan ke mensia. Aku tu suah mai ngehuan ke jelu ubat tengah jalai. Temu dek bisa sekali arinya nyoka si dia ndak aku. Mai aku kemai kereta tegal bisa ukui ke tumbuh Belanda ke jalai mainnya. Kuati ku dia nukanya bisa insuran ukuinya. Sidak ke dia ubat isi jalai ke bisa nupai ukuinya. Patut ya nang lek ke ukui sidak jama kedai ya ubat jalai luan dia. Lagi kena lantai orang lagi. Orang ke lantainya kena nuk lagi.
5: Ya ya ya ya ya ya. Amai ku dia sengau. Baru ya aku setuju ngajak ku dia. Aku suah mai ke kuciang kian ka. Sigi kena jalai pun bunyo nyak mai. Mai wa mai orang kena netiah katur bajalai alun. Bisi sekedak ke kelalu laju hari ke patut. Keluar tama simpang sukati aja. Baka pai sida ek ngempu jalai. Nemu bisi kereta mansa laju. Nak metanti kereta ke bangsa. Ngai menapan suut. Nyau ke kena lantak lagi mayanya sebab. Ini kemasuk yutan salah utai kena patut keluar. Keluar utai kena patut pasuk. Laban ke ngai jauh yutan. Baka kes orang kena lantak lapian nyantok. Bisi ke berjalai. Tajak lampu dan merah. Agi maka berjalai. Patutnya lampu merah tu berhenti. Lampu gaduang baru kita berjalai. Okey, bisi sekedak nak nemu meri sengenil. Nanti maya tamak simpang kini. Maya masuk simpang kini. Okey, mensia dia tu. Nyona dia peduli kau nak undang lagi. Nah, udah pemedih siapa ke boleh? Dirimpu ke? Dia tidak kesalah aja boleh penusaha. Nak ngewanya orang kena salah. Dia sangkau penusaha sekali. Hei, ada yang merti. Cukup ada yang merti siapa dia tu.
3: Jangka kau lah. Jai sekenanya lampu sidaknya ya di rumah. Tau ke kereta sidaknya sikit dia beli. Nadai si pikis. Tau ke nadai di sini ya ke lampu sengetnya. Ya, ngasuh sidaknya ngenaknya kini. Ya, baka kereta orang ke lama-lama. Lampu sekenanya bisa. Tak lah, itu cekelat-cekelatnya dari si. Beriak, maka kena beriak. Simpang pasang kalampunya cekeliap nadai. Temu ngetah Bar pokoknya aja.
4: Nadai, orang nyuang cerita. Nadai berpikir kau lampu ya sekali. Cabut. Lampu signal jahit pan uliah kita saman. Nemu dia cabut, kita namanya lampu kereta kita jahit. Saman orang kita. Bakal uri mai barang terlalu berat tau kelebihan. Namanya muatan yang bunyi ke laut. Tau kena saman pulih sebenarnya. Aku bisa dengar aku buat radio YFM marinya. Tahun tau PSJPJ bisa ngerikut ke 48,000 itu surat saman. Dia keluar ke sidak ya, ngakai orang ke ngerejap nyalah bak jalan luan. Pedak deh pemayuahnya.
1: Mama ada bantuan? Mayuahnya, 48,000-nya. Rugi aku nak telefon polis alinya. Nemu deh, alinya aku mendak luri tanah mai, tanah mayuahnya. Udah agak laju luri baik ya. Ngai nak nitiah keluar jalan kanan ke laju galurinya. Nyaulah buah tanah kedundannya. Nasir kami sida sigumalan nak sidin laban nyilah ke tanah labuahnya ari alurinya ka sigumalan nak jalai sepia sama agak lurinya sepia kiba kati kak ngeliah bekenya sepia aluri
3: dia tu ana macam kita ibu banuan ibu minut ayo ke rumah nanti. Nanti membayar kebaikan kita. Orang yang langgar undang-undang bajalah luan. Kadang-kadang damai orang ke video, damai orang ke gambar. Udahnya dayan ke orang bak media ramah. Ngau nemu pelayat kita kereta kita. Aku suah meda utai bukanya. Bebelah pebu. Nyau ke sampai bisi orang ke masuk hospital. Nak mana untak betul tujuh ada malu dikose kurang nyak laban kesalahan langgar tu jale alun anang macam-macam kita dia tu kena kurang dunia viral
1: memang mah kebuah malu bah ngejar pengawal ngelanggar tu jale alun dari malu pia jelak silak kamai ngeliah kian ngeliah kia baka pai silak kempu jale alun pen bonionya nya baik sai
4: nya mai ko dengau subak lelak kita teninga mensia mucau ke jalan Sarawak tu jae nak uleng liah jadi nya me jadi ke penanggul magangnya jadi ke penanggul sidien menya dia tu dah bisa jalan ke mana begema dua age mo mayuah penusah bewadi ba jalan alun sidien menya ukai sidien ketega jalan alun mit teko besainya tang tegak ulah mensia ke bebaik ke kereta. Bisik ke baca aku buat berita internet arinya. Amai mayu wah penusah jalan alun bas lampur menua tahun tu. Nemu dia ngau. Nakak bulan 10 tu tadi. Udah 500,000 penusah berbadi buat jalan alunnya. 500 lebih. Itik kesidin. Nyaukan 500 lebih itik kesidin. Nyaukan intiang hari. Bak ninga bala sida DJ ni sinangai. Macam berita madah ke bisik penusah bak jalan lalu. Ya, nemu dengau?
5: Nanti ni tiah ke otai ke dedinga ke bak TV nga radio suba. Tuan Christopher Boniface nya ari UPS JPG hari nya madah. Orang ke babadi ketega penusah jalan alun tahun 2024. Naka kereta ngerikut ke 378 kios. Hari penyampaunya 198 iti penusah babadi berjalan alun. Ianya sidak ke orang ke berkena ke motosikal. Jadi harap ke kita sama-sama nemu lo tu. Kita itu kai ngajih karangkang ngecok mata sama-sama berhati-hati kita. Orang pandai deriba, kita nak pandai. Kita pandai deriba, orang nak pandai. Orang berjaga-jaga, kita nak berjaga. Jadi utai ke patut maya kita di kembuan kita, maya kita bekerja, maya deriba tu. Ianya doiti tiap pengambil berguna. Ianya bertimbang rasa kurang. ngobati hati. Nanti kita bisa sikap buatinya. Aku asai aku jangka aku utai tahu ngurang kemenyek kes babadi bajale alwanto.
6: Apo katim ada ya apa sebaiknya untuk aku lapian itu. Nanti ya tahu lah si babadi lah. Nama kekena aku tutupi sidak sendiri. Aku tu gak ada lah dari nama mutuang. Ladai nama bagiga ke duit lagi sekolah. Ia ketemu aku. Merik babi menok makainya ia ketemu aku tu. Udah lah tajut. Nadai kalau bisik.

kita kila bak tumai kanyu wak minggu tu. Pasal penusia jalai aluan kesuah nyadi di Sarawak. Sebab jalai lagi jai, jalai lagi mir ku kita. Mucau bala kita ucau. Jatuh udah temuk jalai pen bunio. Jalai mana? Sama ama lagi mayu penusia nyadi. Bukai ketegah jalai aluan yang kejai ya. Dan ketegah ulah mensia riba nak nikah katua jalai aluan. Ujung-ujung mai penusah kediri empu ngau urang ke sama berkenak ke jalan alun. Bah, kamu puak ngabasilah lapin dulu ini. Mana yang kita tuju? Ketanan anak bakal lapin kita tua jaduatnya. Nyari urang ke ngeluluk kediri nyari sangau nensi langgai. Dabuat segumaran ngau tuai rumah petiang melini liben. Panuan melati badi, ini program lana luar itu dikeluar ke Monika Media, nang kesau cowok.

sebut nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Ya, was ada lemah dari pukul 6 lemah untuk ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke Sarito Peninga. Aba awak sada lemah. Sarito 2019 tahun 2026. Sebenarnya sebelum kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan ketua lagi. Kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello wai sibu ke lemah itu.
1: Okey, Peninga bertemu baru kita ba hello wai sibu ungkup ke minggu tu. Jadi kelemai tu dia aku hari sibu dekat berkongsi dengan bala Peninga kita yang ngenang konsert Carnival Sibu Jaya 2026. Ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026, dekat di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru berduduk hari gaya sebun bab menua kita di Sarawak di Tok Nyumajak Nameh ya. Hanya di entik nyemak bisa hari bulan ke baru ialah dia dekat di Padang ngagai Mensia Mayuah. Lalu Bala Raban Komiti Pengatur konsert Carnival Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukong program tu untuk nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pemegak dekat madah ngagai kita hari bulan ke baru megak kemaya konsert Carnival Sibu Jaya tu ya. Udahnya nyu pulang ngagai sitir dagi program ya ke di pelabak dekat diatur ante nunda ya ba ujung minggu ke dekat data itu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakar di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya Pesta Kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat berengkah ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iku dah di pramu bala Raban Komiti Pengatur ya. Anang tiap malam berengkah hari 5 ngagai 14 hari bulan tu mai macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besar tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau airup serta megak mandang ke budaya serta adat Mayenasa ngau mai hagi utai kebukai ngonya bala Raban Komiti Pengatur BK Ari SMC di Sibur itu ngelalau orang Mayun tanya mak datai sama bala nitiah ke atur lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkena ke mas tau ke perangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita Peninga. Jadi berita ke penudi mega badalah hello wai sibu dia siti jako gerah ke diterima hari cermin PPC Gereja Saint Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta Maya Semina Penyuman kena 4

ngagai nama bulan 9 tahun 2026 ke dekat datang ya. Dia seminar tu dekat diatur ba gereja St. Francis Xavier di Kenawi, lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke betesau nanti kita bisa mending ke gerah ke dikunci aku ba dalam hello YC bu kita ke lemai tu dia maya seminar penyuman 4/6/2026 tu seminar kereta ke nganyua ngau ngamai orang ke ngau seminar tu aja tau masuk serta megak pansut hari jalai pasar tau ke hari jalai sekolah St. Francis Xavier ya. Nantinya mak mensia mayu kak ke pasar kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan dia suah nengah jalai besar ya. Jadi bala raban komite hari gereja St. Francis Xavier Kenawit ke ngatus minta kasih ke mensia mayu nitiah ke jalai ke patut dikenak kita ya ngamik ke orang ke ngau bak seminato nadai ngasai ke jalai ke skot lalu pakai kereta maka ungkup orang ke ngau semina dipinta pakai yang bak mua sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal Kenawin nyarinya utai kerkunsi aku ke ngali hari tu bak hello YC bunga tu mupa dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedari lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Tik Maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu mayu bala kita nya tadi berarti ke gayari di luar au. Ya kena anda tu manah ke pengerai ngagai bala kita engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban nak semua gak kita itu ke periuk asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak ngai nak digagak di luar nyalah yang ngarap ke bala kita tentu ya berkena ke sengkabung hidung nanti uliah nya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya uliah di pasuak asap lebih lagi sebun ya kena manah ke pengerai jam ke dia tu. Okey, jadi sekedar hari ya berita tau ke info gayari ke di kunci kenggau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entuh manah kelebih lagi berkawal dengan berita sebuan kita sekedar hari berita ke di perhati ke buat sekedar hari media ramah berkawal dengan gayari kena manah tu ukai seminat di Sarawak aja awak kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak dia kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di Semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pamanya nyudak narat kian ke sekedar hari asap tu ke sebun tu tadi tengok tau ngujuang ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita dito Sabah megak nang udah lama kena rampit sebon nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu megak berita di Sabah Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya nanti kita dito ianya dikumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tau ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah dia. Jadinya sekedar hari berita ke bisi nyadi di menua bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau megak ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines dia. Jadi jauhnya nyo datai menua bukai lalu pia megak sekedar hari berita ke bisi di Pradito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di Persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sendakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu. Jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu yang nak mana 179. Jadi api yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus kenyadi di Sabah mega bisi penusah angus kenyadi dalam tempoh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ia ke angus di menua Sabah yang menambah kagi penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh mega ndur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey semenak menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entuh mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian segi berupaya mat au bakal ke teko madah bakal ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpah hanya mega kita kedekan nemu bakal ngau berita kita tahu medak
portal Ngau Mega Facebook rasmi RTM Sarawak. Nanti kita akan nemu berkawal ngau tikas pengamah angin. Lalu berita ke pemadu baru berkawal ngau tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. Kabisik dikeluar ke berita RTM Sarawak. Ianya di Serian agi ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke tau dikubai kita kena sigit ndak mana. Ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Au, te tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin, di Kuching 309 tu akan direkod kena kak pukul 4 lemai tu tadi. Kita berdua bisik ke pemadu baru. Selalu ya pemadu baru ya nakak pukul 6 bisik bacaan IPU Sarawak. Tentu nakak pukul 4 tadi ke bisik berita RTM Sarawak. Lalu pihak mega sambarahan mega nda manah ke pengerai 287, Sibu 248, Serikai 256, Sri Aman 247, engkau Mukah 205 yang nda manah ke pengerai. Lalu di Bintulu Kapit Samalaju Miri engkau mega Limbang agi ngerikut ke 100 lebih mega nda manah ke pengerai atau ke dikumpai kita Kuniang mai tadi au nyeding kita nyudah bercurak urin lalu Kuching ngau Serian bercurak mirah atau kamansau sigi ndak mana nyedinya berita bekaul ngau tikas pengamah angin ke bisi di record ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi ya nya berita berkawal ngau gayari kita tajak pun kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tangtik kita pansut keluar dia. Nah tak kita kurang pada aku lagi sebakam gak majak sebun di luar oh. Tang tajak pia ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai meh tajak pan tikas pengamah angin ti direkod ke ditu bisi nurun. Okey, jadi ya kita berperindang baru lagi baju berita bukai ke dikunci ke ngau kita. Pukul 6.45 baru aku macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik diterima kami. Mesti lagu nuju bala kita. Tik udah tak sabar nganti SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 di Betung tu ilak. Tu lagu ke dekat di Sabung. Bak panggau SSJ final ke 9 ke sekali tu. Masterpiece menyadik.

0: Bergulai Sejalan.
1: Ya, YFM Bergulai Sejalan dengan kita. 46 minit dah lepas pukul 6 lemai. Merik selama lemai game semua bala kita ke bisa mendiang ke YFM Selampur Menua Sarawak jam ke Diato. Lalu terima kasih yang megak ngagai Kim Muam yang kebisi minta bermain ke lagu tadi nah lagu Anderson Ngalai ngarap kata perindang sikut peningan setia YFM yang ngarap kata untuk oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YFM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di Bintulu hujan dari tengah hari nyentuh kereta wow. Lawa mai orang Bintulu hujan di Bintulu lemai tu hujan hari tengah hari tadi pihak koya jadinya gaya hari ke jarang didengar kita jam kereta hujan bisi hujan lebih lagi dalam seminggu tu bedau ninga nanti di Kuching bedau bisi hujan di Kuching jadi di Bintulu bisi hujan hari tengah hari tadi nyentuh ke lemai tu hujan jadinya ngujuang ke gaya hari ke ngurang ke sebun lebih lagi di kandang menua Bintulu mana berita tajak pun kadang-kadang kita nyebut berkening gaya hari dan nak mana kita nyebut hujan jantang sebut ke hujan dia tahu segi mana kena muai pengamah asap tau ke sebun jam ke dia tahu. Ini terima kasih yang agak Kim Muam yang tiba dah berkongsi ke gayari kita ke lemai tu au. Okay, jadi Nur Maya macam pesan berangkau pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita dekat kenatai ke pesan berat dengan pesan berbatang. Kita tahu kenatai ke ngagai email kami. Biar megak ngagai lumur WhatsApp. Kita bisa disebut promo Sam tadi. Au DJ Samnya tadi. Jadi kau tu pesan dia keterubah. Kita bisa diterima kami. Pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari bagi anak gelagai. Atau ke apai burut. Nesau setamadah ke kebam belayan. Kelebih lagi, ia kenglala bini ya isun anak jantum tak kaya deboi tak keburut. Jadi, pesan tu madah ke bini ia ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut. Udah nadai kena sarito pukul 5.38 dini hari tadi 2019 sarito hari 3. Nyalai ke bambelayan ke dipesan ianya ke diau di batang sangan muput penyarai mukah berdengan penipah tada nangah setelah lai takus tatau kebelayan dintajum niah bintulu ariap meterjang terumah John simpang bayan gau semua kita ke ndaklah dirintai ke nama dito ke ngelala niang ngesun anak jantum jadi niang tu dekat di sengai bak rumah teluak lubuak nanga sangan tatau lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9 hari 6 tu ilak. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai burut tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi bak lumur 016-277-5960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perahu bak pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu berdau datai jalai nyalai bak pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngenak perahu bak pasar sangan kita tau bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 016-277-5960. Jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami hari bagi anak gelagai tau ke apai burut dari sangan tatau. Jadi pesan tika sekali itu inya pesan ngetas ulit pesan tu datai dari Jolita nak Wilson tau kain dah lenyak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu ke niang kiai anak antingang tau ke apai lenyak bayang ngetas ulit ngau ngambil terbalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai. Nyalai ya semua kita ke ngelala niang kiai anak antingang. Tau ke apa lenyak kita sama dipinta datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai hari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah ke lin anak mau. Ianya anak tuai niang mau anak adin tau ke apai adin. Tok apa sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua kebam belayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketiba song pasal kapit ngau semua kita ke diau Bak Genturuang Sri Sawang Jalai Melekun Kapit ke di pakai rumah pol minta kita datai berbala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9. 4 hari bulan 9 lalu niang lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9 yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tau bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 019-800-6627 tau ke Maxwell anak lin 019-8276-510. Jadinya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak kentu balu. Pesan tu datai dari Ferisia Lamah nak sekalai dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu minta semua kemelayan kenglalan yang Roni anak sekalai tau kedika ngau kurang ngau boy apai ular. Minta semua kita ke ngelala niang Roni anak sekalai tu Kelebih lagi kita kediau di muka kebiau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai kena mari tu ke ngelala ni yang roni anak sekala itu ke boy itu kapai ula tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta nyuak kentebalu ni yang roi anak sekala kena hari 6 tu 5 hari 9 lalu ulit dekat diwan hari 6 5 hari 9 ulit dekat di kertas serta nyuak kentebalu kena hari minggu 6 hari 9 baru masa tiang labang atas jalai Abin Tulu Miri. Jadinya pesan ngetas ulit enggak mega pesan nyuak ke entebalu. Sedangkan kenyak pesan ke bisi diterima kami ke sekali itu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita Anak Jingi tau ke indepek udah nadai kena 119 ba Hospital Bintulu. Jadi niang Senorita niang Senorita Anajingi tu dekat di Sungai Balamayu ba Fusio Trading Company Batu 6 Bintulu kena 119 gamak 2019 lalu dekat dikubur ke Pegilak 3/9. Jadi semua kebang belayan kediau di Bakung, Bukit Peninjau, Miri, Bintulu, Mukah, Semunjan, Entulang, Kapit, Batu Niah, Lubuk Antu, gau semua kita kengelala Senorita Anajingi itu di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami, lalu pesan pemati ke sekali itu, jadi pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngari ke Joshua anak Indian ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ke bernama kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 jadi minta semua kebang belayan ke diau di Nangatadak Ngemah Kabah Mapai kemelayan di Kenawit Kebukai Kerengan Arak Pelagos Kapit Pararan Pelagos Pelak Buang Ensawi Sungai Ran Pemegak Tatau Kakus Bintulu Miri engkau semua kena Allah dirintai kena marito kelebih lagi ya ke ngelala niang kacak tau kerancak anak kelum jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund SPS tau ke skim penempatan semula Nangatadak kena 4 hari bulan 9 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 5 hari bulan 9 jadi penerang kesilik berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Joshua Indian 011-365-02-804 Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Indeshua 019-438-2311 nya pesan ngetas ulit ke BCD terima kami lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu ianya datai hari Nuni anak minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau jadi madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang niang Guliang anak Saluak di pengawak ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur bak rumah sidak di kampung Kedumpai Mawang 6 hari bulan 9 niang hari minggu tu pukul 9 pagi nyalai minta semua kebelayan kediau di Kampung Pelaik, Pedawan, Kampung Mentu, Kampung Sungai Indai, Pemegat di Segak, Kedumpai, Kepayang, Mungguk, Temiang, Sekenduk, Mambai, Kemelayan Bukai di Sebuyau, Gong, Betul Gong, Seburan, kau semua kita kediau di Miri Kucing, Kenglala, Niang Guliang, Anak Sagok, Anak Salok, Niang Guliang, Anak Salok, di Pinta Datai Magang. Penerang kesilik atau bertelefon ngagai lumur Nana, Bak Lumur 013-894-7631. Jadinya, sekedar Arya pesan, kah sempat dibaca, lagi kita nanduk baru, berperindang dulu ngau setil lagu, kah dibai Ricky Anderson untuk nuju kita. Kan kah benung bisi makai pinang, udah kita entadi makai, tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau buka ya. Bisi sekedar agi menua, kah bisi makai pinang, ngilum pinang ngau, bungai pinang ke sekali tu.
3: Sada Lemai, Y, FN.

Nampaknya lagu hari Hari K. Anderson Bungai Pinang. Ujung kejam kita 3 minit. Dah pukul, dah lepas pukul 7 lemai. Merik selamat lemai. Gebelah kita angka baru mendiang ke YFM. Gebelah kita angka gawak bak rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita nya tadi. Uliah ngerapat ke kawal ngau bala nak kita angka. Lebih lagi dia tu benuang permisi. Nanti nak permisi pun tentu ya. Sekolah nak uliah dibuka. Mayagayari ke bakatok. Okey, jadi terus ngah pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali itu pesan datai ari James anak Jalin tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Indah Jalin tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2.19. Jadi pesan tu minta kabar melayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bacau rantau kuyung mujuk ngau megak bala bukai di air mujuk julau kabar melayan di air kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikiah liuh dong rantau pitak biar megak kemelayan bukai di sepemanja jalai entabai julau kemelayan bukai di rumah rayah nangai jit rumah liba buak rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah bala di bala ubit batu lima jalai KJD Cigo Wilson di nanga kota julau kemelayan di sebayak balingian lubuk pas tatau konselor janting sebilik di sepupuak niah kemelayan di lambir bakal sida Anil sebilik ngau di seterah julau serta bala kenalah dirintai kenama dito ya kengelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9, 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di kubur ke pagi hari 6 5 hari bulan 9. Seberat tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalin bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan semiang ke niang bungang atau ke bugang anak singka. Jadi pesan terdata dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa ke niang bungang anak singka. Jadi minta sama ke pembelayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang ke belayan bukai di Pelasuk Bukit Aup Sibu, Entalun Sekerang, Pematuh Tekalung, Situt Anak Seriat di Lidung, ke belayan di Lipat, Termaunggin, Kejemut Tembung Tabut Tadin di Murat Sekerang, kabelan bukai di Bukung Pelasuk Merindun Lubantu, Duri Mangat Ngenduri Aur, Duri Bangat Ngau Aur Bangat di Jalan Lidung Betung. Ngau semua kabelan belayan ke diau di Sayat Kumpang Kucing, ngau semua kita ke ngelala ni yang bungang anak singka. Jadi pengawal semiang ke niang tu dekat diatur kena hari 6 pukul 7 lemai 5 hari bulan 9 bak rumah sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan ya ke ndak sempat datai maya pengawak ngintu tau ke muai basah ni yang tu subak uliah dengan natai ke diri. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke bisik diterima kami bak awak ke sekali tu ianya pesan pemati pesan pemati pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami ianya pesan muai basa datai area lamah anak usang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan atau kapal indun. Jadi pengawal muai basa tu dekat diatur kena hari 5, 4, 11, 9 pukul 6 lemai. Bak rumah mudan lubuk injin sungai teras bilik 2 di Seratua. Nyala minta semua kaban belayan
sebuah kita ke sepemakai lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala niang cermi anak ningkan tau ka indah indun dipinta datai magang. Sebarat tanya kita tau bertelefon ngagai lumur lamah nak usang 0137332355. Jadinya pesan muai basa ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisik di terima kami ianya pesan datai Ari Asin anak umpe sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak Asin tau ke Ichin udah nadai kemari 1.9 jadi ya tu dekat di intu bala mayuh berumah Patrick ulu sungai Siwang Kanan Sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari lima tu empat hari bulan sembilan. Nyalai minta sama kabar melayan ya ke diau di Ulu Siung, Lubuk Pelai, Sungai Pedalai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kena Allah dirintai ke nama ditu. Kelebih lagi ke Ngelala, Jackson, anak Asin atau ke Ichin tu dipinta datai magang ke rumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak apik. Tau ke bini Willy anak Jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan sembilan, hari dua nya kemari. Nyalai minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala kelebih lagi ke diau di Setambak. Penunus, Rumah Suri, Tiga Buah Rumah, Jerai, Lipus, Kenawit, Batang Rimbas, Ulu Teru, ngau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala. Ellen Chai Utak Anak Apek tu ke bini Willy Jang Botok dipinta datai ngau pengawa nyengai ba New Res Senadin, ba Wek Service New Res Senadin, Maya Maya ngintu ianya kena tiga hari bulan sembilan ianya hari empat. Lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari lima empat hari bulan sembilan. Bak pendam Anglican di Lambir Miri. Nyalainya Siti pesan pemati ke diterima kami Ari Douglas Cendana Nak Willy. Yang harap kebala kita ke ngelala Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang. Jadi pesan ya ke nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejau madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak Sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di Merindun nyatok sebeliau bara sebangkai kesit nibuang semua bala di lubuk antu ngau kelili kena Allah dirintai ke nama ditu kelebih hagi ia kenglala Rintun anak Sigai tu dipinta datai ke rumah sibat Merindun skim sekarang. Jadi niang tu dekat di intu bala mayuh malam hari 5 4/9 dikubur ke kena pagi hari 6 5 hari bulan sembilan. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ngai bala ke bisi mendiang ku FM ke benong berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya ningak ke lagu lama tau ndak gentu lama lagu tau kita ningak ke Sada Nyawa Edward Pusah dulu ngai bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah kita ningak ke lagu ya ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami YFM segala sejalai.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Ianya sekedar lalau ke di tujuh hangai bala kita ke sama diau di menua Sarawak itu. Lebih lagi di Kuching di tu ngau di Serian. Terima kasih hangai bala kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lampur menua Sarawak. Kelemah itu pihak megang lalu ke kita timendian ke YFM na RTM klik. Kita ke uliah ninga ke kami baru ngena channel Astro 871. Okey, kita terus ngau pesan berat ke sekali itu. Jadi pesan ke sekali tu, datai Ari Rama na berindan, madah ke Alista, anak ya ke bernama Alista Kamat, anak Rama, udah nadai sehari tu, 2019. Jadi pesan tu minta semua kemelayan ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nanga Bunau, memegang kemelayan di Skim Gempuruk, Sekuau, Nanga Sekuau, Tamin, Setapang, Selangau, Pasai, Engkabang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kena Allah dirintai ke nama dituk, ke ngelala, ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi, ke bernama Alistair Engkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan, dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau, di Sibu. Jadi yang maya angin tu, ianya kena lemai hari 4, 3 hari belas 9, lemai hari 4. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4. Dikubur ke kena hari 5, 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ia ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform ia ke udah disebut kami. Kita tahu nganjuang pesan ngagai email kami. Arus telefon bagak kemenari lagi dibuka. Tang mayuh bala kita ke lirindu lagi milih. Nganjuang ngena Facebook. Nganjuang ngena email. Nganjuang ngena WhatsApp YFM Iban. Laban kita ke nganjuang pesannya tadi. Ngagai WhatsApp kami. Tau ke ngagai email kami. Nang udah ditayap kita ngau mana-mana. Tak salah kita ke dekat berkena ke arus telefon. Nang sigi agi dibuka mega arus telefon outdoor kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey, jadi pesan bukai ke bisik dia terima kami. Gaya bala kita kagi ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka. Tanggau tu ngenatai ke sekedar hari berita bukai mega ke bisik diterima kami. Pesan ke sekali tu inya pengawak Merkat Keregang. Jadi tu pesan datai Ari Matthew Belajar Anak Gumba. Medah ke pengawak Merkat ke kubur Niang Serak Anak Bagong dekat diatur Barumah Panjai Rumah Maureen Anak Michael John Entebar Undup Sri Aman. Kena hari 6 tu 5 hari 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawak Merkat Keregang bak kubur Entebar Undup pukul 10 pagi. Lalu

merekat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke Diau, kelebih lagi Kaban Belayan, Sekayuk, Batang Undup, ngau semua bala kena ulih dirintai kena maritok ke ngelalan yang serah anak bagong di pintak datai magang ngau pengawak merkat kergang yang serah anak bagong. Sebera tanya kita tahu bertelefon ngegel umur Matthew Belajar anak Gumba 0134209845. Okey, lalu nangkan ketuk pesan kredit terima kami inya pesan pengawak sembiang regang datai arir sebiar anak hujan. Madah ke pengawak sembiang setama kat keregang yang buda anak jingan kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 bapalan bak rumah Maurins anak Michael John tebar pula bak ku pesan dia ke sama tu tadi. Nah, okay, dengan awak kita terus dengan pesan ke sekali tu inya pesan sembiang 100 hari serta ngintu semangat niang ex tuan rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke Bemelayan ke Diau di Ulu Kerian Seratuk temuduk Kerian Seratuk ke Bemelayan di Sibu Bintulu ngau semua kita ke Ngelala ke Ngelala William niang ex tuan rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ia kagi gawaknya di Pulih Subak lalu semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai bak rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalan Matang di Kuching. Penerang ke sili atau bertelefon ke lumur 013-5693-5598 inyak lumur Numi tau ke Mak Girl. Nyak pesan semiang 100 hari. Lalu pesan bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari Numi anak Charles madah ke Matthews Angkung anak Kennedy kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayuh kena malam tu 2 hari belas 9 bak rumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Aup Sibu kena hari empatnya Pegilak nyalai minta semua ke Bemelayan ya ke Ngelala di pintak datai magang. Jadinya pesan pemati ya ke bisik di terima kami. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan ya ke sekali tu pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali tu datai Ari Umang anak Alup Tok Kindai Sultan madah ke pengawak berantu ni yang menyadik sidak ke bernama Niang Duncan anak Alup kena hari 6 tu 5 hari belas 9 minta semua ke Bemelayan di Senibuang Bintangur Maljau Sebintik rumah terumah Johannes Miri Johor Suai serta kesama sawum pemakai kediau di Jalai Balingian kelebih lagi di Sepuan Setuan Nawan Pelatak ke Bemelayan Bukai di Bintulu ngau ke Naklah dirintai ke Ditok Magang di Pintak Datai Magang ngau pengawak berantu Niang Duncan anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini ke menaria palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Atasan Balingian kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya, 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM. Lalu nangkan ke berita kita dekat terus gulai ngau YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan, rindu ke main asal. Kita bisik pantun malam tu. Terus gulai kami. Kita dengar dulu lagu ke sekali tu setiap lagu di baik penanyi lama kita Inu Balan terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

pukul 7:30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk. Batang berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, irup dianjung agak orang dilunduk ngau lingga. Batik A, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih agi Sarawak berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menuatuk ke majak manyuh orang ketuai umur dia menuatuk berguna ke mayuh hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 ikut orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Tajak pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai di udah nganjung 6 ikut dutur berlatih nyadi lutur terbai lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Rabanti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat yang kaum Bintulu Satellite Heart Center. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk bak post Facebook ya. Ensana 750 kutak air irup dalam butul udah dianjur ngagai dua genturong pendiau ke suntuk air ke Tegal Ari ke Majak Kemarau. Genturong pendiau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nambi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kutak air irup yang dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk. Lalu 800 Nanduk Baru, lalu 80 kutak agi yang dianjung ngagai rumah perindu bak Sungai Pisang di Lingga, Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai komiti penjangga penusah peringkat bagi menua tau ke pelilih menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarah berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work bagi menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madah ke pemanyu orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi ulia ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 udah ngayan ke mayuh orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak. Bisik 52.7% ngau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat ajak laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandiak, penlebak ngau rikut pengawak sidak. Batik A udah bersetuju dekat nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Chiu Chun Man kemari. Ia madah ke sebedau tu, ia suah udah nerima balas penemu pasal bala penumpang kemar dekat beli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tegalnya megak, ia udah minta company bilon tu berunding nampung baru penerbai bilon sidakya. Ciu madah ke pemutus batik A ke dekat ngatur baru penerbai bilon ke mirinya endang perkara kecukup mana. Ari penyuah ngotusun penerbai bilon company tu dekat dipadah ke endak lama agik.

Kita dia tu menemankan berita RUYFM Iban Kuching. Penyangkai kapal industri semelaju SIP Ensana sudah terima penatai kapal MV Star Minus One dor munggah 3,500 metric ton epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri dekat dijual ke benua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ko OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu megak ngayan ke pelanggan bisi bandar Pengarap ke servis enggak operasi tidak berjalan ke penyangkai kapal industri semelaju ti ulih nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad megak seruran kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tulung nando baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak isi dibantai ke baum kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke-11 di Brunei. Baumnya tembok diatur sehari itu Crown Service Syndrome Berhad bisa mantai ke gaya pemansang tiba kawal engau dua inisiatif tiba pelasar ke hasil mulung engau apung. Inisiatif tu ia nyebut resepi mulung engau pengerami gastronomi mulung engau apung. Dengan BIP IAGA Crown Service Syndrome Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak. Bapak pengawak tinjerungkai peluang kerjasama. Bapak pengawak tingangkat ke pusaka gastronomi. Engau gaya orang budaya menua, budaya orang di menua tu. 82 ekonomi arisi tak jepak dalam tahun tu bisa nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACE DDM 67. Kaban Konsen Negeri Setak Jepak Iskandar Turki mana kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk jadi asai kebalan miak kemujur nyambung pelajar nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ya maga meri terima kasih ngagai bala apa indai ngau balan miak kau dah meri pemujur ngagai balan miak. Nyak alai balan miak ke diharap dekat majak ngulih ke penghidup di mana hagi jemaah ilak lalu ulih meri asil ngagai sidak sebilik komuniti engkau menua. Iskandar Turki mansut ke Jakutuk bab pengawak ndur yang nyerah ke bantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang kediau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song ngau alai juluk ngau jalai ulu takan song. Paip kesebakar megak dekat disedia ke bajalai belaga tubau ngimbai sub station Sarawak Energy ungkup orang kediau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia kepalan dur ngambil air bak empat palan di menua di pelilih menua kapit ianya simpang simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nakak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamat angin atau ke IPU, bak tikas ke tauk ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas ke balat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU bak 6 kandang menua inyak kapit Bintulu, Semelaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap kesama bak tikas kendak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat Tunku Latih di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung ngagi orang dilunduk enggau dilingga. Batik air nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur.
Berita lemai, 2019 tahun 2026 hari 3 kebaru di pendiang kakitanya tadi. Di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Trega Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap subak.
24: Sidato memadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: YFM Segulai Segalanya.

Yang harap kepala kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balang pangan kaban kita diri sebilia seluruh hati kita. Hari pengadai hari bulan 9 tu ne bisi megak berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke dia baik gil bergaung bungai ke tanda tua. Setiap lagu ke dia pinta sikup meninggal kita jauh tu di Kuala Lumpur din. Jadi yang merik selama lemai ngagai lemambang beliang te minta bermain ke lagu tu. Hari lagi bergawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngobala ke diau di tingkat licuk ruban ku ya. Apa yang ngewenai ya sedak serumah ngobala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai. Lalu mai baladin bertemu hujung minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban. Bisik pulai hujung minggu tu boleh bertemu buat pasar ruban ku ya. Jadi ya berkongsi ke gaya hari di Kuala Lumpur megak. Jam kedia tu tajapan bisik sebuan tau ke jerebu di Kuala Lumpur. Atang ndak balat sebuan sila di Kuala Lumpur. Hanya dia terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang tiba kunci ke gayari di Kuala Lumpur. Jam kedia tu terima kasih. Lebih ingat ke kami ngena RTM. Klik.

Jadi nanti kita berhati ke Megaout Mayu kebenarnya program tau ke pengawak ke dekat diatur udah di Prambu suah disebut Mega bakal program Sarawak ku sayang enggak mega program bukai ya ke nang udah diadang dekat diatur kandang menua kita selampur menua Sarawak anda uliah diatur ke Tegal ke aku ke Tegal ke sebuan ke bangat balat jam ke dia tu. Jadi inti ni tiah ke info ti dikunci ke media rama kita di tu lebih lagi dari penjaga penusah menua Sarawak, komiti penjaga penusah menua Sarawak berkawal engkau Sarawak ku sayang ke patut diatur di Betung kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru. Sebedau tu mega di muka sudah di ndak jadi dia tu kan hanya di tang di lanjar ke ngagai hari bulan bukai mega ke dekat diatur lalu di Betung mega sama. Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat dia tu di Betung kena 11 ngau 13 hari bulan 9. Pian mega di Sri Aman tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 26 hari bulan tidak salah di Sri Aman 26 hari bulan 9 mega di tinitiah ke di Sadang ndak dia atur mayanya tang dekat di Lanjar ke Baru ngagai hari bulan baru ke dekat di Padah. Lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita mega jam ke dia tu bekaul ngau penusah ni tu tadi okey penusah tu tikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama lebih lagi ba berita RTM Gomega UKAS unit komunikasi awam Sarawak UKAS nang bisi madah ke tikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi enti nitiah ke pemadu ya tinggi di Serian 330 Kuching 312 di Semarahan 292, Sri Aman 257, lalu ke pemadu baru di pedak di tu Lubu Antu pemadu tinggi nakak ke dia tu nyubaka ke belaban ke nama tu nah Niki Nurun tu pemesai puen. Jadi di Lubu Antu nakak ke dia tu pemadu besai 368. Jadi tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di Lubang tu untuk boleh nang berkedayau lebih lagi balan miak yang kena tan kumpu penyuh asai bisik batu-batu bisik kengaru-ngaru nanti pansut keluar kengaru-ngaru kuang asai sebun kena entu manah ke pengarai jam ke dia tu au. Jadi nur bukai bisik 100 lebih ngau 200 lebih bakal di Betung 205 Sibu 241 Serikai 258 Seri Aman 257 Lunduk 249 Tebeduk 240. Jadinya sekedar area tikas pengamah angin ya ke ngerikut ke 200 lebih yang kawam kenawit 291 tang pemadu tinggi tadi menyekaku ia ke pemadu nak manah ke pengerai ianya Lubang Antu 368 Serian 330 ngau Kuching 312. Jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita. Okey, jadi kita bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal ku mai kita dengar ke sti lagu ke sekali tu ke di bayi ni yang Michael Jemat pengerindu di Labun Sebun.

Sabti Balat Bersebun Biar Kelagu hari ini yang Michael Jemat yang tadi nenang amat gak bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke dia tu awak orang kademua kita pun ada pedak gamal ke Tegal Bersebun tanang awak anang je pengerinduk kita Bersebun tau pedih nanti pengerinduk Bersebun segini ada ubat ya uncur ke kau air pendak uliah agak gerai nanti bakal Bersebun tu gagak hujan gagak yang tadi bisik gak uliah ngurang ke mimit Sebun gaya hari. Ok jadi ya terima kasih ngagai Jessica Itan keminta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala ke ngelala meko ya. Kelebih lagi ya ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tu dekat dengar ke main asal pantun. Pantun keterubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi pantun tik ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat. Dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terinduk ke main asal pantun.

kawin. Udupa mada asu ae manya de panatai kapal nyajo ara. Tamai amanga ka kepai bajaliak jera anduk bunya kuat selabian ya. Gadai-gadai penatai amai tamai entak ni mai atiang pinang lakak.

ino nagwayag niya ko mantay kicarita ako kanusuan pantuan sa jarak marwa kati kita ingat maya orang kagib daw basuk camaru daulu wauga berapa tanggal ka jangkaranya nyato barga pamulu asuhan wae mangat madah kadire ngae yang ampun sama dia nuruan ka kua managa dua kanawang lang iga manuang

labrang. Kapeat akin siat nimiat api kalita kedayat barun saya jinata kawa apli hati bala kaluni yasi. Mansa migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku buat selabian wadiyah makasih bekas tanam sama yang

Sakura. Gato andura tunggudo ramanda semua orang lain nanya deh mata apa kalian tanah malaka tuan dura sah tasurang mata kasila tanah malaya abang aji upi yang wae nanya deh tasurang dia udah kuci yang dua sah tanah tuan raja ga jenguat tasurang mata kabuntuat babulia raya. Rambuang dan seorang mataka temuang uruang nanga sama gatura sibak pangara sibak mataka menjuang pala manua. Pahuluga rinang dan seorang mataka gatui mansa. Pahuluga rinang dan seorang mataka ngamiak panjambang pala manua temuang ko dan seorang mataka tiko patu kapo uruang pangamiah manwa yananga kawa tuan juga huai ma nyade dan sua orang nyadi mata kakapi tengah dan sua parintah nyadi menteri perkara manwa ngamban nyasidan sayan tangan ya sayan garimian di atas meja yang mengkuat tapang jadi udahnya tu bol iwat ya manganya buat bakar rumput lalang satra kati kita gengat puja kupsan pun juga masuk kita memata kabuah ilayah timah nia munte arah tonan madaka pesan ngasuh kita jaga pinggalan nia taman negara tuan jemuat tan seri jemuat ngasuh kita memata karajuat nia dapaluat sara buat tenang citra lensat perlu dah soya terbaik nyapu warna nyare yang tanam dahulunya bagi kadua iban jelata berik mamagang iya dia ada panciak bala sida ilia dia sana nanta ada badiri ingat patingi yang nyamili tatapa tinggi nga tinggi asi mai kurang ngadu kapu kuas libya tawan siratus tawan udah muan manual dia ada suku ambala kita tak menguang di sapiat ngau jamiat bala kabannya dia dan di ansak bala sidau gaknya ucok tak arisah ayah mainai ada tuluang sidanya buang pudinya uco ajarah dia manwa kami itu dia toti wati dek sige utai lania migai manwa tua jembu dek sige urang pang hari payang apa dua amga ngau kepala menteri pramia di mendak api itu dia sumpah amat niat dia atau makiat sudah terlihat dari salama. Kita damadanya tingkat sambilan udah marwan orang itu cara dewan. Itu cara dega medak kami yang deka bumai dia tuduh penyamai nyamai bisa parintah kamri abaja. Andai kam kebuan sayuar udah sadia gagri kacanti sakiat bisa kermak dari sal. Amat mana parintah dia tunduang baksa kula. Andai pasal jalai kami tiwati udu penyamai nyamai sakumang kuda Malaysia udah datai dari rumah panjai panjang batebak. Karan mengat udah bisa maruan sedia tiang tawa tang sitik kepada tadi kami nunu awu wajah merinza ulu nyekuniak ni ukai labli kelalu birga. Aman

halang-halang iya cukup nyamai mah kita dia tua yang man-man wah saya kuda kepangau saya kuda ngekek sarga ante kami makai dia tumangat sigulain sawam mija ante baru dia sama seperti yang sadianya sawam karja. Nakira kawam, nakira suku, nakira agama, baes baka ngame ilah hidup sama bahagia. Mansang kita ilah unang, sarawak tunda maju, mansang.

Lak gudang kok de udah tebaringkas ngabirulang medak rempang tubuh aku nyediu kumang age medak ya bedau mengkang.

Do geno lelabo anya saya bunga ya besarira nyayu jawae ngaco ka matahari parae.

medak genuak kumang darah lemuak lilabok anya badok depir bok kalu bok dalam tiga kasih miau du saya aku medak lelabi mati jawang lidi no agumah.

Namajang pasang dagang tangi katupi dia adarir makumang darat tamai menirang ebini.

Ing aye nyamai aye cipiang pedar. Basite adang meduang kulu lesuang jawang luluang diakti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak de kunci lidi jawang lalayang aye puto pecah halau layang.

ti kinsit. Dia tuh udah diganti suet tiang tembilian pasar suang yang iring ayuang kumai orang putuh kepuang dejela tuang tengan nyimatan kumai orang diserang masam ngilaban Jerman jipuan biperang kembak sirkun kejipun ngampun amirari tibatang kayan. Dah bunuh kita iban ku aku jang dah kubu loang.

bagainya ke lagu dia by Raban Kelemayang Band. Nah, ngarap ke Kelemayang Penantu Depedak Maya Gaya Rika Bersebuan tu ne. Yang ujung kejam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kadi tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kendang udah bersedia dekat engkau berkunci ke berita cerita bak program Ngenggam Semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engkau ya bergulai malam tu lagi. Kayaknya dia berita buka ke dikunci ke engkau bala kita. Terima kasih ya bala kita kemudian ke YFM. Ngarap ke bala kita kena sekedar hari berita kena sempat dikunci ke engkau bala kita. Kita tahu medak bak Facebook YFM Iban boleh megang medak Facebook tahu ke portal berita radio RTM serta berita RTM Sarawak Mayuh Info tahu ke berita dikunci ke ngagai bala kita kelebih lagi bak sekedar media ramah jam ke dia tu. Okeynya dia mari selamat lemai. Selamat malam ngagai sekedar hari bala ke bisi ayan bak sekedar muabub. Mari selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban. Kuya terima kasih ya. Pian megak ngagai untuk kaban kami Roslina siko penanyi kita kudah engau merindang bak sungai asap berdua lama tu tadi. Ngagai Edward Segi Inja Charlie. Jadi Inja Charlie tu madah ke Laban Balat Bersebuan minta main ke lagu Lucy M ko ya. Ngai tundek dek pia, ngai betundek Maya Bersebuan tu ne. Pemegang merik selamat malam megang ngagai Mami Abba, Jen B. Silian, Stephen Marudik. Stephen Marudik Jemat merik selamat malam. Pet Perara megak ngagai Nicholas Utong Sukoi, Ikhtiar siapa tu ne? Syair lain nama tu. Ini tinggi ya. Tau kai ini piang mari selama malam. Kari betuang tu kalau baku. Piang megang agak subuh junting. Apa nama tu? Ikzo Udau Ansa. Udau Ansa. Jadi yang minta lagu acan ku ya. Okay, ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban. Kemenuang mai perengkap pengangkut jam ke dia tu. Lebih lagi jam ke dia tu. Harap ke berjimat. Jalai bersebun. Nak ngira nyatawas tau ke malam. Buka aja api ku ya. Ngambil ke orang nemu. Sekedak tadi ke mata ulau tu. Pepedih mimik ni maya bersebun tu dan tu pedak kereta. Yang nak salah kita muka lampu kereta tu. Mari selamat malam megak ngagai Koh Steven. Hanya sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah muabub tau ke Facebook pihak megak ngagai tu siapa tu satu menyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana amrik selamat malam. Terima kasih lebar mendeng ke YFM ke malam tu tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang kau tungkat semangat mawat.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bolu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

harap ke kita terperindah dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi kita bersorak pukul 9 malam tu lagi dengar ke kita ngau lagu dekat Meridi kena kita berperindang setiap lagu dari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final ACSJ TK9. Terus dengar ke YFM lebih lagi buat program carta siapa juara ngau megak sekedar hari info ke dikunci ke kami buat YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page tu ke berita bukai berkawal dengan OSSJ leban ia ke amat-amat semina abak page YFM Iban dengan maga page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap ya, Anang lengkap akan megak Carta Siapa Juara ke bergulai dengan kita nanti minggu leban nanti nadai Carta Siapa Juara tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Nanti ingat megak 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gig jerebu tau ke sebuah mayanya kita boleh bertemu bak Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung hanya palan dua ngatur SSJ keterubah nyentuk ke ngagai 5 sebedau tu lalu ke 9 tu dekat Pulau Baru ke Dewannya tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur ke patut ya di padah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke Dewan ke dekat nur ngaturnya bedau tembuk bedau siap dalam ya. Jadi pulai ngagai pasal Betuang saya nak ngawak laban agi megak di Betuang lebih agi malah kita di Betuang kenang udah ngantik penatai SSJ TK9 final ke tahun tu. Udah tu lagi udah berita kita dekat terus gulai ngau pemerindang malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bob Surayasin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawatu diatur baupesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regimen keempat Kor Armor Diraja Tinjang Pegi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban Tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam Tigawa Bamnua Tasik kelebagi mayanentu ke sidatu nyamai bersembayang.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, yang lagu di baik Jonas Joni Aman ya. Sebulan Sara, setahun nyaba. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 3. Ya. Kita bukan hari kedua. Bulan 9 tahun 2026.
0: Ya. Malam tu bergulai dengan aku Sam dengan Daniel. Bergulai dengan kita awak pemerintah malam hari 3. Nama kasih lama nih Neil. Program ke diantik bala peninggal kita. Program genggam semangat.
1: Jadi kita akan dekat berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama meh harus telefon kita dibuka 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh meh cerita manah ke malam tu lagi. Lebih lagi kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uliah bansut ni Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di Kinsi angka mayuh harap ke belalak di rumah ke malam tu minggu tu meh. Okay, harap ke mayuh kita kudah nganti ba TC radio andur ninga cerita ri peninga kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okey, semina cerita cerita hantu aja. Cerita hantu bergaul ya. Kau buka cerita genggam semangat ke bukai. Ya ke bedau kalak di TC kita ba program kita.
0: Ya. Okay, tahu terus telefon udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu ngau lagu-lagu udah disedia malam tahun. Ari Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita dengan program Ngenggam Semangat ke malam tu peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tu. Tahu bertelepon ke konti YFM. Harus telepon ke sudah disebut tadi ya. Dua harus telepon ke boleh dikenal kita ke malam tu. Okey, bisik peninggal ke terubah tu Neil ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Siapa tahu?
2: Aku
0: tu
2: kumai Akik Ciko.
0: Akik Ciko. Akik Ciko ni. Hari ni Akik Ciko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia empu. Okey. Jadi nama teka tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, saya cerita aku cukup ayok, aku cukup depan tu tiga program dengan semua tu.
0: Okey.
2: Jadi kok nak kaya dengan orang kemudian saya tu.
0: Oh. Hari
2: kata hari satu.
0: Oh.
1: Begini ke ceritanya?
2: Program dengan semua tu.
0: Oh.
2: Jadi, mereka aku tu mengenai orang cerita yang tahu usah sinung
0: tahu ne
2: lagi ne peningan sinung.
0: Okay,
2: jadi saya aku si semua aku semua lebih aku rasa aku usah cerita tu yang buat sama aku banyak aku nak sama dia ke program dah semua saya aku jadi cerita tu. Lalu saya mencari lama itu, saya membaca awal itu. Jadi sebuah yang tunggal yang dari parti itu, kita undur ke namanya engkau pasal satu.
0: Aau.
2: Malam kami itu rari kabung ini. Jadi undur dan merauk dan si kemaikan. Nak dia setiap dia sangkutnya. Jadi undur sudah kita tu, jadi ke kabung tu panjat kait kian, jadi ke kian tu sampai di pasar kecil ini. Habis itu dah sudah kita tu. Ingat kita tiga tu. Lalu merau dari kakek yang dia pasal serat tua. Jadi tidak tiga tu. Kau tak bermalam ni buat pasal serat tua dia. Nadai gaya tidak madah ke yang macam tu. Kau yang mungkin kau dah keluar tu. Jadi kau tak bermalam buat cina serat tua dia. Jadi pagi tidak tiga tu pulai dah beli sebarang. Isi beli bayarnya. Kencok, ya kencoknya. Kau baru pancut, baru keluar. Saya keluar mau. Jadi, beli kencoknya. Duji, sudah dulu beri kencoknya. Minyaknya untuk saya jahit lah. Jadi, kita dia tu. Mau beli kencok. Jarang ke uji lho kumnya.
0: Uji lho.
2: Jadi, sudah tiba kita tadi. Pagi, kau tak pagi. Jadi, saya tiba tu pulai lagi. Nanti air pasang. Lecek. Raja lagi lah. Nanti aku sudah tidur. Dekat. Nanya air ke. Baru dapat pasang. Mungkin suatu waktu. Mereka aku lagi kok. Sebab dulunya. Tidak tidur. Lalu aku buat. Nampak ke baju dia. Jadi lama aku sudah dah. Baju dia. Dapat air buat minum. Nak minum dengan aku. Kayak dia mesti cerita. Tahu kau buat dimakan nangau dia, dimakan kerian ke dia tu lah. Jadi, sudah tiga tentu dia. Itu sudah tiga dia angkat. Ipah sebuah yang tahu kaya. Ini orang kaya, dia nak mongsul lah. Tahu kumpulnya. Yang mau saya kat ke cerita. Jadi, ayo kena tadi. Ini orang kaya, ini yang jam ikan. Ini kau macam nyanggam ikan berbebasan kuyok-kuyok penusuri. Jadi ada itu nemu ikan dalam berbebasan angkat ai baru kau datang pasang angkat mas. Jadi ayok-kuyok terkat berbebasan dia tak boleh tarik-tarik pasang penyokok datai kuayok ni ikut cara kemuliaan penyokok pasang yang duk ni tanggung lebang jauh masuk dalam pantai ni. Dan dia ni was kebuliaan yang duk air ni pasang
0: apa
2: duk lihat hati si duk duk ingat cuci-cuci ke beri pintu
0: awak
2: ikat dia ni seluai yang tunggal ni baik pahal ni ambil pintu ni tak kayu kau tak dikit dalam tu minyak kerai kau tak boleh tanggung dia jual kayu ada yang kayu ketaknya tadi jadi jaringan ayo kunyok sepunya lah betul sambil berapa tang ketak ketak semua tunggu yang dah itu es kayu lu baik semua tunggu daun ke jari-jari baik budak puluh ke pesat kenyong lian datai dia kuayoknya sesuai dia siluk kok tahu dunia yang lapan pengawal yang tak jelah ini. Kalau nanti air pasang nanti tunjuk ni ke dalam mati ni dah. Lapan air. Jadi nanti buat pesan sesi orang dia. Dia nanti dah tiga mulai. Nyalai cerita asnya sejak lu pun lain lah. Ke rumah panjai kulitian jadi nak bunyi cerita suayok nak tusuai ya kok tahu kok ya kena suai ngaku kok tahu ya silu nanti air dia patang dia tinggal dari cinta ini udah kayu ini udah tanggung dia tak mati dia ayo kena ni tang ayo kena kelkat jari ni kayu dah mati kalau ipar sikuk kok ayo kena sikuk dia pun dah banyak kena suai cerita dia aku seminggu lebih tu cuma tadi
0: au ngasuh nan usoi
2: ngasuh nan usoi
0: au
2: jadi ku yo ngan ni buat sama aku ku yo aku nak tahu mulia ke program tinggal semua ku yo au mau nak ai ni buat sebut tahu kan cerita ni pai cepat susu ke buat dia ni nak ni dia ku tak buat pada hari ni tu cepat susu buat program semua ya mana siap kan dia kena ada cinta ni dah
0: aman kena kemuliah ke jarinya tak napa tu ngesan kayu batangnya kena
2: nyaman dia kuah untuk kagam kutai kuah
0: aku ngomai tadi kak netak jarinya
1: yang kemai ku tadi
0: kaninso jarinya kemai ku kaninso jarinya
2: ayo ku ke ibu cerita ke madanya ku sini ngong kredio lumai tu
0: au
2: Jadi yok meh.
0: Okey.
2: Beta ayo nak ke sesuai kubo program jelasnya.
0: Okay.
2: Jadi minggu baru nanti si tuang sesuai cerita mukai.
0: Okey, nada salah.
2: Dan mayu aku meri satu amo kumu aku. Muna nuan sesuai cerita. Pio. Aku si mencerita jadi kau si kau kumu sesuai cerita. Tulis kau surat yang mai kumu cok aku. Jadi dia ayo kita tadi. Nada itu dia bersurat datang kalau kudu kiri.
0: Okey, mana cerita laki ciko? Okey, sama-sama selamat malam. Okey, ya aku ngomai tadi kan tak jarinya tadi ni.
1: Ya mah kaku saya leban ya mah. Tentu dengar tentu terang dah kan ya tadi benar aku dengar.
0: Parai tak aku parai tak jarinya disayat sedua ya kaku. Mayu agak orang ke nanti kita meda ba cerita orang ke lekat-lekat bekenya dan ni. Aik pasang lalu ngujung ke sidak ya nak uliah nama tau. Nak uliah pansuat mah tadi.
1: Mengkeng dia.
0: Mengkeng ni lebang kaki ba air dia ne selepak batu na boleh tarik airnya pasang
1: ya
0: mayuh gora mati bekenya ne
1: au maya ke nyadinya tadi langkang air tadi maya pasangnya tadi tanya ngujung ke lemas mun dia ne sem
0: au ya bunyi ke orang tadi na cara siku-siku nya ke kita itu mati menya tadi ne ya utai ke bekenya menya tadi
1: ya
0: na siti siti ke cara kita itu nama tu mati menyata deh.
1: Ya, sekian nasib ya dah di dusun berkenya Sam.
0: Ya,
1: okay. Awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko. Bukan kau kita malam tu. Kita ke bukai TBC dekat kita ke cerita kita oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu.
0: Ya, ngasuh kesal. Bisa ke ceritanya tadi ini. Okay, nyak meh macam-macam kau tay ke nyadi bawa kita Okey, lalu sebenarnya tu mayuh sida ya kan usi minggu nyen kemari kes berbadi berjalan lon nil. Maya tuanya ya bisik kes berbadi. Hingga tua era ke berbadi ngau kereta nya ne.
1: Ya, kereta ke berpusin berapa kali berpusin ke mana. Mayuh kali berpusin. Serta kau bisi kita ke ngasai kota ke nyelai ini. Buat rumah panjai, buat kampung. Bisi meda nama tai ke didinga kita. Di peda kita tang nya tadi ndak ditemu kita.
0: Ya. Okey, tuang nguji nyawat kangau ke siti tau. Okey, engkau berdau bersedia nanti awak tahu terus telefon peringat awak kita itu nyentuk ke pukul 12.30 malam panjang ya awak ke malam tu nih Neil. Okey, lalu pukul 10 malam mengetu nama mendiang ke berita malam. Ya, bisi peringat. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Okey, nak mujur baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tu. Engkau bisi penanggul line kita.
1: Ya. Baka orang kengasu udah sem. Tentu ya mayuh cerita sida.
0: Betul. Ya mayuh ke sida ke udah. Okey, hello.
3: Hello. Hello, ari suang Mami Eden.
0: Mami Eden.
3: Kan mungkin ngau kita buat program tu lah laban tru ada selalu punya program tu ada terubah kelihatan lah.
0: Ya, okay. Au Mami dan nama utai kat tu sini nih malam tau.
3: Tu cerita apa pasal aku kalah bekerja dalam steam mallnya. Pengalaman dalam aku bekerja pada sepanjang 10 tahun lah. Macam tu saya ditemu pada dia. Tapi ini mallnya ngai ku mada.
1: Okay, dan di Kuching lah.
3: Ya, Pak area airport itu.
0: Okay.
3: Aku cuma mada ke dini area ya jalan ke airport. Tapi saya mana dini mall lah ngai ke.
0: Nanda ngawak.
3: Nanya mai ke di tinggal orang.
0: Aman. Nanda ngawak.
3: Maya kami kerja sebab bisi sekali hari ni hujan panas. Jadi bala sudah bisi ni utai apa? Kami dengar mah bunyi tanya tapi umai kena ada utai tapi uji mela di CCTV. Bisi utai nyayan ba. Dia tinggi setingkat ya warna hitam. Baka bayang-bayang ba tapi nak baka ayau mensiaga utainya udahnya dalam mall yang sama ke. Bisa sekali aku tu dah pukul 10 malam kena nguci cangkir lepas kita ke closing malam dalam mallnya ni. Lepas aku kerja sebagai announcement dalam mallnya. Lepas aku kan nguci cup kena ke jamban. Ya ke dalam jamban ni udah disuci anti cleaner tinggal aku ke diri dia. Takut gak saya lepas mayanya kena kurang lepas sembayangan tu Cina belum 10 lah. Nguji ku anggap jamban nguci apa namanya nguci cup. Lepas kita nemu kita ke diri dia nanda bisi tiga buah pintunya telengah. Jadi aku tinggal bunyi ujung paling ujung ngempas pin jamban bunyi apa namanya mu toilet wanita kene bunyi ke di gusak orang diambur kurang. Lalu maya ti berani lah aku berjalan ke ujung kien. Mias citi bili jambannya di buka narai gemsia lalu nyeringat bulu pegel berlari ini aku ada jambannya juga aku angkat gak boleh nanti cleaner sekali sebelum lari hari tempatnya di sini kami nyerita ini sudah skripti sudah menamat di sini ada orang gak
1: dalam jambannya
3: ya gak dia ada jauh ada jambannya di sini CCTV nya ya boleh zoom lah.
0: Habis ya yan mbak CCTV ya.
3: Bisa mengko sida ya, bala sida askriti yang berjaga malam yang suah meninggal tayar.
1: Berjambannya ke selalu bunyi?
3: Bertingkat atas lah, selalu lah, no suah. Bisa juga sekali maya lepas yang baru Cina buktinya ke? Pas bayang Cina ke? Bisa siku Cina yang masuk anggap jaman laki. Keluar baru ya nanya anti cleaner yang madah betul ke jamban di pasu aku ya. Nama kebuah deh nama yang bisi amoy Cina depan yang amoy panjai ku ya.
0: Ne
3: tau. Lepas kami dendang sigi lemu tempatnya sigi keras kurang. Ya mungkin pendang orang di limonya bahaya.
0: Matanya.
3: Nggak ketemu orang lagi harus sedih orang. Nah, kalau mas sebab sudah skripti mendaya orang berdiri ada jauh ringan. Lepas si siku skripti dia ya penakut. Nah, badu itu ya. Dia selalu mendosanya setiap malam.
0: Oh, ah, udah kacau nya ne.
3: Aw, dah kacau nya.
0: Okay.
3: Tu aja cerita aku lah. Ya, next time aku cerita baru kan.
1: Okay. Mayu, tentu ya Mayu cerita bukan, nah Mama Eden.
3: Mayu, tu baru ya aku ngau, tapi aku suan ingat saat dari muka program tu semua.
0: Aman, 10 tahun kawat dia. Mayu tadi ditemu nuan ne.
3: Kena.
1: Oh, nuan baduk tegak takut tak ke bukan itu Mama Eden.
3: Ah, nada. Lepas aku baduk, lepas ke Tegal. Yuda berana miet tu, nanda yang kiri kawal ki.
1: Ayah, mana ikannya?
3: Nyajalah,
0: okay, okay, okay, sama-sama. Jadi teka bekerja, bah mall, bah hotel, hospital, segi. Ukai teh tanya nama tu Neil. Sigi bisa teka bekerja, neh. Nang bisa
1: ngadi. Kini,
0: bah airport.
1: Tiba-tiba kita bisa ukai airport. Okay, semina bah airport kita di tu aja. Ada kita traveling ngagai nor bukai bisi ngasai kota nyelai kini bawa pon do bukai nya nada salah megak
0: ya
1: ba biluan megak pan sem lapan kita nemu biluan tu yang ngangkut mayuh hutai sem
0: betul
1: tentu ya mayuh hutai ke nyadi nanti kita bisi ngasai kota ke nyelai mah ba biluan ya tadi
0: kadang-kadang mai hutai ke orang udah nadai menya tadi ne
1: ya sem
0: bah program tu Neil ne bisi siko dua tang ngarap ke mayuh security atau kejaga boleh berkongsi ke cerita sida ya ne Neil
1: kelebih lagi ke security ya ke malam-malamnya sem bah sekolah bah hospital
0: bah kilang tak ke sebsai tekenya ne sida tu kumpul sigi mayuh cerita.
1: Ya.
0: Bisi suba waktu terubah program tu tang ngarap ke mayuh agi meh bala security kita. Okay, nama dah sida tu mayuh cerita tu Neil.
1: Sida ya leban nya meh hotel ke nyadi nya tadi. Jarang ya nyadi siang. Sida security tu sigi diguna orang bayar malam. Tapi ke malamnya meh selalu nyadi. Nanti nama dah utai ningau utai ke sida ya.
0: Ya. Okay, ketua nakut ke security gawak malam tu ni
1: agak takut
0: kesida gawak kendiri kini nanti hospital mayu wah pedak kau sampai me niga empat ikau semina ke bakal jaga sekolah jaga store utai ke kenyal meh ke siku dua aja ni
1: orang ke gawak kilang kini ya ke gawak polis siuh malam dah sem sedak ke bakilan yang tadi tentu yang biasa mereka cerita ke dekat kunci ke sedak ya
0: jadi tahu telefon peningat berdau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi ya harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ok nguji kangau ke Siti tau halo selamat malam
4: halo
0: selamat malam
4: selamat malam.
0: Lang orang Aris Rikai. Siapa Aris Rikai tu?
4: Lang.
0: Lang. Lang Aris Rikai. Dengar aku orang Aris Rikai.
4: Salah.
0: Nanti berapa sebulan tu Lang? Kau pampul sebulan pendiang tu ni.
4: Okay.
0: Okay Lang. Nama teka tu sini deh.
4: Kumbayan tu. Okay. Kumbayan tu.
0: Awak ni. Jadi benar ko?
4: Awal.
0: Okey.
4: Tahun 2000.
0: Okey.
4: Jadi malamnya baik laki wadai ko nanggu. Nanggu besar aja. Baik. Hulu pasar saya.
0: Oh,
4: kata dia jauh.
0: Pasar.
4: Pasar. Kedap. Tak banyak pulau dulu, cuma nangan tawang dulu. Anak dia dah kelima. Kaya engkau ketujuh semua nuhun. Cuma tiga nuhun. Ngomek. Jauh kiri ikin. Abang lantai ayam. Lantai ayam. แกพอเราปาดเนี่ยบุกก็ไม่ไปหานางวดแต่คงไม่ได้อันไหนระบบเตาเนี่ยในตีบอกเนี่ยอย่างนั้นลูก
0: อ้าว
4: บ้านอยู่วัดก็ไม่ติดต่อแกไปที่แกจับติดที่นางวด
0: อ้าว
4: นางวดขยับร่วงเลย
0: อืมอืม
4: ยามเป้าก็เดินเนี่ยตั้งตีเก่าไปที่ต้นจัดเอาเลี้ย
0: ปูไม่อยู่ฮะเนี่ย
4: มาอยู่กำติกับเขาดีทั้ง
0: อ้าว
4: ไอ้หลังจางหลังจางกูได้ประดาดิน้ำมันเตาบานังเงินวางกัน
0: น้ำมันตาได
4: ้เตาบานังเงินวางน้ำมันได
0: ้นังเงินจะลวงนังเงินจะลวงอ่ะ
1: นังเงินจะลวง
4: เอา
0: โอ้โอเค
4: กูได้ประดาเตา
0: เอา
4: เป็นเงาแต่ต้นวนตามแต่เตาลงไม่กูติ
0: อะปุ๊บ
4: เออน้ำมันตัดกูยัง
0: เอา
4: หน้าปัดกูจะไหนมาแน่ตัวกูฟัง
0: เอา
4: เมื่อกลางเย็นก็ได้วินตาเนี่ยก็มีที่มีที่มีที่มาเข้าใจ
0: อืม
4: ตามองที่สมัยที่ตามองที่สมัยนี
0: ้ผู้
4: ยาใหญ่เยอะไม่พอดี
0: อืม
4: ป่าเลี้ยก็พูด
0: อ้าว
4: คุณทำคุณแต่ตาบวกอ่ะ
0: ผู
1: ้อืม
4: สี่เหลี่ยมอีกที่สี่กับโลกาสี่ที่นี่เนี่ย
1: อ๋อกำมันเสียเนี่ยกับตี
4: ตันตะ
0: อ
4: ้
0: าวอ่ะ
4: เอ็กซ์เพรสเนี่ยก็ไปที่กับโลกาสี่ที่กับโลกาสี่เจ้า
0: ผู
4: ้ตอนนี้ที่กับโลกาสี่อากาศก็แรง
0: อ้าวอ่ะtinggi
4: nya nama apanya itu tapi tungkang kok
0: ya ah tungkang kok ya
4: tungkang kok ini tungkang apa pun tak pernah bermain tungkang kok aku jadi nak mesti
0: semak
4: nada yang mana tungkang tak ai
0: ah wah
4: maka kerindu lah tungkang apa betul kok ya tentang tinggi tuan duduk tungkang ni mai tinggi ya
0: เอาไตเนี่ยโนเจ้าไ
4: อเอามาไตหูหนุกตัดสมัยสมัดสมัยบุกใครจะตรงกลางจะคุ้มอ่ะ
0: ท
4: ีน้ำใหม่ก็ตรงกลางกว่ามันเหมือนกว่าตุ๊กตามไปก็คือจะเปลี่ยนเนี่ยตัวเป็นเงาตัวไอ้ไอ้ยาหน้าได้ไม่เท่าไต
0: นี่นี
4: ่ไอ้เงินเง
0: ินโมนีน่าได้ก
4: ็ถ้าบุกตามโมนีไป
0: เอามุ่งยี่คนใดตาใดเอา
4: โอ้ยาที่เหยียดเหรอจ้ะ
0: อ
4: ื
0: ม
4: เนี่ยพอก็หายไปก็มาลงแดงดิ
0: เอา
4: ตาดก็เหยียดไงดูตาดเหยียดไงดู
0: อืม
4: ตัวสมัยสมัยสมัยสมัยพลายแต่ก็กุ๊บไอ้คนตรงเดียวตายก็มาติดกับปัตตานีจะถามระบุแม
0: ่เอาเอา
4: คนไหนเอาว่าเนี่ยแบบแม่นะงั้นเดี๋ยวเราเรื่องเสียสวายเสียไม่ดีก
0: ่อน
4: แต่ละตักอย่าบันแทะไม่ต้องตีเตียงแล้วมันอ่ำแปะนะ
0: อ
4: ย่าไปยมหลักการกับทำไมก็ยังระบุ
0: อ่ะโอ้มันซ้อกี่ต่อไอ้เนี่ย
4: ตักมันไอ้นางแก้วไปยังไปกับจ่าอย่างเดียวเ
0: นี่ยเอา
4: ท่านตะปักท่านระแวงก็เลยกระดาษหลักการมาได้ตาย
0: ตะบูระอาจารย์เนี่ย
4: เอาตำรวจไอ้ยังตามกัดเอาลุงตะปัก
1: ไอ้เนี่ยไงบักมันเสียกันมาเลย
4: นัดได้ว่าบักไอ้คดีตู้ล้มตุ้งแก่เนา
0: ะเอา
4: ถ้าเป็นนัดได้ตุ้งแก่คดีให้เงาเป็นตะปักอาจารย
0: ์อู้ใครอันตัวไอ้เนี่ยโคเรียนคดี
4: น่าหนม
0: เอาเนี่ย
4: กังแมนมาพนันไทย
0: เอา
4: ไอ้ยังจะเป็นยัง
0: สุดวัยเนาะดอกก็กล่าวมาดอกแต่ก็เนาะ
4: มาได
0: ้บารู้ย้อนเนี่ย
4: ถ้ามันต่อยังยังมันต่อเปลี่ยวเป็นยาพิเศษแต่ทำแต่มาสนับสนุนปากทำไมติดยาติดยาติดยาอีกมาปากยาของเราปุ๋ยเนี่ยต้องใช้แต่ปุ๋ยงูดังนั้นอย่าระวังเลยแค่คนโตวะไ
0: อ้
4: ตาเลยมาได้เ
0: อา
4: ติดชวนปุ๋ยงูดังนั้นอย่าระวังตาเราถึงเลยยาเมื่อไหร่ที่อยู่เมื่อถึงปากจะเบี้ยงก็ไม่ติดยา
0: อัน
4: ติดมาได้ติดมาได้ถ้ามันติดก็ติดใหม
0: ่
4: ที่มีเจ้าขนุนมือไอ้มีมือเย็นยังทำอยู่นะพัดต้นมาได้ยังไง
0: เอาอามัน
4: เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันเอวน่ายืนตัวมันเยาะเอาได้คงแบก
0: เอาโ
4: อ
0: ้
4: หน้าบาล
0: านยังไงหนาเนี่ยแ
4: บกหน้าบาลานตรงแบก
0: อืม
4: เนี่ยมันก็ไม่พิการอะไรเปล่าอย่างเงี้ยคือถามเราแบก
0: เอามาเต้าไตน่าได้กันเนี่ย
4: แบก
0: น่าได้ประดับมาเต้าสมัว
4: มาเต้ามาเต้าไอ้เนี่ยจะมันทำบุ
0: เอาตาไอ้เนี่ยจ้ะเนี่ย
4: เอาตำบุญตัดหนึ่งปอง
0: อืม
1: นั่นตาไอ้อ่ะจ้ะ
4: tahu.
5: Namanya lah.
4: Ya, Mbak Ngelam tu. Pulai tu je, tak jalan ke tiga kau. Tak ada jalan lain orang tu. Pau-pau, pau-pau. Tangkak ni, kan. Ya, aku ni dia tu beli Ngelam tu yang Uman Sikin Lai. Aku jalan buat aku.
5: Lalu mulai kita.
4: Mulai dan Mbak Ngelam tu.
5: Oh, bayar dah sport ke kenyulu apa tadi?
4: Dah,
5: dah. Oh, nanti ni tiah kaki kau, entar ikut deh.
4: Agak.
5: Oh, mana lagi? Nah, nanti mimpi nama-nama ke kita lang.
4: Nada ini.
5: Nada ini.
4: Nada.
5: Oh, aku nak nama lapan lapan tuai ke nama nak nama.
4: Kau nak
5: Aw, mesti program nyelai apa nyadi lah. Tahu kan usih. Aw,
4: kena
5: okay lang. Okay, mana cerita? Okay, selamat malam. Ya. Okay, pukul 10 malam nonabur ke berita malam atau setiap lagu berdau kita mendiang ke berita hari Robert Ngalang.

Selamat malam pendengar, dia tu kami nabur ke berita malam. Peranak tenapi penanggul bekal air ketegal kemarau di Sarawak dipinta lengkas ngeriput ke penanggul sidaknya ngagai komiti penyangga penusah ngenyian bak rengat bagi menua tau ke pelilih menua. Tu dikenan antu ke bantu oleh disedia kengau jampat serta efektif. Menteri Pemansang Rindu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datu Sri Fatimah Abdullah madah ke koordination antara agensi tiba kawal terus ditegap kagi dikenan antu ke bekal air cukup ungkup sidak ke dituntung penusahnya. Tunyeng kaum pengawak nganjong air ngena tangki ngau pengawak nyadung air irup dalam botol ari upis pengintu pengelantang peniau. Yang tebal lagi disedia ngagai perana ari kanendor, tinadai, bekal air payem serta bepanggai bapun penatai alternatif baka nimbun air hujan, sistem gravity ngau sistem bekal air alternatif Sarawak, SAWAS. Sidak ke BC allergic baka asma resdung ngau penanggul allergic ba kulit tau ke eksima antara raban ti dianggap BC risiko tinggi maya penanggul sebun. Pengawak ti kelalu ngayan ke diri ba luar nunga angin ti kamah tau ngacau pengawak nintiang hari raban sidak tau. Siko pemesai perubat Palan Pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham ngelalau mensia mayuh nyekat sementara aktiviti bak luar rumah dikena nyeliah ke isu pengerai ti bangsanya. Tajak pihak sema bisi perkara kena ulih diseliah ke bak luar pengawal ngena sengkabui dua ngau nyawa bangsa N95 ngena baju ngau tancut panjai amat diperansang. Tiga bagi perengka dalam tubuh ke betapi secara terus maya penanggul sebuah nasab tu ianya sistem seput mata ngau kulit. Klinik pengerai Jalai Uyak sudah tertemu ke sebuah premis suar ti di perambu nyadi palan sementara nur numbuh ke fasilitinya. Nyak berindi hari bangunan ke dikena ke dia tu patut dikenati ngau lengkas kelebih lagi berkawal ngau penglikun raban pengerja pengawal ngau pesakit. Sapir Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke premis sementaranya ke dia tu benung dalam penilaian dikenal tentu ke servis pengerai ungku peranak menuanya oleh terus likun serta lancar. Atur ti nangkan kenyak ti sistematik secara serta efektif mesti dipejalai ke nyalai kerjasama rat antara raban berkuasa pengerai Pak Renggat Negeri ngau upis Menteri Pengerai Bergunaman dikena mutar ke isu ke ditapi. Pengawal ngagak Jalai Ulu Paku Ulu Kota nyedia ke akses ke mana hagi ungkup komuniti di menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perujiannya sebagai hari rentayan Jalai Besai Kedua nyambung kandang menua Ulu Paku ngau Ulu Kota nuju ke Pakan. Pengawal ngagaknya mungkur agih belanja penyampau RM247 juta. Nanti sudah tembuk ilak penyawah pejalan antara betul ngau Serikai dipelabak ke Semina urung 50 km ajak. Nyaknya dia ke jalan alternatif di mana lagi ungkup raban pengguna jalan alun. Dikena ngemujur ke projeknya perintah Sarawak dengan upis tanah ngau sebe mayar pampas penyampau RM408,106 ngagai 48 ikut penerima ke tanah ti diambil. Lapan ikut nyeng kaum, lima ikut peranak menua luar ditangkap polis kemari berkawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau telefon tau ke love scam. Ditih ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk ngawak nangkapnya berindi hari operation ba sebuah apartment ba Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincin ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawal nipunya. Sedikitnya nakit mansa ti bak menua tasik.
Okay, stok di Pansi Hari Baru Section 420 ngau 120 bracket B penal code. Menyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Okey, nak berasai dah tai bak jam kedua program Genggam Semengan kita ke malam tu. Tadi ingat tu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi bak jam kedua tu okey, nyawat kangau oleh peninggal kita ini. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa tadi?
1: Lister tu.
0: Eh, Lister.
1: Hello.
0: Bisa dengar?
1: Hello.
0: Bisa dengar kan?
1: Nama
0: tu ada
1: dengar.
0: Kami dua, bisa dengar dia tau. Nama tu deh.
2: Minta ya jawah kami min hari radio mah.
0: Ya.
2: Laban yang radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Yang dengar ke radio, yang dengar ke telefon. Pada sekarang dia dengar lah.
0: Betul. Yang nilai nguji nyawa tu kah? Okey, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ini Cia, okey? Okey. Siapa tu ada?
3: Memu ingat ke dulu, selalu gengau.
0: Siapa tu ni? Ini ke?
3: Riri.
0: Siapa ni? Ni ingat. Ni ingat tu ni? Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini Ciao Kai ke?
2: Ini Ciao ke
0: ni?
2: Mari ulu longga. Siti lagi ulu longga.
0: Siti lagi ulu longga.
3: Hari Miri. Hari Taman Sungku.
0: Ini ingat ke nama?
2: Bojo Modo.
3: Raja.
0: Raja. Nama sebuah ada diingat dan nama ni ingat.
3: Nama ni ingat, nama ke pun ikut dia.
0: Nama tu nyawa di Kelala. Raca, datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balak sebun. Kita ada di sebun ke?
3: Naulia ke? Minggu naulia atau baru buli ya?
0: Ne. Okey. Nama cerita minggu tu deh.
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Namanya
0: Kesal. Okey. Ya, sikit bergenggam semangat nah cerita kita malam tu.
2: Okey. Ya.
3: Mula-mula kami tu hari Miri. Kami tu tadi. Tubuh enam. Laban ipal aku ke desibunya mati. Angkat aku tu tadi. Lawan nyamuk telepon. Laban aku kengintu sayur.
0: Udah
3: nyak sama

0: Nah, udah ya, saya cuti. Lapan hospital, ukir hospital baru ini, mayu reng. Lapan kabar tanjuang, sumpah.
1: Aman, gak nyak?
0: Udah nyata, deh. Madana udah. Jadi, aneh aku. Waktu, aneh aku kena maruni. Nau tukai ni orang lubun ibuun. Tidak apa ya, kak.
1: Tahu.
0: Udah nyata, deh. Sama gue si kau mekuane aku nano tokenio de lu boni buang lu sei udah nyata sei ngae ku duam ka ku na uma hale nyak belakang tu bompa
1: au
0: tu bo tiga uli aku lepas kita sama becik lista sama ngalai lah aku jadi ya takut jalan kiri.
1: Oh.
0: Lepasnya tu ke ni orang besar deh.
1: Oh.
0: Nangis dia.
1: Amat ganya.
0: Aku dia nyak tadi. Jadi lah kami sekelita. Apa jalan kami itu tadi. Sempit lah lepas ni naik nyak ke. Di kumai kita beli. Nak.
1: Aku ne.
0: Lepas uke nama ya. Lepas ni mayu duit deh.
1: Oh.
0: Tu sehati ya.
1: Au, oh, aman.
0: Lepas ni bisi duit. Ya, ke coba. Nanti duit dia tahu dah. Udah banyak duit ya. Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nak mau yang beli baju.
1: Au, oh, dah bisi duit.
0: Nanti yang beli ya? Lawak. Nanti yang beli ikan. Oh. Sampai menerima pasar.
1: Oh.
0: Dia meli babi.
1: Oh.
0: Kenapa pala ya kasi ya keriga ya perut. Sampai meni geratus.
1: Oh.
0: Meli lau.
1: Oh.
2: Napa bisa duit?
0: Napa bisa duit? Duitnya. Mayu duit ya dia tahu. 60 ribu.
1: Oh.
0: Bukan mau bikin kerja.
1: Mayu.
0: Aneh ya kemarin. Tukar ni orang pun dibuang sebulannya. Bisa merik 1,000.
1: Oh.
0: Lepas ianya ketamu. Bertamu ke buaya sampai ke 6,000, 4,000. Sari-sari.
1: Puh. Apa mah buaya? Maya buaya. Oh, ah.
2: Udah nyak dah?
0: Udah nyak tadi. Ngetu lah kami bangun. Kemai. Lalu melita tempat dia. Udah nyak jalan ke. Udah nyak tadi. Nggak tahu kami mbak simpel kemuyang lebatan mbak simpel kemuyangnya mbak siya deh lebat mengak kemuyangnya nyamai deh lalu terus lagi bala ipal aku dia
1: oh.
0: Udah nyata saya dia kemai angkat aku tadi terjauh kemari ku nama candi
1: puh
0: tala buahku
1: ngejauh
0: tapi rusuk ke siya.
1: Nama mengejauh.
0: Nasir ngeruri minyaknya tadi. Nak berjalan. Lepas minyak.
1: Au.
0: Mati maku katu. Anak ku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak ku kino. Ngau tukai nio lupa ni buangnya. Rudi. Tangga tu hidup aku. Tangan aku mesuai. Aku nyu kesal nyu nak dapat. Nanti aku gerai, kena tahu malas aku dah jauh.
1: Oh.
0: Aku abang ambil hati aku.
1: Oh, nama mengejauh kenuan eh?
0: Tak, buat aku saya kenyak deh.
1: Oh,
0: aku ketawa, suai lah kebinaan yang benda aku kuda lah buah.
1: Oh.
0: Amang benda rup sama aku, rusuk aku siap kesedihan.
1: Oh, amang boleh. Oh.
0: Lepas kat lanjut ke main.
1: Oh, ah.
0: Ya, namanya jalan siapnya. Nenak riak kau, Pak. Arang jepat ku, ya.
1: Oh.
0: Biar saniaknya tadi pelantian ke lebuah jalan. Nggak, sesuai lah ke bini. Awak kaku. Udah nggak. Mutal ke, ya. Aneak ku ngotukai nionya tadi. Kalau nggak mau, aku.
1: Oh.
0: Kenapa aku ke kebeli. Sekali ke udah kemai. Nah, aku kata, nangka aku mesti ya. Ya, mesti saya benar kemati dan tadi.
1: Oh.
0: Nama gak ada pincap, wae kure. Ila buah, ada yang lek, waktu. Udah, ya,

0: Duru orang kode pur de dapur nasi aku bisi mai minyari mau ga?
1: Aau.
0: Nangka pernah salah sih aku kode jeje.
1: Oh, kain dah. Ya. Nama aku mengejau ke.
0: Minyak, yang kain yang minyak. Nanti ini aku, nalu buat aku. Nasi itu. Nya sudah nunai aku dapur.
1: Aau.
0: Ipa dengan ngai mai de kurang anu aku. Dejo kurang dengan di hidup.
1: Aman nyelai kurangnya ne.
0: Madai aku pun.
1: Oh.
0: Ya kena jauh kaku.
1: Aau napa tu?
0: Laban leka beli karena nyampe laban ni kelihat ada duit mainnya. Dia tu mainnya duit. Dapat aneh atau kayak nio nya setiap bulan raya duit.
1: Aau nyulai itu dah.
0: Aau dia main asing fuku dah.
1: Ya.
0: Mulai aku ringan mesti dapat duduk kalau berita. Semalam dah itu pagi ya lu berubat di rumah tanya itu.
1: Aau.
0: Nyamur semenda nama gagak dipincat kurang. Seperti ya waktu. Berubat nak ubat nak pakai ubat nak saleh mesti kerun suat kurang.
2: Kurang kurang dia mah ya.
0: Aau.
2: Sakeng yang dia.
0: Aau balas keberik weh.
1: Aau ne.
0: Baku kau lihat tu kemarin dah ngawas tu.
2: Oh baru itu nyadi pia.
1: Baru
2: kita sulit.
1: Aau, agi pada kaki.
2: Kembali ke lama.
0: Sebulan udah mana ngawas tu coba kita lihat coba.
2: Kembali ke lama nyonya. Aau. Lama atau
0: sebulan udah.
2: Ini rosak ada agi tanpa kuyuat ya.
0: Anak aku tambah
1: kuyuat,
0: lalu
1: ubat
0: aku
1: ubat
0: Iban.
1: Oh, ubat nak salah.
0: Ubat nak salah, ubat
2: nak kata. Sakit nama.
1: Amat kenya.
2: Kami kedua lem sambung baru.
0: Aku segera lagu nak kuda lagu hari setiap kanu nanang sawir.
1: Oh, ne.
0: Lari kafe aku cuba.
1: Oh.
0: Lari kafe lagu ke parung.
1: Ya, menggam semangat gitu. Ya, tahu gitu sih.
2: Nah. Yang kaku.
1: Ya, baru menggam semangat.
0: Lagu ke parung aku kuda sedak. Nasib nak ane nak susu.
1: Apo?
0: Ati sana susu lah, aku mati. Tinggal sana.
1: Namanya ngus nama deh.
0: Dulu. Aku selapak ke sebuah.
1: Aha.
0: Mayanya bertanam ke sebuah. Udah ada pikir ni, aku maga yang nyata deh. Udah ada spray rumputnya, ngaji orang. Angkat aku lagi kan ambil semua ruang tu. Tunggu, kenyata ngagai mati. Tak nak nunggu jalan kami lari, terurun lah.
1: Aau.
0: Lepas jalannya putih.
1: Aau.
0: Dia, bisi tiga tahun aku baru kepanjur ke mediasku. Nyo buruk, busin maya kubiak coba.
1: Aau.
0: Dan nyo ke spital aku sakit, nyo temen udah bisi pemediasku udah labu. Nya ada sebuah orang rusuk.
2: Baru terantai.
0: Nya kejerak satu sampai lama.
2: Nya tu sirit.
1: Nya baru genggam semangat kagumah sentadai.
0: Ama takut aku. Lama pinya ngajai.
2: Nya harai dah pinya ketika dah.
1: Nya. Okay.
0: Usian aku lagi memalam di kebun coba.
1: Aau, dia tahu dah kira. Okey, aau ya. Raja, bu Raja.
0: Aau.
1: Terima kasih nih.
0: Aau sama-sama.
1: Aau, ya. Okey, aau nya baru bersitinya, baru genggam semangat nih ni.
2: Sempoas kuingat ni bagi kau genggam semangat. Macam cerita keterubah tadi.
1: Okey, okey genggam semangatnya. Lantau ngau namanya amat bunyi ku ya segi kau beli kini ku sudah ngejauh ke kabar ne
2: nanti hari cerita ya hari cerita ke ngejauh ke anak nemu ke kita
1: nanti belaya ke nama kau ke ne
2: kini
1: tau ke nak boleh ngetat ke kak kemai ne ne ok bisik peninggal tau halo selamat malam selamat malam siapa tu dah
3: Tak
1: berfikir kalau mencari terima. Oh, okay. Auto. Siapa, Wai?
3: Apa yang hari jai sahaja?
1: Apa yang Neil? Okay. Okay, apa yang Neil?
3: Lama tu dah cerita, lama bisik. 20 tahun tu dah.
1: Ya,
3: aku pun cerita. Tapi kalau dengar semangat lebih buang ya pun cerita tu.
1: Kalau
3: kami buat di rumah semua.
1: Okay, nanti ngawal.
3: Ya, bang. Kami nak rumah hampir di sini jalan besar itu. Lagi berjuang. Berluak radam kawet. Dia kami rumah. Kabanti nadai tentu kampung semangatnya dah lebar ladang sawit macam. Semangatnya mereka terbang dia kenaan bukit di sini tinggi tinggi ala gitu. Mangnya aku dah tay sudah belum kami siap membuat semua. Membuat semangat belum terbang. Buliah gua mahu pandai membuat minyak buliah minyak tak buliah membuat. Nari sana udah tay dia arung sibu udah tay dia. Kami bantu semua semua tu. Udah tay dia magang lah banyak yang maya lagi pok ya dan cawit lagi bawa. Maya lagi pok belan nak belak pohon bawa. Pemuas muasnya tadi udah tu juga mau yang pemuas ya dia kait kecil seminggu dua minggu banyak. Lama semua yang terbaik dah cari ulu berunian kemudian dapat pelajar menok di pasien ya. Memang buat dia angkat di sini itu lubai kan. Kan lubai basai basainya berpati berunian dia. Jadi kami yang berdampak berkisi berlaku kami kisi berlaku itu kan. Kami ada mainan dia, 6 pintu aja. Dia ikut kami tu laki, nak ngau wanubai. Nak balana aku, nak ngau wanubai. Laki ke tu ikut, wabukai ngau magang kan. Angkat, dia nak tadi lemahnya disi, juga api motor kami. Kalau balik, gitu mau api motornya, kira kami awalnya nak dah. Berarti ke kami dia. Ya, datang ibu jual jalannya kira jam pukul 7 alamai nang ada semua lagi. Api mitaunya lalu padam. Lalu padam api mitaunya. Dan kami empati di rumahnya, kami ada rapi. Ya, rumahnya ada orang puan. Kedua ikut lelaki. Udahnya udah lama ya lebih tadi tahu tegrami semuanya jadi ujung bawaan sawit nak tampak ada pada orang rumah kami. Nah lama dah berkawannya di sekitar 10 minit. Ada terkejap api baju gua atas rumah kami.
1: Aku
3: lalu madah di sini. Singonya beda hidup dia pun. Rumahnya kami itu ya. Daripada kami lalu ni lihat dari ujung wai itu, kita lihat yang ada, aku terang-terang dia. Jadi belanya tadi, bela anak aku, kami duanya, simpan di bilik, kami duanya berwai. Bedoknya, saya nyelainya tadi, susah aku. Tak ada orang, tua jauh di tu lagi. Aku lalu jalan sustak, dia kucian sustak, jen tua kucian. Pintunya lalu ditikung, kunggol, puang, tindaknya main. Macam aku ketakut ya sayangnya, udah mendoa api wadil. Dah lama udah berkawinnya tadi, di ngawakun nanya. Nenek aku beritahu akhir minggunya kemarin. Ukai ti bula-bula, nak tak amat-amat. Dah lama di ngawakun, tak malu di luang, labati siang ke di luang, kebelayah kaminya. Kami dua dia tidak berani kebuat, tidak berani mengu, dia aku bisa, tidak cewa mengau. Dia aku nak mangkang duku selebas dia berhuan. Kami dua dia nak tidak berdua api. Nak mengau itu orang berdua. Nak mengau duku selebas. Hari berani hari tidak, si semua orang yang mesti nak laban. Dia mati buku tay.
1: Aman.
3: Dan orangnya lalu nak niki jiang tetap di luar sebayarnya selalu teguk-teguk selalu palau. Lama itu kenyau di sini setengah jam ya, nggak salah kami dua cik laki cukup takut.
1: Oh.
3: Mendak tanya lalu mendak baduk-baduk kena kena.
1: Hmm.
3: Dua kujuang dia, ujuang tengok ke tadi ada rumah ini. Ya, lu ngawan ni ke ya. Ambil lu senapang kita nemu kalau setahun ke ya. Aku lalu jalan lagi ya kian.
1: Oh.
3: Nego diri kami senapang.
1: Hmm.
3: Udah nyak aku lalu flash tak bawa kerja kerja di lu kami aku kerja di tiruan.
1: Hmm.
3: Udah bekalnya tadi orang lalu nadai negeri pintunya tu.
1: Oh, ne.
3: Lama kami dua nadai peti yang dia jatuh itu dia. Nah nadai bunyi lagi, saya nadai berani bunyi lagi. Dia pulang lagi juga terasa rumah. Di sini ada agak pun dia kita mentah lah tidak jauh aja kan. Dia tidak lama bekalnya tidak yang lu datang ibu di sebelum aku kami datang betul dia. Ia kami mendoa api sudah ia pulang. Ia berwati kami dua rendah lantang. Tangan itu sudah cukup dua itu tadi. Ada yang mendoa tidak mati. Tunggu kedua orang bapa ikut turun ke rumah. Pati kami dua.
1: Oh.
3: Ia mengatakan ini hati dah. Ada kalau dah ngati nak buat ia.
1: Ia.
3: Kena punya juang dari itu. Kena punya juang dari itu aku. Tapi berapa yang telah baru?
1: Telah nak ke dia tu berdau bisi Aki Anil. Eh apa Anil?
3: Au.
1: Berdau bisi, au. Ila kami bisi madah ila nanti programnya bisi baru, au.
3: Okey, aku nak tanya, main jari tau aku nak tanya.
1: Okey.
3: Aku habis hati yang banyak tadi.
1: Aman.
3: Kalau dah lagi ingat.
1: Aman, aman. Okey, nak dengar awak, au. Minggu baru ya, kau bisi cerita. Tahu kau? Tahu.
3: Mau minum
1: bukan, kan
3: baru
1: nggak
3: cek bisa.
1: Okey, au. Okey, sama malam. Ya, hanya tadi apa ya Neil tadi Neil.
2: Ya.
1: Okey, peninggal ke sekali tau ga?
2: Okay. Hello.
4: Hello.
2: Ya, siapa tau?
4: Amrus tu FM.
1: Oh, Amrus. Sama malam, Amrus.
4: Wow.
1: Bisa dinga?
4: Ah?
1: Bisa dinga nuan?
4: Bisa ya,
1: Sam. Bisa. Okey. Oh, terus ke cerita non, bro. So.
4: Oh, jadi itu cerita aku sekali itu tadi hanya maya buah. Buah kami di menua petang bawaan itu bisa berbuah tahun 1995 mayanya.
1: Oh, okey.
4: Yang bisa ke mayanya sebab ya, Sam. Kami itu nggak kita coba bisa cari-cari kita tersebut ke bisa penyamuan deh.
1: Penyamuan.
4: Tidak ke menua kami kita coba manusia. Maya yang coba. Berarti hati menurun kebiasaannya sebelah kedua. Dan ya tadi bisa buah tadi buah rian kami lebat mat maya nya sih. Lebat buah rian buah temedaya. Buah tanya buah puaya. Buah lensat. Buah magayang kami tunggu menua tau. Udahnya tadi bisa udah paraya ba ulu menua kami tau deh sem.
1: Bisa romati ini
4: puayanya paraya. Paraya sakit menya. Jadi aku tadi musim buahnya coba kira ya mayanya coba dua ikut ni aku. Mayanya coba. Taban coba lagi berdau bertangkal ke namanya bertangkal ke ketah kami coba dia mayanya.
1: Lagi nangkal ni.
4: Nangkal nanti pengawal bukanya dia mayanya. Bumai macam ni. Jadi pandai cerita tadi. Jadi kami ke bubual barian tadi tua bini aku hendak kediri aja dia di sungai Penyuta dia. Nama sungai tadi Ulu Bawan tadi. Sungai Penyuta nama dia. Jadi buah kami mayuah ke buah dia buah rian semua tadi. Mayuah siam buah rian kumpul tua maki bini.
1: Aman.
4: mayanya. Dinya tadi orang ngau nak ken de madai kesilaan nak ko kini ngau ngai bala kita dia bisa bisa udah nak eh ko ya sidang nak ko. Aku maya na dai baru tela mau dia kesilaan nak ko. Pada tu ayam yang sakit. Aku mana ke bini aku. Aku mau kian dulu. Aku menjauh tu ruang. Aku mana ke bini. Pada lama deh. Aku yang nak aku. Aku nak. Aku lama lagi. Yang ada berbulan deh. Aku ya. Ini ingat kami kerja di tahu deh. Aku ya. Nak aku. Aku. Amat bolehnya tim.
1: Aku.
4: Lalu kita ko mula kerja ko tempo. Pulai aku dah temu makai lemak. Pulai tu dah aku tadi. Agi berdau tawa. Tidak risiam. Tapi sudah kira ke silau silau manu aku kita ya.
1: Silau lemak ya ri ini.
4: Lemak silau manu risiam. Pulai tu dah aku. Nanti nawa ke bini aku tadi. Rian dah Rian uliah baru uliah aku. Kau yang mana aku? Dek ke kian tadi menyempau ya aku, kau yang aku gagal tu ya aku. Aula lama dinya tadi lepas bini aku ke nemu banyak deh. Banyak. Lalu berpakaian ke leka tanya leka pedalai. Lepas pedalai berbuah mayanya. Banyak sambil makin buah pedalai ketua ya aku rumah dia. Anda aku tadi lepas di sekolah saya mage meri tiga ngop meri dua. Mayanya. Jadi tua ya tadi lepas ya dia udah apa budian orangnya.
1: Malam nih.
4: Malam ba asrama. Udahnya tadi sen. Jadi tato tadi baka di malam hari tadi. Tidur atau aku kuno ya, mana bini aku. Lain mata atau tidur rumahnya kuno ya, baru hanya aku kuno. Dengannya tadi, udah mata sedikit udah terlalu banyak deh siem. Nggak lama ngetat ke tempoh pula aku. Nyuwala lanuak mata. Sampai lama udahnya tadi, udah. Tak tanya udah nyata deh. Ya, saya tahu. Kau ngono bini aku, bisa orang tahu ini sano. Kau ngono bini aku. Bisa tahu itu punya monto. Nada itu orang, nada orang kalau ngecau kita tua di tahu ngomak tahu. Kau boleh bini aku. Ya, tadi ya aku niat ke yang aku. Aku dalam kibuang nyatain. Sampai lama udah ngelap sempu. Udah utai tak lain utai di luar atau jaga dek kau kungun ya duko sudah sediaan kau sih.
1: Nama kini di ngah seduai deh.
4: Orangnya tadi si nyawa orang nyata kalut ke nyawanya kia nyawanya nan.
2: Bunyi keberandau na.
4: Jadi temu ke orangnya. Ya kini mulia aku terus buat apa pun yang dia aja kok mie aku. Udah nyak tadi sim. Udah aku terlayan utai. Dia nemu kita punya utainya udah bakanya sim pelaba aku orang baka aku mulai. Dia nemu sim. Tuh tangkat megang buk ni yang betul.
1: Ya bekeni tak kena sah seruainya.
4: Mulut sudah. Udah baka kita muda udua.
1: Nama dah meliwa. Nama dah pedal nuan pe.
4: Nah, utainya buat tak lain. Maka utai kak ngurung-ngurung bayang. Maka utai kak nyinggeli yang tak, kuatir kudian buku kudian sedia tajam buku kudian, buku penebal. Nah, aku udah lama salah, betul-betul. Ntar tiap dalam mati. Tuh lagi, bisa itu.
1: Nih, nama tu imbrosonya nyau nih.
2: Temboi
1: sep. Okay, nanti akan nyambung lagi. Nyambung kan, Nel, namanya lo jauh. Dan tadi sikit amat bisa ke putus-putus ke tadi?
2: Ya, ni pengujungnya tadi jauh dan tu terenggan lah kita
1: jauh. Okay, jadi nampak ya kan, nyambuannya lagi tahu ke nyambuan tadi benar ke ngelaban orangnya.
2: Ya, baik pisah.
1: Engkau penyamun amat, penyamun tahu ke nama tadi ni. Okey, nak dengar awak ke? Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, Mr. Sam. Halo. Mr. Sam.
1: Mr. Daniel.
5: Berita suara DJ kedua-dua.
1: Berita cukup mana ya tau?
2: Ya, mana berita?
5: Cukup mana. Ini mana dengan orang kota Nusi?
1: Ya, aman.
5: Orang aku siapa?
1: Aki Uban, kai?
5: Ah, siap. Betul, panas.
1: Selamat minggunya kemarin, bisa ingat kita ini.
5: Jadi, saya mantap pandai aja satu.
1: Okey, nak dengar awak.
5: Berkaitan lo, bayar ke?
1: Bayar ke?
5: Lama nak ulang saya upah deberam dia. Ngambil. Begitu sedangnya. Jadi rumah pandai, saya rumah Vincent. Saya rumah Vincent pandai. Rumahnya saya ku 94 pintu. Jadi saya bisnis bisa naya dia kita tahu saya semua yang kami ada kita tahu kan. Tapi kau harap kau saya tolong bisnis atau kau saya semua bisa dengar kau cerita kau mana tahu lah. Jadi saya nak tahu orang dengan dia muda orang bisa nikah kalau masa enggak bisa saya bisnis tambah enggak bisa saya bisnisnya tu saya kau.
1: Kau?
5: Saya tak kau sih kau orang rumah dia kena persidaya nanti.
1: Bawa.
5: Nanti orang sih kau yang bawa sama tu bibi ya.
1: Laki ya?
5: Ah?
1: Laki magang?
5: Indo, saya kau Indo. Saya dia tu si tua rumah bencana. Tiga kau Indo, laki empat kau.
1: Tu, tujuh mana?
5: Tujuh kan. Kau orang nanti sini berlaku masa ni
1: lah.
5: Terus mata ke orang rumah pandai itu orang bencin lah sebenarnya. Sama yang orang saya bencin pun. Udah saya lihat sama berapa dia makai semua sini. Udah pernah makai saya, saya ada bantut. Saya ada nurun tangga. Saya benda orang hari ini pandai ni sebenarnya. Terjun kain lah yang lagang.
1: Nih.
5: Tidak tujuh ikut ya.
1: Au.
5: Kemudian saya sudah baru bercerita. Malam ke rumah ini saya tahu dengan Vincent Swedia. Saya ada di airport. Datang tak tahu itu. Memang menjadi tahu dengan Vincent tak tahu. Saya kunan mau rumah tak tahu dia. Tapi aku harap saya bisa dengar aku mesti tahu lah.
1: Au.
5: Udahlah sudah ulang mesti juga. Mesti kita tahu dengan Vincent. Nanti turun bincin menang di Surabaya. Nah, awak berlakunya turun bincin. Bapak nanti bincin sikonya petri dalam emas. Nanti berlak. Indahnya pun nanti berlak.
1: Aau, nih.
5: Ya, para sebuah kesehatan. Ini tujuh malam. Kan hari orang kaya petri ramanya. Tapi nak sebut tujuh malam. Tiga hari, tiga malam. Ya, nantar ke bimbo.
2: Ini ke sungai ya?
5: Tujuh kali. Nah, ada yang lain tadi. Puan saya cerita, jika saya bisa mengingat, udah saya aduknya. Nah, ada yang mau. Nanti aku saya, maka rumah tinggi seluruh ruang dia. Aku benar masanya, dia di ruangnya aku, rumah tinggi seluruh ruang dia. Aku baru damai saya kian. Mintunya, semua saya menjadi kata memegang, saya bisa menjadi kata memegang. Masa saya memegang, kami, tapi mintunya dari itu, besar Ibrahim, ini semua Ibrahim, kayaknya apa ya Ibrahim?
1: Ibrahim ini.
5: Tapi saya tidak bisa, namanya buat, mereka perjalanan, perjalanan buat perjalanan dia. Kerja cuma pandai dia, tapi bikin pagar orang dia yang sedanya. Udah nak, kami nak buat kena perahu. Hari sebelah hari rumah saya nak buat kena perahu. Lepas ni kita ram le.
1: Aau.
5: mai wa kami ke nama buat saya percaya.
1: Awak.
5: Jadi pokok saya anak mai jatah kita. Anak mai baka mai sangkuan yang mas napa yang sehingga kita mai dukok kena kita gawa aja. Udah kami berada dia. Aku lalu datang saya berbiau. Udah baru biau yang nabu berapa ni. Dini mula. Siko yang percaya. Saya bayar dah aku dah. Tanda ni pun pagar. Tanda ni pun pagar ni. Rumah pagar buat kira ni dia. Sebab masalah bayar ni dia. Lima buat ni dia.
1: Tahu.
5: Sikit dia. Lama aku. Nangau ke semua sebenarnya ni. Nangau ke semua balas sebenarnya. Dia bijiannya. Ikannya dibayarnya. Jadi saya masnya. Dua ni hanya udah. Yang kau nak. Yang kau nak nak ya gini. Yang kau kia gini. Saya sama bila saya bijiannya.
1: Tahu.
5: Udah kami waduh darah dari ucapnya lu nelam kami berpudai pudai kami darah baru saya bincangnya kerjain lagi aku rumah kerja dia deh semuanya magang
1: oh semuanya magang
5: sedang ingin tu yang kena dibat nalmu
1: sedang
5: yang kena dibat aku nengah saya nama kita itu semuanya kita kena dibat aku pun saya mana nak tahu kerja bicara bincangnya bu
1: oh.
5: Udah kami dia aku minta kita berarti kesuilu aja kecil buahku. Anu sudah.
1: Aau.
5: Dan malamnya dalam saya mimpi indah bintin, indah turun bintin, nabe turun turun bintin, laki nabe turun bintin, ngobrolannya ada saya tujuh ikau. Tahu saya kira lain lah. Kak umai tu engkau semangat, engkau tu kaya ke kak umai ok, engkau semangat. Jadi ni bukan jenau, boleh kawal yang. Bawa umai luka kawal.
1: Oh.
5: Karena mereka nurude yang bawa sinar, ekat mai mereka nurude.
1: Oh, karena.
5: Tapi saya hari pertama nurude yang mana perahu angge, saya upar kya.
1: Oh.
5: Karam. Untuk pernah amat kesilangan sih, ketolong bikin bom sih tu. Rau kiranya baru asal kerana tahu tak nyau. Untuk kan beli saya dia, maka untuk kan biar urian ke nama tak nyau.
1: Kau
5: sih ketolong bikin. Jadi, udah kejemuran berai kita dah cakap rau ketolong bikin, masa nak bagi aku banyak kebun ketolong bikin, tahu tak nyau peranya. Barang dia, sama perahunya.
1: Oh.
5: Jadi malamnya sudah mimpi nyampe.
1: Tulung orang.
5: Tulung bala indah bincin, tulung bala nyampe nyampe barat yang tidak nyau kianya. Nyalai cerita tu, nanti pandai tersen.
1: Okay, oh.
5: Aku kena sih tahu mereka ni ada apa boleh buat, nanti pandai kita itu tu. Nyalai aku harap ke bala. Orang di tua rumah bincang tanya upah mulai beram. Bisa juga aku lusi itu. Lalu aku harap ke malam nanti bincang ke tata di tau pun. Aku harap sekiranya bincang juga.
1: Aau.
5: Nah, nyabi. Nggak punya cerita ya itu, Sam.
1: Oke, aau.
5: Kumaiku nggak semangat. Tentu kan ya, kumaiku nggak semangat. Yang nggak semangat itu problem itu. Jadi kau minta ampun kepada pendengar lah. Semua kengkas itu dengan semangat dia pun. Semua itu bergurian lah. Yang aku ingin semangat. Jadi jadi kalau semua kita itu gerai nyaman dan terserah udah merdeka itu.
1: Oke, terima kasih Hakim Uban. Oke, okay, ya selamat malam. Hanya tadi Aki Uban tadi Neil yang suah buku lain kita bawa program genggam semangat tu nih. Oke, okay, kita berperindang dulu tu Neil. Lama aku dah tak berperindang. Hari Jimmy.

0: Okey, nak berasai ni, Neil. Tiga minit dah ke pukul 11 malam. Nyoba jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu, Neil. Okey, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Sam.
0: Siapa tu?
1: Imro Sarai.
0: Oh, Imro Sarai. Aku kan nampuang tadi ni.
1: Aku
0: nampung ala layang tu. Okey, aku nampung orang ke ningau tak ke bermunyi seduai tadi ya. Tadi putus. Okey, Murus, aku.
1: Jadi udahnya tadi kode SIM.
0: Tahu.
1: Udahnya tadi alu terus buka pintu kunya. Jampar lo yang buka pintu.
0: Apa ne?
1: Pintu kayak udah mau langkau kebun deh SIM.
0: Udah buka orang. Udah buka orang.
1: Buka elaban din muka ya ada nama ya nama langkau kebun tu tadi naren tu menuku dal pelam ya kau yang rasa kena kaya ada sem tad pulas kau yang tanya apa jari orang yang kau tad buka punya tadi ya lo tu kaya lo biawas kau pihak duka kau
0: lo biawas
1: ni meda tanya ya perut ya kena nama ada beritahu kau kau ngano tanya ya mana kumpu
0: mana ide nya pihak.
1: Mereka aku dek kan, mereka aku ketok dek. Saya dek aku kuliah. Saya dek ketok kuliah. Tapi dek kenapa buat petak tentara? Dia melekat dia duko pelebat ku nyelekat bah pintu lebat pintunya tanya dek katanya buatnya pintu terbeda dek siam. Lekatnya pentap ku kian. Ini dah perwad ya. Saya dek ketok ke ku siam.
0: Nama Miana ngetua madah semua deh. Nanya dulu kini, ngangau kini.
1: Nah dai, ya ku ya ya kan nune ku de nune ku saleh ke ku sem. Saleh ade ketau ku ya jante pro de kena tare ku ya buku ku bodol kat ya. Saleh ade ku bini ku lu ngano ya.
0: Aman ke nya? Ukai te betul
1: deh. Nama ade ketau de dekang mulai kami ketau madah de tuai. Amru tu ade. Ko kau bini kau melayan, nama ada gak kami ketau? Kau tanya, kau bini aku. Dengar tadi yang lalu, berdau lagi berdau siang yang ketau bekerja dek kuliah. Dia pada lagi kerja pulang ketau saleh dek kuliah. Pada aku lagi indah aku, apa aku melayannya? Ule ayah kenal tu melukuh bekerja. Kan nak kuat kau, aku jaga kau sem.
0: Anu day.
1: Dek saleh nak kuat.
0: Nundi tahu nusah yang pu tapi bukannya.
1: Mungkin dah tiap gue perlu elak nak perlu elba ya ke nak berbaju ya anan.
0: Kau dah.
1: Jadi pernah kuda muka pintunya siap.
0: Bisa kangen ngirup kini.
1: Ngirup bisa udah parai udah bawaan dia abang menua kami di bawaan dia tahu bisa udah parai dia udah ngirup. Udahnya. Mula pikir mulai kempul ke aku lihat dia langkau kebun deh. Ya ni saya rudi je sem. Ya menjerita aku sem. Ngambil seduai deh. Siapa ngau deh sem?
0: Ini lo ngau kau malam tu.
1: Seduai deh. Ini lo. Kamu malam seduai deh ini ya.
2: Malam guys bros. Terima kasih
0: okay,
2: atas ceritanya bros.
0: Ya, tembok ke cerita ni malam tu ni, bros. Yang mai penyamun ke kau ya tadi ni. Denyam nyadi ya ke ni. Wah, bros tu pula orang rumah ada orang rabat nyian pelabok aku. Okey, peninggal kita Imros ke malam tu ni, Neil. Ya, ke peninggal ke enam kita tadi. Okey, jadi menyikap kau tadi, datai ba jam ke penudi kita ngegam semangat kita itu ne harap ke bisi mayuh game eh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tau. Tuan bisi cerita ne nadai
2: bisi lagi game.
0: Okey, saya nganti peninggal kita ini. Okey, halo.
3: Salam bisi.
0: Selamat malam.
3: Aku wan kata kau jangan nengenang.
0: Apa ujang ne?
3: Aki wan,
0: oke.
3: Kita ketemu ada yang tanya.
0: Oke.
3: Kita apa air bah nangka ikan. Aku nang air jalan kami tu. Kemudian bah besar bah air bawah sungai ya. nhà bật tập những cái can
0: aman
3: giờ lại con ngải sẽ cắt cùng ngải giờ lại cột bùa
0: áo
3: tại là tay cái đôi giang sắc na cô ca nà ni người yán cô nhá không may từ người yán
0: áo
3: đừng ngã cô ra muốn nhắm vào say trả cô
0: phú
3: nằm má cái giao nhà
0: quan
3: nhà cho phú cô nào không
0: áo
3: ở đâu ra làng
4: là cái ông này
3: ông ra làng say
0: áo
3: nghĩ kế cơ quan cái phun rồn phun bùa hanya bảo khai bảo luôn sang anh dùng bùa bán có
0: cana
3: cùng bài à cùng mát ra đi á cái tay ngay samang gấp mặt cài năm gian cùng ngán cái nọ số ra nhà ra đi á bà đỡ á
0: nó xếp em mất đỡ anh nó xếp nó mất đỡ vậy này
3: mất đỡ cô ấy gia đình ấy cũng như bùi nhi bùa về lại ấy sắp cũng quan không về lại aku insan ini nian kena layak kerasnya. Ingat tu ya, dia harus ngaraku. Beraku, nama kan nyak naku. Beraku ini kena rara ku amirahu. Kena wah nyak belalang nak naku. Nyak aku ngaruh pun buruh, pantap ku buruh. Kena aku membayar mat ke dahi, ingat aku buruhnya tetap di mat. Ya saya deh, kebun aku naku. Aku kemarin kena kekuat naku. Nyak aja cita aku.
0: Okay, Wan.
3: Nah, cerita
0: tu dia muda. Okay, Hulia.
4: Ya, cerita dari Aki Wan.
0: Belalang tadi ni. Ketemu kau lah belalang.
4: Kena muni lah belalang.
0: Bersih
4: kena aja ya. Nak kalau ni ngasem.
0: Ya, muda apa YouTube apa tanya. Kalau meh ni ngai ni. Tang dah kalau anang ke minta nan ya.
4: Jalan-jalan
0: tempat. Oh, halo.
5: Halo, Ngal.
0: Ah, selamat malam, Ngal. Siapa tu dah?
5: Malam, aku tu orang Kelili dah.
0: Orang Kelili. Siapa wei?
5: Ni kau orang Kelili.
0: Oh, ya ke tersat sarinya ni.
5: Oh, ya betul.
0: Pandai. Oh. Lagi ingat. Oh.
5: Aku tu kita tak tahu pun dah.
0: Okey. Sama,
5: kena 20 tahun.
0: Kita tu ada. Oh.
5: Si balai pang pun ada. Boleh lau ke tidak kebelah Pinang. Tidak kami tu hari setengah yang.
0: Oh.
5: Balai bini ku dulu lau lembah adanya. Dulu maya. Aku mayanya. Kerja harus mengalian. Dia anda ada. Ini siap kau tujuh lalu. Ya sama kau ada rumah
0: tu. Oh.
5: Dengan musikal pun ada. Lalu jalan yang baik tu bisa mana. Berkerita. Jalan tadi. Tapi macam hari kira 2 minit ya.
0: Aw ah.
5: Hari rumah tu sebagai tenanya. Bawa pemuluang pernah kita. Terbayar supaya berapa.
0: Oh.
5: Maka ke mai sana sabun pesan tadi aneh katanya.
0: Aw.
5: Kain putih ya deh.
0: Aw ne.
5: Aw tenanya tadi. Sebabnya bisa pemuluang dia deh.
0: Ya, menyerai mah pedal betul. Ya, aku sih kau aja,
5: kau
0: nak sih kau.
5: Lemah malam, lemah ya. Lemah gengar semua. Belum nong jenak belum pegau. Makin
0: gue yang
5: mungkin
0: lagi
5: umpam menyerai mana? Puh, ne. Ada
0: yang nak lah.
5: Tunggu dia, nong. Nong, aku kira. Depan dia, okay. Menyerai. Tapi nelayan
0: saya cuma muruan. Muda ya, jauh ne.
5: Pedah tapi yang ada itu yang ada nama lah. Sini yang namanya maka kenyanya di Mie ya.
0: Ini tua orang.
5: Ya, aku kembali di luar kian. Hari rumah kami dari sana lah. Sejam lah di luar kian. Yang bau kan. Jumlah yang lain. Luar selai. Ada itu.
0: Aku
5: dengar pengat
0: itu. Lepas siku lagi.
5: Lagi siku lagi. Lagi kena musikat. Kita faham lagi. Itu juga dia.
0: Tak itu dua belakang kau deh.
5: Saya mamai, saya bersih kan yang pal kau dengar. Tinggal pulai dari Sleman, dari Putian Sleman. Medak ya, tapi saya kita nyu, kita lebih rumah je. Kunci dari nyu perjalanan ni. Bapak nuah itu sawit nama dia apa kalau dia tahu cuba punya.
0: Pun sawit macam. Madam sawi ya.
5: Tok tenam kami di tok.
0: Selamat.
5: Ngomong saja kita megelek tadi, lain nau saja.
0: Tidak
5: banyak. Pelaku retak bukan retak dan buat dia mengoh.
1: Aman. Ya, mau nara itu bukanya.
0: Okay, Nicole. Aau.
1: Si baru bisa ya main uang
0: betul. Oh, tahunya. Aau. Nanti minggu baru elak kan? Aau.
1: Okay.
0: Okay, selamat malam. Peninggal kita dari Kelili. Berdau tu ya nusi tersat ni. Kampung Aau. Ya, suah ke nujah duarnya aku ya. Nanti tahu tersat.
2: Salah rebulan ya Sam.
0: Ya maya mata ke kali ya kura. Hello. Ya.
1: Halo, selamat malam seluruh Sam.
0: Selamat malam.
1: Tinggalah kah?
0: Nyawa tu. Ingat tang nama aja. Kenang tu ingat. sa, na ingat nama nama.
1: Sebastian. Sebastian mana?
0: Sebastian.
1: Kai.
0: Siapa? Nak ingat? Tumi, apa apa? Oh ya, Tumi. Tumi.
1: Lalu cerita tu ini tu bola, ya deh. Amai tak? Tiga tu.
0: Aau.
1: Tiga bulan enam dah gawai tu.
0: Oh, sudah gawai nih.
1: Sudah gawai. Kan berapa ni kan?
0: Aau.
1: Yang kami tiga lah, aku tunggal aku ikutnya pangkat depan, pangkat tunggal ya, bifar ke nak.
0: Oh.
1: Ang abang, hari ilik lah, hari muat punya bangkang iliknya, sampai kat cabut dia, sampai bangkang ulu.
0: Oh.
1: Belar ngirup, eh lagi kat ngau ngirup, nanyak ngirup, ngirup, sampai ni rumahnya kecil lah semua lah.
0: Oh.
1: Sampai dia nanyutnya malam, itu dulu dia.
0: Aau, oh, merauk je.
1: Ada jalan kaki.
0: Jalan kaki ni.
1: Sampai dulu dia sampai di ujung semua banting lah. Sampai hari ni kami cari rumahnya. Mak panjangnya.
0: Aau.
1: Udah lah kayak dulu dia. Kalau lipat dulu lah dulu dia.
0: Aau.
1: Akhirnya hari nak pulai. Kami tiga tunggal aku panggil lipat. Dia tu seduanya lagi dua pelan seduanya mau seduanya cerita tu minggu kecil si semua lupa aku di pasar dia
0: ingat
1: cerita kita tiga kita nak sobat kakung ni ya. Kita tiga ada pulai dari cabutnya ingat sana dia tutup ya. Udah semua pulai dunia hari ini lah apalah sikit lain lah aku lagi ngelap ya lagi nyetan aku ni ngelok mana tunggal aku nyetan ni tapi tunggal aku nak kita mama aku kita nak udah bisik-bisik kena lanjut pangai lah pangai waktu tahu kini kita nak pancang kapal tu lah pancang ting kapal agak tu tengok dia jatuh tak nali. Sudah hanya tadi. Antara kami ulu ngoilik ya, keluar kami ya, bisik-bisik sempat hotspot kurang. Semua kayak hotspot lah.
2: Tak kena suai. Suai tanya lah.
1: Bisa tak kena
0: suai.
1: Nak kaya pak hotspot sama. Kami dah dini hari pulai malam ke dua punya lah. Bisik mendah orang. Duduk atas batu ni bisik sikit hotspot ni kira boleh tahan kan ya. Lampu yang kerennya lama kami bisik mendah orang yang berdiri duduk atas batu tinggal punya bisik dengan berita tu ni ramai haji dua ikut ni kami tinggal mendahnya duduk ni kalau ramanya tunggal punya orang lacau batang orang kanlih lacau dia tapi itu kalnya lama kerja yang aku pulai ke mandi
0: gawai mana
1: Begawai
0: mana aku
1: gawai mana begawai kian latai par kotor sikot tu kanok budak saya duduk tu dia kuya kena bani tangkapnya Pamai kan tunggal punya yang ketiga tu mai dia apa matai lah.
0: Oh.
1: Tangkap ya kan ya.
0: Hmm.
1: Ya, orang duduknya tadi tangkap ya. Mau dai bisul. Dai tangkapnya ne lah gue. Dia berani ngot sokan suat tak gue. Dan dai usul mesti mesti boleh tangkap ya semuanya tangkap pun seorang.
0: Oh.
1: Dia dua kali waktu pedak kami.
0: Oh.
1: Nah, dai, tu lah kan, kita itu berani ngotai kena. Kena ubah ke.
2: Enggak ya ne.
1: Ubah ke, anu lah.
0: Laban, ngacau mana?
1: Tiga-tiga takut, ya kan jik kerja
2: kita. Kita takut, kita yang kacau ya.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oh. Tangkap kusuang punya tadi.
1: Kusuang. Kami dua. Lama lama tunggal punya. Dia tu jadi tiba-tiba bukit sekirau dah. Gaya gaya dia dia.
0: Gaya oh, bisa ini ngah pelapa aku.
1: Ha?
0: Oh, bisa ini ngah pelapa aku mai.
1: Bisa ini ngah masa ni dia.
0: Oh. Oh.
1: Ingat anak jalan ya dia. Dia melu.
0: Oh.
1: Dia ada lengkapnya tadi. Ya, jadi Pak Mange yang tadi itu tak berpantau-pantau banyak dah banyak. Nah, lain mah. Lalu utai. Ini kan lo lekian lo. Tunggu aku.
0: Tunggu
1: aku. Tunggu aku itu. Bantian dia juga.
0: Hmm.
1: Ini ada yang bangun aku. Aku ya. Aku. Aku kan buat dia takut.
2: Lepas kau dah bayang ngirup mentari.
1: Ya, lepas kau bayang ngirup ni orang. Nah, tangkap kau mau mai.
0: Nadai?
1: Nadai. Dia pulai, dia tiga yang pulai. Nadai ni saya cuba nama. Lepas ni apa? Cara ban ban cewulu ban pilih. Ayo pilih pilih.
0: Hotspot ni.
1: Ada kami ni nak. Dia tu lagi. Jadi mantap keliru. Kalau dengar ni, kalau satu kedua ni, kita lambat setiap lah.
2: Nama kebenda yang tay berdia sebab ni. Saya nak
1: ngomong dia saya lihat mesti rumah dia di
0: tempat.
1: Hmm. Tapi kita ada berubah nak kena.
0: Oh. Ah. Pendam nadai kena dia ni.
1: Nadai. Tapi nama aku tu tanya. Kuno kurang. Kenuk cerita cerita tuai, cerita lama tentu tuai tu ya ngoses dia tu. Lubang telanjang dia, kok nggak ada gitu ya?
0: Lubang telanjang ni.
1: Lubang itu putri dunia, bunian. Nggak lulus. Tapi nanda nggak tahu kita lah. Sebenarnya kalau meluan kita punya.
2: Ayam aja lah. Ayam sendiri aja lah.
1: Ayam. Dia tu lihatnya, dia kuat tak? Ada kami lihatnya.
0: Dia tu agi ke ni?
1: Agi. Aduh, bisa kena nak tunggal aku sikut sama aku buat Sri Jaya tu lah. Dia sebab baru kena ke. Dia tidak cisco depan tiang dia sebab. Kamu kena.
0: Agi.
1: Kamu okey dia sama. Nombor ceritanya lah aku. Ada aku mulai depan tiang je. Tepu, besar semua. Menggeriyo tu ya. Kalau dia kena ke.
0: Okay, selamat malam Tommy. Okay, mana ceritanya Nenil?
2: Ya, cerita Tommy tadi. Uleh udah ngirup,
0: ngirup
2: dah sesbingau.
0: Nak tahu dicabar deh kesiko tadi. Loko,
2: si kita amat berani kan dah.
0: Kata inti asal orang nangkap jago. Tangkap ya lo pak aku.
2: Nangkap apa pak aku.
0: Oke, nguci nyawet kangau tau kan. Halo.
6: Halo.
0: Ya, halo. Selamat malam.
6: Sama-sama.
0: Siapa wai?
6: Ki Flora.
0: Ki Flora. Oke, okay, minggu ini kemarin bisa. Mana?
6: Abis
0: sih. Datai baru malam.
6: Datai baru. Sudah janji deh.
0: Amat. Anak bola ke janji. Kena ke Flora?
6: Abang bola main masuk ke Nusi.
0: Amat, amat. Okey. Ya, cerita kita malam tu.
6: Tidak. Tidak ngai Nusi atau Nusi kamu. Nyadi cerita tu nyadi. Ketahu kemaya ya. Tidak. Mayanya tahun 1999 tahun.
1: 31
0: tahun Muhammad.
1: Ujung tahun kak nyambut tahun 2000 bukinya aku nyata deh. Jadi kami debai rumah kami tadi. Miring lah bahasa miring lagi yang kami rumahnya mayanya. Nada itu semayang bisnis mayang pintu luar mayanya.
0: Aman aman.
1: Jadi pengawal miring tu. Baik ya rumah itu rulau rulau. Yang macam rulau ke? Jadi pun ramu kurang. Jadi aku sekarang ini nak ke diri. Menak diri ngau sudah minum lemai ke. Nanti ke satu bulan aku jatuh. Bukan, kalau nanti malam buat ngayu. Jadi aku ngirup-ngirup. Ini balas lemai-lemainya. Ya ke

0: Ao.
1: Đó ta ra tay thì sprite nhìn thật. Nhưng mà muốn tao ngủ đi vận đập dạ của bà lo cái mis room á.
0: Ao à.
1: À cũng mấy đi luôn nó bao nhiêu tiền đi đấy.
0: Ao.
1: À ta ra đi muốn tao sẽ tay nhau ra đi đi lia cái chỗ phục bao cái mis room mẹ như ta đây nè. Ông mày đi luôn này tận vô room mẹ. Phát cái tay làm đẹp đi luôn thì dạ đấy.
0: Ao.
1: Ao.
0: Ao. Ông
1: mày chỉ ta à không phụ tác phụ mình mà đòi tiền nhà. Chứ muốn mong muốn mà pin thế này. Yết cái bộ lũ nè. Ta mi rẻ.
0: Hào.
1: Bà rõ ạp tì.
0: Pù nè.
1: À ta chứ nó ngọp tì. Ta ai ok tìm mì ngọp tì. Để chìm xe bì xuyên xe nhau. Cái nhớ quá nhờ.
0: Hào à.
1: Hào nhớ đi cái đu đi. Đâu ngọp tì. Pù. Mà ngọp bày nhận đi luôn nặng.
0: Hào.
1: Thế nhớ ra rì. Bà lò. Nó ta đấy. Bà bà. Nó nhà đi. Mới bà mua. Cả bà gồm ta đấy.
0: Hào.
1: Nhớ bà mua ta đấy. Thế nhớ ta đấy. Ta là bù hà bà. Rai bà nái. Cả mít biên bà rai. Ya nung tam ke baru akan apa memuul ayam pin dari baru pin.
0: Aau ne?
1: Yang saya mesti tinggal ke sini lain.
0: Aau ah. Tapi aja.
2: Api jangan.
1: Api aja.
0: Aau. Danya abas kita.
1: Ah?
0: Abas kian?
1: Nak daya bani ngapa malam? Mau takut mengeng orang.
0: Oh, nak dah abas kita ne?
1: Nak daya. Saya di luar. Nudai temunya ini tadi ne?
0: Aau ah.
2: Kati pagi pagi setiap si abas kita.
1: Ini kita jalan umai kedua nyala pun ada yang tahu tay dia.
0: Nah ini apa nyalai?
1: Nyalai tek yang kai umai.
0: Tapi nyajam ni ya?
1: Ah tapi nyajam. Jadi kita muda tahu tay tadi. Kenung yang dah tak jalan lah jauh, nyumbai apa jauh?
0: Nanya ngumbai biluan tadi.
1: Nya ngumbai biluan.
2: Kau lambak kerana kadang dah UFO kena ya dah.
1: Moto nak depan saya ke dalam hari mana ni akan mungkin darah lemai.
0: Au, au.
1: Dai tai balok ke. Si tinggal moto dai takut ni.
0: Au,
2: Nada ngus babas laban apinya tadi.
0: Au,
2: Cumi.
1: Ha?
2: Babas nada ngus laban apinya tadi.
1: Nada,
2: ngus ni.
1: Nada itu nama nama.
0: Nada bekau nama nama.
2: Api merah ni.
1: Au, tiba yang tu. Bukan hantu pelabok.
0: Aau, udahnya nadai nama-nama jadi gak bah rumah panjai kita kini. Utai ke nak mana? Ya? Makua kau tu aau.
1: Nyo pengujuang tadi. Nanti berapa nyo misi pengangan tu rumah panjai?
0: Hanya makua kau ah.
1: Aau, nyo pecah dia.
0: Aau.
2: Kalau nak abas kita utai nyo sebab ne.
1: Oh, kalau banyak labu abas nyangkai, nyo pop nyikit nyangkai. Apa nyo jalan umai besar.
2: Nadai utai pernah.
0: Aau.
1: Nadanya
0: medok nadai
1: nama-nama
0: dia. Orang tua bisi madah nama-nama, nama tai bekenya.
1: Nadai madah ke nama-nama kita. Tai bejalai mesti sedo.
0: Aau.
1: Kan man man tu man ya babak.
0: Aau.
1: Oi. Aau.
0: Nat
1: nak man ya babak ko kami nyu pecah habenya ne.
0: Oh, nya me ya.
1: Aau.
0: Aau. Angat deh.
1: Tak angat-angat. Tidak mangan. Bisa mati. Nama dia mesti banyak semua. Pudah kami ke ini.
2: Oh. Ini carut kita. Udah ni.
1: Ya, ini carut. Aku tu. Kami tu. 16 tahun dah lepas. Belum kasih. Sudah ni. Bapak-bapak.
0: Aau. Dah ambil mimpi semua nadai ke? Kita serupa.
1: Oh, nadai. Aku. Nadai orang bukai. Nadai dia dengar nukai.
0: Nama aja lainnya ne?
1: Aau.
0: Aau.
1: Ni aja cerita aku.
0: Okey, okey Flora.
1: Okey. Ah, gini saya cerita sebenarnya lainnya.
0: Okey, tahu tu sini lah mana ceritanya?
1: Aau, saya ke pada rimpu, saya ke tempat salah ngau sudah kei begiga belum uluai semua ngau sudah pai aku.
0: Oh, aau aau, tahu tu sini lah ne.
1: Aau aau.
0: Okey okey. Okey, sama malam.
1: Okey, sama kasihan uluai deh.
0: Okey, sama sama.
2: Semalam.
0: Okay. Okay. Nyak okay, Flora. Mana ceritanya?
2: Ya. Nenang api ke tengenyet labu hari lagi. Ya. Kau yang mana?
0: Aau. Nyak maksira ngumbainya biluan tadi ni.
2: Banyak labu.
0: Tenuju sida ya deh. Baka biluan kanguasnya deh. Labu wah kia. Banyak lagi kau tanya ne.
2: Ya.
0: Nama anda kau tanya kini. Okay. Hello. Ya. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Sahas Zapata, tuan. Zapata dah.
1: Ayah akil. Akil dah kena nak butuh.
0: Okey, okey, okey. Seberi, okey.
1: Okey,
0: tengah tau. Okey, siapa ni ingat? Lama, lama kena anda nak di puan ni. Nyawa tak temu, temu.
1: Lama, lama. Lama pun dah nak.
0: Ya, kenimbak macam sikal punya aw.
1: Rilu ni yang ngurang.
0: Amat, nyuka ke aku deh?
1: Nyuka ke?
0: Akis sepia. Akis sepia. Okey.
1: Kapan tu rumah nak dai lama mana dai?
0: Ya meh ni cuti tu dah.
1: Rino bukan ya, Rino.
0: Aman lah. Aman. Jo cuti lah bisi ada tai baru lah dai. Kangau ke kita bisi lah. Okey.
1: Nanti cerita bukain ku tu.
0: Cerita nimba. Tak nimba kan eh? Sikit pengawak kanya ku deh.
1: Sikit pengawak.
0: Okay.
1: Denyak. Ika kau ipar ku. Arab tuan nimba ku ya. Angkat ipar ku ketua ini. Kak kan ngap. Yang kami itu bumpat. Nimba. Bukit peningnya ukin. Nama setiap nak muda nyumbuh ya. Hari sikitnya rumah sikitnya kumpak hari.
0: Ya, kita kena uruan ya.
1: Tanya nyamuk kami tiga, kami empat biara. Tapi dia muda nyumbuh lepas tu nyumbuh kat tinua eh. Ya awak ke tinua dulu ya, nanti hari malam. Dari yang buahnya udah tidur karena pukul 8 pm ni. Lama aku kena niat, niat ni kini ni. Sani aku kena pengen tangkin terum ni kiki nyumbuh tadi. Kiki. Tapi dia tinggal aku. Angkat ipar aku sikum. Ngau aku ke ngau aku niki. Tinggal kedua. Bising enam ikut udah lah buah.
0: Mayung lah.
1: Bisa aku ipar aku udah tanah dia nih par kamu kedua ketua ini. Adik-adik nguruan aku ya. Antung. Antung dia kaku. Kenapa tuat? Berani nih masuk kenapa yang kaku mana yang? Nguruan mana nguruan? Sikoknya nyengkau bangkai nyumbuh kian. Boleh nyukap mohon buang ya. Dan nyumbuh kian. Udah ditubuang kiannya. Dui ko damai ngkuleknya. Besar-besar ngkuleknya kore. Besar tunggu saya.
0: Mau besar ngkuleknya.
1: Dan nyumbuh yang Timbak pas Ngo nombor satu ngambak pala
0: Ngkolek tadi.
1: Ngkolek Nuruan aku tertarik. Ni ngasih naik sepuh ada baru. Nuruan ni aku terjari japi. Tengok aku nanti pedak. Nemunya lu tadi ya. Dua ikut ngkoleknya.
0: Apa ni?
1: Nasi sikotnya udah mati.
0: Ngipak sama kau kita ngipak pelawak.
1: Ni aku nak mulih kutek-kutek timbak orang. Nanti kena nak rekam kok kayaknya kau bangkai buatnya leh. Dengan tengah si kau yang melihat benak benua niak ke. Nenek peh nyung buah baka kita kenyanya tengok ngopi so.
0: Wih, ne.
1: Najak ngelak.
0: Au ah.
1: Udah nyak nama. Murun aku tare. Boleh nyung buah. Ia ke dempak ya, dua ikut. Jadi ya ke uliah, ia kena dempak ya, 12 ikut uliah kami.
0: Mama mayu lah, nyung buahnya.
1: No, ya ya. No ya ne.
0: Au. Ngau ya, siko?
1: Siko?
0: Siko lah lari tadi pa?
1: Siko nyerari. Lepas, saya nyai ipar ku siko ya kere. Udah ya nindak tadi, lu ngidu api deh.
0: Awa.
1: Saya nak ngidu api nak merari.
0: Ama.
2: Takut dia ke api ni.
1: Iya, takut dia matapnya leh.
0: Awa.
1: Dia nyak pulai muka minyak, meipar ku nyak. Nasi, nasi ada kuku ya nak rekam. Jenuh
0: kejai. Oh, hei, yang marah ya nanti. Nama
1: ya. Ya sudah titik aku kuliah. Nemu peluat ke. Dia nemu membesai peluat. Empat kaki membesai peluat.
0: Oh, ah.
1: Ya sudah ada kelemai ke aku. Ke mana kuliah
0: tak? Membesai. Membesai ini. Oh, ah.
1: Bodanya nama. Kin baru kami. Bisa kami dengan laki, kita nyanyi laki ya, berdau ya, kuliah kami Indo.
0: Oh, Indo, entah deh ini.
1: Angka ya nyeram, re, kita nyanyi, ingan uang, re. Bisa empat, soalnya alam perut, re.
0: Oh, ne.
1: Ya, agak gemuk sama kore. Kita gemuk, enam tu nyamai, kenyal, isi, kita nyanyi.
0: Aho, ah.
2: Lihat.
0: Nah, lah, alah, saya kena umbuh aku deh.
1: Oh,
0: ala menyembuh. Ampa gangku lei ne.
1: Ba.
0: Au.
1: Salah mana-mana kore.
0: Okay. Au ah.
1: Ngele. Ngele mesti mateng sap sing mite.
0: Ti.
1: Au.
0: Tariang nya.
1: Au tariang.
0: Hei, apa sainya?
1: Kau lama aku ribuan di rumah. Dia nak minum ikut balannya. Dia nak temu ke balannya ni besar.
0: Oh, kulihat hanya jam eh ke tanya ni?
1: Nah, nah, kulihat. Udah tanya menu. Dia tingkil-tingkil bulu. Dia nak mana lagi.
2: Empat pengelama.
1: Empat pengelama ya udah.
0: Gaman.
1: Aku nak ingat ketahuan berapa.
0: Oh.
1: Aku tu. Cuma Ahmad udah nikah nyumwa.
0: Aw ah.
1: Sekali saya buat mempucuk tekam kedua par ku meh.
0: Aw.
1: Tidak ke baru ah. Tidak ke baru. Lima iko.
0: Nak nemu nikik ni?
1: Ha?
0: Kena nemu nikik nya.
1: Aw ya kena nemu nikik ngumpul lah.
0: Aw.
1: Jadi kedua ke nemu nikik ya. Nikik kedua kan.
0: Aw.
1: Nyak mayo dah kami.
0: Aw.
1: 26 iko.
0: Apu.
2: Nyumbuh sama magang.
0: Tak bagi sekayu rumah punya pelabak aku.
1: Lepas ke? Nak ada mayu kami makului sebab tak. 6 pintu saja. Belak ngau magang.
2: Maya nyumbuh.
0: Oh benar. Maka nyumbuhnya. Salai aku deh.
1: Salai kedua. Kasam.
0: Kasam. Oh. Mesti kasam deh.
2: Kalau makan kasam nyumbuh.
1: Kasam nyumbuh. Ala kasam babi.
0: Baru ya aku ninggalnya. Kes pia.
1: Yang kasam nyumbuh.
0: Biar ni baru ninggal Daniel
2: nak kalah aku.
0: Nah, sama nak kalah nak kalah ninggal kasam nyumbu lah. Maka kasam ke babinya ke?
1: Makanya tapi si yang main ke ada babi lah.
0: Manis ke ni. Ni baru ya ninggal kasam nyumbu lah. apa dia tahu kena ada nyumbu lagi meh.
2: Lepas empat pemayuh ya, ni habis kasam sem.
0: Aau.
1: Aau empat pemayuh lihat kami.
2: Nanti mimi nak ada ke kasam ne, kespia. Aau
1: mimi kasam. Aau.
0: Tang nang kia lihat kasam kok aku.
2: Ya meh.
1: Aau.
0: Nak kalau.
1: Aau. 26 iko nada mana? Besar besar itu dia beli ya, ni nak ucuk kayu dia ne.
2: Malam mayuh dia.
0: Ama mayu ah.
2: Dia sedang nyumbuh sebilik ya. Sedang mengekah kaki.
1: Pemain udah depan. Saya tak. Saya kan depan kebuka-kebuka. Pemain depan bakal cikinya. Dia magang
0: lah. Lalu dia magang. Kulai dia magang.
2: Lalu bergelomok dia ya. Ni dah nyamain lah. Ni mah penimbak.
1: Dan nemu. 8 kali aja. Aduh, nimbak. Kapan kali mulih 26 ko.
0: Au ne, alu timak mulai.
1: Au. Lama sida. Ye gempuang deh.
0: Au.
1: Ye berat ya dah pemak kita madian.
2: Ya nya nyamai.
0: Au no erari ne.
1: Au.
0: Saya nyumbuh suba.
1: Okay.
0: Okey, okey, sepia. Ila datai baru au. Ana lama lenyau. Okey. Ya. Au ah. Te bisi kasa nyumbuah kak minta kiro.
2: Nyepi ya.
1: Nyumbuah je dia tu.
0: Au nyam eh.
1: Dia tu kone. Dia tu kilo 25 ada kan nyumbuah dia tu.
0: Ah nyumbuah dia tu ne.
1: Au.
0: Oh, aki ke bisi. Tak nak nyepur je jarang ni.
1: Jarang.
2: Tapi dia sedikit gak ni.
0: Aman.
1: Jarang mah.
0: Ya, orang kau kulo kan. Kau agak-agak kau deh.
1: Au.
0: Okey, okey, sepia. Selamat malam. Okey. Au, ya. Okey, sepia ni. Toke kasam nyumbua.
2: Dari aku kalah makai kasam nyumbua.
0: Aku baru
2: yang... Mendak nak kalah, Sam.
0: Baru ningah sama aku ni. Kau ibu bola. Baru ningah kasam nyumbua. Okey, halo. Selamat malam. Okay, nak awak. Ya, halo, selamat malam.
3: Halo. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
3: Ya, aku tu Arin Kliliwan.
0: Arin Kliliwan, eh?
3: Aku tadi.
0: Ya,
3: aku nanti cerita kami ke ngaminuk kelanyak.
0: Oh, okay.
3: Ya, nurun kami hari rebantunya.
0: Datang
3: daripada awal kami, datang daripada awal. Ini dapat aku mesti itu.
0: Lubah tau.
3: Lalu bantunya kelita kami. Berganti kelita kami. Kami sudah melintai pasal lainnya. Oh, kita nak namun maka duit aku sesuai serat dua. Lalu berpengar, aku tahu tadi. Sejak aku kembali dengan 2 ringgit. Oh ya. Ada yang memainnya, nyonya dalam pop. Beli kami. Tiap kami nya ilo pemburuk di tempat kita, lagi di tempat kita. Kami itu kami ilo agai menua tanyanya namanya. Menua orang lain. Tanyanya nama nama menua orang lain kian.
0: Pihak kian ne?
3: Tahu pihak kian.
0: Tahu.
3: Udahnya makan mutu pihak banyak beribu kami mereka melakukan tangit uang. Tapi dia nanti kita dapat ini ke bukit lagi kumpit 3 kali korang kan aku kan aku kami ingat korang main lah bapa buah rori katanya pihaknya
0: au ah
3: padanya nikai kami kode yang nikai kami aku nada saya mati
0: au
3: nada ni parai maku kita kalau kemarin dia main nada di rumah mencuri ya kita pihak orang baik belum nyari ya pun tadi
0: oh au
3: ini dulu nahi balaku
0: au
3: ya nyu tanya kami tu lari nikai bukitnya orang yang dari nari yang berumpi ya.
0: Au.
3: Dan nikai kami kepada ular orang kalau ular tanya belalang.
0: Au belalang.
3: Au ia kegara dan mau ngelala dan mau belum nikai bukit banyaknya bukitnya nak apa ni?
0: Au.
3: Dan yang datang dari pengan bukit tu nyemerurut tiap kami.
0: Okay.
3: Tak meruruk tiap kan nak nemu semua orang temu bukan hanya nak peninggi mayanya.
0: Aau.
3: Dah sempur orang baru.
0: Aau.
3: Tinggi aku mati nyawa tu. Tu mati kan siapa ya aku.
0: Aau.
3: Ane terjun way, ane terjun aku dah ke kita yang terjun.
0: Aau.
3: Bukan yang semua pun nak dia banyak leh meruruk terus.
0: Aau.
3: Tak meruruknya tadi kemana tadi? Tak ku yang kaya kaya tunggu peningginya tadi.
0: Aau.
3: Kian sedikit. Berapa punya uang tingkahnya?
0: Tebiang, kian.
3: Ucuk kayu, nada peda.
0: Tebiang.
3: Aku tak tuliah dia pada aku kami nyudah angkat ni tarik. Tuliah sama tinggal. Baru 3 bulan baru ada mati dia nak bin. Labuh paruang pun.
0: Okay.
3: Tante kira kia nyata de dribo kami tarik. Kami alus tiang.
0: Apo?
3: Ini kaki kami kata. Kalau kami baru lah.
0: Apa?
3: Kalau nyari itu kembali nyari mulai dia. Parah yang tua tu. Ya, pedek.
0: Au.
3: Yang pergi ke kandua ya. Aku nyengi kau.
0: Lupa lalat. Au.
3: Lupa lalat. Semua kami dia lupa lalat lagi.
0: Ni
3: kepecah lebam butual area. Ni kepecah tinggang dia nemu tahu ya, nemu perban dia magi tu buang.
0: Wow, okay.
3: Apa cara yang kita tahu? Dari bawah orang yang ngeluh, orang kedua lu udah netu bertengan bukian. Sudah kami nari data ini kak baru ya. Ada nemu asalnya aku.
0: Wow,
3: lalu uli orang angkat magi angkat. Sudah aku dari bawah aku sampai dari mau yang nari pedal. Oh mati nanti. Sempat aku mati kita tahu tu kita mati ada yang laki kita nemu dan ada yang mada. Bejaku berkawan kami orang rakutnya.
0: Oh,
3: begini murah waya tu kita mati magang dia.
0: Ah sempat ke?
2: Jadi arun dia ni.
3: Aku kuliah dan tinggal di naik. Sudah laki dan nemu dia. Banyak berdarat kami ada di luang bukitnya. Tapi berbukit orang tengah nanti luar orang menuahnya tadi. Anak merenek baru atau lubang apa orang penduduk kumen tu. Oh penduduk kumen tahun dulu dua tak? Kalau kita bagi maksudnya aku jago. Itu dua aku sempat aku dulu dua. Anak bangku akhirnya orang
0: jadi kumen dalam orang.
3: Anak buruk orang. Udah hanya pejalan kaki ini orang lu ngambil kami. Ada orang datang di rumah panjang orang awang. Nih orang awang. Udah datang dia kami lu agak tanya klinik ukian. Nyom betul tu ada seorang yang rumah ubat macam-macam yang kami. Ubah aku nak mendia kembali. Aku rasa aku sampai satu tahun dia. Dengan belas yang aku tangkap baru bapa apnya. Dan lu aku dia berani aku kira. Lapa nemu diri.
0: Tapi
3: dua kira aku.
0: Tengah hidup ke diri mamat punya?
3: Hidup diri, hidup diri pura. Anak berani tujuan aku aja angkatkan. Anak tujuan orang region parah kita dia. Nyana dati aku jang, dati di rumah udah kami kelinya ukit alu makuban. Orang berjukit, orang bergagai, orang iru aku nak dati. Ini mati gede parai. Mandai kena hujan ni lah. Tak ikan nak pai undang nak kat main.
2: Apa mana?
3: Pulai berera bungkus orang seruah situ kami undang. Ada yang makuk pasal kena jang.
2: Lagi ngengau
3: sebenar.
0: Lagi kesal nanti. Udah
3: mulai kena jang nyum. Naga piring kami.
0: Itu
3: nada mak kami ni kau piring tadi. Dasar orang rumahnya deh.
0: Ya.
3: Kita bisa unik dan nama mesti aku sudah.
0: Ambil semangat mulai baru mana?
3: Ya, ambil semangat mulai baru.
2: Lagi tinggal dia semangat.
3: Bisa kita tak tinggal atas kalian orang luar nampu. Yang kami tak tuan. Jadi rumah orang pangau. Orang
0: jadi nasib ke kita nak buah ke aruang?
3: Nah, nanti kita nak buah aruang. Kita nak buah aruang. Kita sebelah pihak aku kan barai. Ada yang hidup, aku ngai bubula. Nyesal aku ngokin, ninggalkan ya.
2: Ini mau bukannya, ngai tinggal
0: bubuk. Apa nama ada ke apa itu wain wang? Ya,
3: no, mewah nama mengeran, nyekan ngorong menua pihak. Tapi kena ipar, nyari aku nyata deh.
0: Amat, kenya.
3: Ate ku menangnya balai iban kada kai pagali yang aku orang leban tuhnya tawa magi ang kami ning aja tu au nya jarawan mai aku mai nya
0: au
3: nang penyadi aku ane age miat magi ang
0: tu irau kala petuai gini baru ngene
2: jadi age rundeng
0: ne au sempat rundeng
3: ate ku nusi cerita aku ketu dua bedau
0: tahu aja galau nami ko baru
3: galau
0: bro galau nami ko baru
3: aku mada
0: kedai
2: starian gak kupelihara. Starian lain.
0: Nanti nuan aku minggu baru aku.
3: Okay,
0: selamat malam. Tahu baru bukan semangat atau Daniel?
2: Yo luput alat.
0: Luput alat. Nasir nala buah ke ruang kene. Tidak buah ke ruang. Nada ayat telefon malam tu.
2: Dan ini malah kita. Kia kerundeng. Ila ke laki.
0: Ila laki bini ne. Okey, halo.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam. Kau membership semua doktor.
0: Membership hari pedawan.
4: Hari pedawan.
0: Tatai.
4: Tatai.
0: Tatai baru tatai malam tu. Nanti. Udah rugi, udah mayar membership. Okey, tatai.
4: Atau bisa cerita. Cerita. Enggak semangat, enggak tengah saya ketawa mengaji.
0: Okey, ya menyaok.
4: So kita berkata ya, tapi tengah saya tu.
0: Okey,
4: awal. Awal lawan tadi ini ngah, bisi orang namanya.
0: Ngaso.
4: Ngaso nimba nyumbu.
0: Hau ya.
4: Hau nangkap nama ya le. Nangkap nangkap antu nian.
0: Ah nangkap antu roban tiang tadi.
4: Roban tiang tadi. Nek tau tau ayah aku tau kami kami ngaso ngaso beraban ya.
0: Hau ah.
4: Ah kami kami tau ngepan jat napang. Tidak hanya masuk masuk aja. Maya ngapanya aku ayah aku besi dua ekor ke. Ngapanya ngasu kijang kami besi bekau ya.
0: Oh, oh.
4: Jadi dia mah nipak dia nanti ngapan nanti sedanya masuk lah. Jadi nolnya temuda temuda kira umur besi nyangka 3-4 tahun kenyangnya.
0: Oh,
4: 3-4 tahun bagi benong benong babas ya ya. Nanti pada Jawa.
0: Oh.
4: Nanti kita nganti ya, nganti yang kita ngepan ya. Udahnya. Ya, mak kami nganti nganti orang kemasuk dah sampai dia.
0: Oh.
4: Mbak Tintiang biasa, Mbak Tintiang kadang Mbak Aruang. Jadi aku tu nak Jawa hari ayah aku nya. Uliah peduli aku peda ya, uliah. Ni uliah peda. Ya tu. Na lama, dah ya. Angkat yang senapang. Bukan kena kena bawa tay. Si kau ko.
0: Aau.
4: Penang kumpu, no ko nak benda nadai. Nengka kijangnya pangsut hari ya, saya. Nai ngawa ya timbak enggak. Udah saya ko. Dah ya, timbak ya. Bukan kena timbak. Na aja, timbak na aja.
0: Aau.
4: Sebenar ya, udah timbak.
0: Aau.
4: Tang stromnya, nak meletup. Teromnya nen genam letup. Padahalnya lama aku pada agi gaya angkat senapangnya timbak yang nak muka-muka pada aku buaya senapang lalu bertanya merjua are baba ya nangkap kijang ini kijang sikit kijang tangkap ya boleh ya boleh kaki belakang
0: oh sama tegarnya
4: tegak ya punya, dia boleh ke belakang. Genggam ya, alu kijangnya main ya bu pusing-pusing dia, alu dia awal yang marah. Oh tiba tiba tiba, bukan ni aku kan nimba, ya lagi megainya, ngebus yang pusing dia.
0: Awal.
4: Nanti ya, aku kenyang ada ya, ngasuh nyelepas ke belakangnya, dia aku tembak ah.
2: Besar kijangnya.
4: Tangian, ya nak ngelepasnya lagi gue pusing-pusing. Nanti aku angkat kaki kijangnya lalu pantai ke tanah.
0: Oh.
4: Nah, ada yang lain. Tadi pusing-pusing ya, Pak. Ini, ya. Laba licau ya.
2: Lu lari kijang.
4: Lari? Boleh, ya. Boleh bulu kakinya.
2: Bulu kaki kijang aja, boleh.
4: Ya, aku. Lalu kijang, ya. Cawal aku, nyanya, so, ini. Tapi gue ngelepas yang tadi. Boleh aku nembak. Dia tengah sok kena nembak nak ngelepas ni lah.
0: Kayak kira kena timbak ke lagi?
2: Ya, ngek kesan lah ya.
4: Kenapa aku dah angkat senapan tengah sok ya ngelepas saja. Tinggal memek udah timbak aku.
2: Ya, udah standby yang gede.
4: Nah, lapan kena maksudnya. Nak gak peluru ya terbuka lah.
0: Aman.
4: Nah, kan ya kanya ngelepasnya. Adi aku pusing-pusing. Lama pusingnya. Kira aku bisa 3 menit kena.
0: Okay.
2: Lama-lama.
0: Ya saya ke kijangnya lari deh. Lepas deh.
4: Kayaknya lepas ke belakang. Nanti palanya dah menuju ke belakang deh. Belakang kami deh.
0: Oh.
4: Kayaknya kijangnya masuk deh.
0: Oh.
4: Mungkin lepas ya. Boleh atau tidak?
0: Nggak.
4: Iya boleh.
0: Aman.
4: Aman. Ya di ano-ano malah sudah. Bisa ini orang tua-tua hari ya. Bisa juga. Balatnya no ya, ya juga megai bulu kaki kijang ya. Kita ya babia.
0: Bulunya jangan tu kuliah ya.
4: Oh bulu ya bulu. Yang kami nak aje adanya, kami ke belakang aje no megai no kijangnya lari dah.
0: Aau.
4: Ya aje kami boleh dua bukit kami masuk. Adanya baru boleh. Amai ya boleh. Ngetak ya kaki kijangnya.
0: Aau.
4: Kalau ada tok kumpul, dia ada menunjuk kaki kijangnya.
0: Tahu ah.
4: Kaki aja tunjuk ya.
0: Tahu ah.
4: Nggak boleh, saya boleh bulu, dia tahu, dah boleh rajanya. Kalau boleh tunjuk, Abang enggak semangat.
0: Boleh ya, meh, meh.
4: Ya, kita tuh. Terus kenang kena, betul. Tawa tuh.
0: Okey lah.
4: Ya, ya, punya.
0: Aau, bayar nak sembilan lah. Aau.
4: Di tengah tu.
0: Aau, aau. Okey, tatai.
4: Aau, masih.
0: Okey, sama, sama. Okey, hanya tatai ke malam tahun ni.
2: Yeah.
0: Peninggal ke 13 kita ini.
2: Mm-hmm.
0: Okey, kira ke penudi kita ini ke malam tahun ni, Neil. Tinggal 10 minit lagi ke pukul 12.30 malam.
2: Yeah,
0: mayuah mana deh? Mayuah deh.
2: Kita ke berkongsi cerita ni, Sam.
0: Ya. Yeah,
2: cerita ngenggam semangat ke malam tu.
0: Ya, mayuah macam-macam cerita ke malam tahun ni, Neil. Eh, nandeng awak Pak Minggu baru lah. Ngarap ke mayuh lagi meh cerita bukai kuliah ditusi bala peninggal kita.
2: Ya. Ke kuliah di dengar kita nanti hari 3. Berangkat pukul 9 malam.
0: Ya, okey. Jadi kah pernah nak tahu aku ngau Daniel bukan lain kita. Terima kasih mayuh kita ke udah nusi cerita ke mendiang ke program kita malam tu hari pun pukul 9 malam tu tadi ya. Okay, jadi pukul 12.30 malam maka selama mendiang ke timang kerabat tawas nyentuh ke 6 pagi pergi lah. Okay, jadi hinggaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.
2: Selamat malam, tidur jenak.
0: Ya, okey.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Jo, pagi rewind.
1: Tu mesti hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
2: ya ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundi yang mamat ya si tip bicara dengan suhati celap deh
1: udahnya waktu dia puhati nih
2: puhati melawan dia udah nampak deh
1: aneh
3: Anana, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Nya.

galera e alama Kesmina Bisik Siti Harum Jalai Mansan Mau Pulai Diatu Bida Bisi 4 Harum Jalai Kesmina Bisi Digaga Harum Jalai Melnikal Pen Borneo Highway Mega Bisi Diadu Keperintah Pala Dok Lelak Ngomintu Diri R&R.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak sepul, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berkliniak tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, mah nanti. Air liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Break dengan ketuanya, lah.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Erin Nyambong. Kita datuk benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebut nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita.

0: buat ngambi kaku uliah ngeriang ka orang tilala ngena pagi ia ngasuh ko gajiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap ikut orang
1: Plaza Jurai 635 Pelasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Pat Seranyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Hello sayang.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Begitu ke medak ya dulu.
2: Nadai.
3: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: merdeka ko ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi merdeka. Lapan dia ada cun hari merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
1: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jual. Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai arit asyik tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Oh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tenyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cekanya. Ya ke ama mata dia lu del pelengak kurangnya ya. Panci-panci kena bangku tu pada tai keberkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nulah. Iya nu lekat babatang keuang. Nyo kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nyap kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagah mene makai laban dia mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu kok belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya ari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kena betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak yang meri. Kadang sidak yang punya buat di mail. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya ke mana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Gede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akadil 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, pendatang ke Malaysia, dadah ngap-ngap berikan nak peradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja.

1, Gaga Report. Kontak 019-26-11833 atau ke Kangau Penusan Nenyir 999. Harame melakukan kekuasa ngau penikmat menua. Yang kepesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datin belakang tok, mantun terumput tok. Nak ni ngajak kau lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk akan ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nanti yang tahu, kes denggi Papua Malaysia. Majak nama. Karatu balan nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balan nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gendulung keriau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Pak YFM.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngenak social media. Okay, kita

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Say.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu pau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya kan aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki orang putih tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasam beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya kontes semua.
2: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y Pengerah Pagi Y FM.

0: Yep.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, tentu ya Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengarap Pagi YFM. Kita bawa pagi hari 4. Kita saritau ianya kena hari ketiga kita dah nyingkang ngagai bulan September. Bulan 9 tahun 2026. Terima kasih Mama Yung kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak Pengarap Pagi. Lalu ngagai kita terima kasih mega kelebih lagi ia ke nanai minah ke Bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbat tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu Pengarap Pagi YFM. Okay, jadi ngarap ke tindua malam kita ada malam tadi boleh kenyap ia ke mana lalu api ia mega ya ngarap ke pagi tu semua ya dani ngau ati ti ransiang ka ngerja pengawak ke dekat atur sepemanjai hari hato lagi lalu api ia mega pakai selama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa Pengarap Pagi YFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami deka mai kita semua bersampi dalam hati ya diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang sebut kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pihak mega minta sampai kita itu tadi didengar lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ya kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke Hemagang. Jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuh lama belah kita bersampi dalam hati diri ba awal sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Area Gereja Roman Catholic. Sampai pagi YFM kita ke pagi tu.
3: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kodeh. Waka pagi itu kering kati kami buka hati kami. Waka kami oleh nitih. Lalu ngerja ke penekat nuan dalam penghidup kami. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Ke diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Menyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayuh mat orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan udah ninggal ke peraunya benung masuk jala sidak. Ya lo nepan sebuah hari peraunya ke dempu Simon. Lalu ngasu Simon ngejang ke peraunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari peraunya. Lebuah ya udah tembuk berjaku ngagai sidak. Ya lalu berjaku ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke bulih ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah berbenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai bulih utai. Tang labador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sida udah ngulur ke pukat sida. Sida bulih mayuh amat ikan. Datai ke pukat sida nyau kak cariak. Nyalai sedak ngepai ngagai pangan sedak ke beperau sebuah. Minta sedak datai nulung sedak. Sedak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Terlebuh Simon Peter medaknya. Ia lalu nyungkur ke diri. Bapa Tuhan Jesus kuya. Rari ari aku Tuhan. Laban aku tu orang keberdosa. Laban ia ngau semua orang ke ngau ia balad alit ati ke pemayakan tu uliah sidak. Lalu, bakanya mega James sedua John anak Zebedi kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjaku ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Lebus sedak udah narit perahu dua buahnya ke tebing. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkeniku Jesus ngubah, ngangau, murid keterubah. Madah kesidak pasal pengarap, pengandal, ngapengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi ba sebagian karang ia tu tadi, Yesus ngajar ba danau jeneseret, mayuh amat orang. Laban kelalu mayuh amat orang, mansa ngagaya, dekat mendiang kejaku Allah Ta'ala, ya nepan siti ari perahu, kedempu Simon. Jadi kita ni ngau utai ke diajar Jesus retu mega didi ngau ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ni ngau bekeni ku Jesus ngasuh Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air ti dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke bulehkan. Sebenar tu tadi kita ni ngau bak genteran dua sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya semalam-malam sudah udah berikan tanadai boleh sikut ke dia tu sudah ia dekat belelak. Udah benuang masuk jala. Tak nak muka-muka sikut orang tu tadi. Engkau Peter tu ke semen berdaun lala Jesus. Nak muka-muka. Ngasuh ya ngulur ke jala. Ataukah ngulur ke pukat ngambil ke boleh ikan. Bekas sawut kita mensia. Pak Simon megak mensia bakal kita pengajar. Kami udah berbendar gawa semalam-malam tu tang nadai boleh utai. Tang laban nuan ngasuh aku dekat ngulur ke pukat. Jadi dia tu kata meda pengharap, pengandal Simon Peter tu tadi. Tajak ya lelak. Laban dia nemu orang berikan nadai utai boleh. Sidak nadai bolehkan. Tang nak mukai-mukai siku orang tu ngasuh. Ya ngulur ke pukat ya. Lalu terkalanya pengudah sedang ngulur ke pukat sidak mayuh boleh ikan. Datai ke pukat sidak nyau cari. Nak cukup seperau dua perau nyau kak karam laban pemayuh ikan. Itu Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari ari aku Tuhan laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah dia anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak miri dasis tu meh jaku ke dikena kami dalam pengerami 50 tahun ke udah nyadi dasis. Awak ke nibar ke pukat ngagai air ti dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang. Kita kesatu andal tajak kita meda utai kede kerja kita nya engkau nak uliah tu ke nesigi nak uliah tang kita nemu lebo kita ngandal ke Jesus. Jesus uliah ngereja pengawak kena disadang kena dirundiang kita tau nyadi uliah nyadi dalam pengarap. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan gaunuan. Nuan dia berkat, hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, ngau maya kami parai lo. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki umai ke kita desai balat lantang hati keban ke kita langgang 30 hari umai ke udah rangkai kayu lama mati ke kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai dudi hari.
1: Suka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sida ke seranta datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bah ruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Engkau orang ti ditulung kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita yang kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita. Lepas kita yang bantu, lepas kita yang nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita yang bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak tetap taruh ke kita yang minsial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau. Kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemung itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak uliah ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita ke sariku, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Harang kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

sebut nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Tagi Benuang mendiang ke awak pengerah pagi YFM pagi tu di Kuching ditabur kena frekuensi FM 101.3 lalu pihak megang lalu ke peninga kita di mendiang ke radio YFM pagi tu ngena Estrol channel 871 ngawa pihak megang ngena aplikasi MyClick Radio RTM lalu ngelansa tentu ya berkawal engau penusah asap sebuah tinya dia dia menua kita Sarawak di tu ke alai naka pukul 9 malam tadi dua pilih menua di Sarawak tu nang ya ba baca indeks pencemaran udara IPU ba ikas ya ke cukup nak mana bahaya menyiku-yaku dia tu lalu bedau BC zone datai ba ikas gaduang yang tadi likun ke atau ke mana ba pengerai kita lalu nanti ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam sekitar bagi menasrian agi ngerekod ke baca manu tinggi malamnya 346 ditangkan ke ngau Kuching 316 lalu 4 agi pilih menua kira beransur mana agi ngagai nur atau ketika siya ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai yang nyambak semerahan 294 Sriaman 268 Srikaya 257 ngawa Sibu 240 lalu 7 lagi pilih menua ban duar ya ke nak mana ngagai ya pengerai megak bakal muka kapit bintulu miri ngau pihak megak di Limbang empat bisi gaduang wai lalu berkenaan ke perkara bukai TBC di keluar ke portal berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusah angus ba tanah kerapa di belia penuh semunjan pemusai 2 hektar mujur dipadam ke kalai kebun tanah kerapa tu tadi ia pemusai 3.5 hektar pemusai di genturuh beliau lubuk punggur ia ke angus kena area 1 tu tadi mujur dipadam ke lalu ba area ketiga ops madam kapi tu hujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus megang lalu report dia dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikau raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjung dur ngesah penusah tu nyadi lalu penguak madam api itu tadi nang ya bisik penanggul mimet kelebih lagi ba alai nur nguliah ke air ya ke nak mayuah serta pihak mega berpanggai ba air pasang area parieti semak bandur tu tadi lalu cara ya ke bukai dikenal bala raban bomba madam kapi tau ya yang nak cara fire break lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimit lalu operasi tu diketu ke urung pukul 6.30 lemai kemari lalu deka dia tampung baru sari tu nur merati ke tedah api ngambil kenyak tadi ndak nyerarai ngagai lalu 1.5 hektar nur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba genturung lubuk punggur semunjan ti berkah nyadi kena hari satu tu tadi lalu berita ya ke buka bisi dikunci ke ba foto berita atau Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis Kuching nangkap sedikit love scam ba jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar udah ditahan ke polis rencana ke alai sida tu di pelabar ke bisi kawal ngau sedikit scam ngena telefon tau ke di kumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Allison Naga Cabu mada ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ya pukul 11 malam rencana lalu ba tangkap tu tadi siko indo peranak menua tumpuk ti berumur di pelabar ke 21 nyitu ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu lalu ba pengawal nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pia muka perengkau ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tu yang ngigak mangsa ya ke ba melu menua luar lalu ACP Allison ngesah ke para tu ba Siti penerang berita ti adi keluar ke dia kucing lemai kemari. Lalu kesto di pansi ngenal session 420 kanu kesiksaan labanti nipu ngau cara na jujur. Lalu sida mega deka dia casat ba session 120 kurungan bi kanun kesiksaan labanti udah bersempekat ngaga penyalah. Lalu ngujung ke uleh di hukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyoba aja semak meh orang ke nipu tu ngau kita jadi yang lalau nuan ngalau aku mega ya ananda berjimat kita itu lebih lagi lebih maya nyawat kangau ari orang ya kena dikelala kita indah ya kenglalanya pan nemu nipu nemu makai kita ya. Okay, jadi ya udah tu lagi bersama dekang latai ke pesan berat tipsi ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau piam gan nomor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tentang sebenarnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata pak pagi hari 4 kita ya ke sari itu terus berperindang gau kami penggerak pagi YFM mudah didinga-peringa di Sri Aman bak frekuensi 89.5 FM.

0: nasi padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, endul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bang, begini aku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kak?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti dikirim peningat kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito jadi pesan ya ke terubah ianya pesan pemati ke dikirim bagi anak gelagai tahu kentari apa ya buruk ya jadi pesan tadi nesau kabar belayan ya ke dia ba batal sangan mupot kanan mupot kiba penyarai muka berdengan penipah tada ngapain mega bala ba naga selilai kaku statau entajuam batu nia batu 20 bintulu batang ariep ngapain mega bas manja batang rajang bala kediau ba rumah John simpang bayan gawiak nala dia rintai ke ditu ti ngelala suun anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan ok jadi pesan tu tadi madah ke isum anak jantum isum anak jantum tau ke indai haroi tau ke indai burut udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 laluan niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nyak tadi indai haroi tau ke indai burut deka di intu babala mayuah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pagila ianya malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sila gib kawal ngap nusah rabatu kita tahu bertanya ngagai bunyi ba nombor kusuang 16277596 kusuang nanu baru isi pesan ke data hari bagi anak gelagai tau ke apa ya buruat ke pagi tu nyeri ya pesan tu tadi madah ke binia ianya tadi isun anak jantun isun anak jantun tau ke nya tadi indai roi tau ke indai buruat udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantun niang isun anak jantun tau ke indai boy tau ke indai buruat tau deka di sengai ba teluk lubuk nanga sangan nata tahu malam pagila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabah tau kita tahu bertanya ngagai bunyi bernumber kusuang 16277596 kusuang kelebih lagi agar kita ia ke minta ambil ngena perahu bak pasar sangan. Okey, jadi kita ingin yang agak pesan yati kedua pagi tu. Jadi pesan kita yati kedua tu ianya Siti pesan pemati ke di kirum Juli anak tu bahi tau ke indai adin. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau bas manjai batang baliah, batang gad, batang mujung, ketiba suang bala kerja bapalah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah lien anak mau jadi dia pesan tu tadi madah ke lien anak mau tau ke nya tadi anak tuai ni yang mau anak adien tau ke apa ya adien tau ke apa ya sili udah nadai lalu ni yang tu tadi ada ke adien tu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung kena pagi hari minggu tu ila 6 hari bulan 9 kita akan nemu sila agi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai bunsu anak mau bernumber kusung 19-8-0-0-6-6-2-7 tau ke ngagai Maxwell anak lien bernumber kusung 19-8-2-7-6-5-1-0 nanu baru isi pesan ya ke dikirim judi anak tu baik tau ke indai adian ke pagi tau nyari pesan madah ke lien anak mau lian anak mau ya tadi anak tua ini yang mau anak adian tahu ke apa ya adian tahu ke apa ya sili udah nadai lalu niang lian anak mau niang lian anak mau tu deka diintu balam mai makna malam gila malam relima 4 hari bulan 9 ga malam relinam 5 hari bulan 9 sebdau ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 6 hari bulan 9 kabang belayan ya ke dipesan dimicara tai ngesah nusah rabatu ngagai genturung Sri Sawang Jalai melekun kapiat ke dipegai tuai rumah pul sili lagi tau bertanya ngagai bunsu anak mau bernumber kusung 19806627 tau ke ngagai Maxwell anak lin bernumber kusung 19827651 lalu pesan kita ya ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan yang dia pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Mayarabat bakabala ke dia ba rumah panjang Rimbas Ulu 32 buah rumah bala ke dia ba bangkit rembai ya 20 rumah mangkit ijo samu matu pelawa laki sepi mengabala ke dia berdiet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lu buat seru diet enggau bi tanjuang dua buah rumah melupa kedap munggu bawang enggau balaraban geja BEM 100 kabelayan ia ke dia bababang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awiak kabelayan batang sebelah nubuk ni buang kabung selambuang tintiang jelai pemega balaya ke dia bajau dua buah rumah emplai ulu emplai ili nangabu dua buah rumah entebu mutuan beluak mendas enggau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak mada jalang anak mada tahu kenya tadi apa ya nunjan tahu ken tua tuai rumah cendang anak guang udah nadai kenal satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tahu deka disenggai bala mayuwa berumah cendang penunus adebak malam tu lagi malam merimpat 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendambah papau penunus kebelayan ke dipesan diminta data yang sah penusara batau lalu kau nemu sili lagi tau bertanya ngagai nombor kusung 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusung 13 5741 9 kusuang anu baru isi pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau nyari pesan mudah kapaya ianya jalang anak mada jalang anak mada tau kapai nunjang tau ke entua tua rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau ke apa ini nunjang tau ke tua rumah cendang anak guang tau deka di itu bala mayuwa baruma cendang penunus tebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngegaya nombor kusung 16 5721 471 tau ke ngegaya nombor kusung 13 5741 9 0 0 lalu pesan kita ia ke Siti tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancun yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai jiniat ke dia oba rumah ngelambai ngau bala ke dia oba rumah bajau rantau ku yang mujua ngau bala ke dia oba semanjai ai mujua julau kebelayan ia ke dia oba kenawit baka berumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita ngau bala ke dia oba semanjai jalan tabai julau kabar belayan ke dia oba nanga raya nanga ijit na rumah liba buah rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang bala ubiat ke dia oba batu lima jalai ke jadi pengajar Wilson bandang kota julau piamga kabelayan ya ke dia oba sebaya balingian rumah Rebayah Lubuah Pas Tatau. Balau ada Kaunselor Janti yang sebilia kediau Bas Pupuak Nia, kebelayan kediau di Lambir bakal sida Aka Anil sebilia, kebelayan di Seras Julau ngau pia mega ya kenalah dia rintai kedito tinggal siman anak unggan. Jadi pesan tu tadi madah ke siman anak unggan, siman anak unggan tahu punya tadi Indaya Jalin tahu ke ini Jim udah nadai kena 2009 nya kemari lalu niang siman anak unggan, niang siman anak unggan tu deka di itu balam mayuah kena malam pagi lah malam hari 5/4/2009 baru mai indi anak medan luau satu simpang SK nang luau julau sebelau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 5/2009 kapan pelayan ia akan mu silagi kawal ngapu sarah batu tau bertanya ngagai ucu ni yang tau ianya James anak jalian Bandung berkusuang 13599 8090 lalu baru isi pesan pemati ke datai Ari James anak jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau nyari pesan medah kini ya ianya siman anak unggan, siman anak unggan tau ke dikangau orang nama ini jalian tau ke ini Jim udah nadai ya ini hari ya kemari hari ya 3/2/2009 lalu niang siman anak unggan, niang siman anak unggan tau deka di senggai balam mayuah kena malam pagila malam hari 5/4/2009 berma endi anak medan luau satu simpang SK nang luau julau sebelau ke di anyong pagi hari 6 tau ila 5/2009 kan musi lagi kawal ngawak nusara batu tau bertanya ngagai James anak jalian tempu menombor kusung 13599 8090. Lalu pesan kita ia ke 5 apa gitu nanti ke pesan pemati ke dikirum rama anak berindan jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang uyak batang pakuah batang bunau sebindang bekiki nang bunau balaya ke dia bas kim gempur sekuau nang sekuau tamian setapang selangau pasain kabang lubu antu lubu subung kucing sibu bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Elisten kamat anak rama jadi pesan tu tadi madah ke Elisten kamat anak rama, Elisten kamat anak rama udah nadai kemari 2/9 lalu niang Elisten kamat anak rama, niang Elisten kamat anak rama tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4/3/9 bawa rumah rama rantau dijah batang uyak selangau sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 5/4/9 kebelayan ke dipesan dipita datai ngesah penusah rabatu nanu baru pesan ya ke datai hari rama anak berindan yang dipesan tadi madahkan nak ya yanya Elisten kamat anak rama, Elisten kamat anak rama udah nadaya kemari kena area 3/2/2009 lalu niang Elisten kamat anak rama, niang Elisten kamat anak rama tau deka di segai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 4/3/2009 baru marama rantau dagih batang uyak selangau sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5/4/2009 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum dayut tau ke jauh anak kiruah yang dipesan tu nuju bala ke dia bamrinduan 11 buah rumah nyato dua buah rumah sebeliau dua buah rumah kebelayan di baral semangki panjai semangki panda kesiat nibuang lubu subuang dua buah rumah tito ilik tito ulu gelawang gerunggang biar megak bala bamrenggang san semanjuk tiga buah rumah sebarawan nangga kapu semuanya tiga buah rumah setengian tiga buah rumah memalui lansi yang kunyit lepung mawang atas lepung mawang baru kebelayan ke dia bawa pelasuk serubah ili serubah hulu pentiak buyong sim sekarang skandias ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah rintun anak sigai. Jadi pesan tu tadi madah ke rintun anak sigai, rintun anak sigai. Udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu ni rintun anak sigai, ni rintun anak sigai tu deka di itu balam maiwah baru masih bat merindun sekiam malam pergilah malam hari 5 4 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 dan baru isi pesan pemati ke di kiruah madayut tau kejauh anak kiruah jadi pesan merakin daya yang rintun anak sigai, rintun anak sigai. Udah nadaya kemari area 3 2 hari bulan 9 lalu niang rintun anak sigai, niang rintun anak sigai tu deka di senggai bala maiwah baru mah sibat merindun skim kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 lalu kita merhati ke pesan ti ketujuh ke dikirim peningkat kita datai hari Douglas Cendan anak Willy pagi tahu jadi pesan tu nuju kabar belayan dia ke dia ba stambak ulu stambak ilik penunus suri tiga buah rumah ngopi enggak bala ke dia ba rumah jerai lipus kenawit semanjai batarimbas piam enggak kebelayan ke dia ba ulu teru enggak uyak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala Ellen Chai uta anak ape jadi pesan tu tadi madah ke Ellen Chai uta anak ape, Ellen Chai uta anak ape tau ke bini Willy anak Jambo udah nadai kena area 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai uta anak ape, niang Ellen Chai uta anak ape tu deka di segai ba New Resa Senadian kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai sampai lengesah penusah Rabah tau nando baru isi pesan pemati ke datai area Douglas Cendan anak Willy ke pagi tau nyari pesan madakin daya ianya Ellen Chai uta anak ape, Ellen Chai uta anak ape tau kan tadi bini Willy anak Jambo udah nadai kena hari 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai uta anak ape, niang Ellen Chai uta anak ape tau deka di senggai bala maiwah ba New Res Nadian malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir lalu pesan ia ke Siti tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim Asin anak umpi jadi pesan tu menuju kabar belayan ke dia ba ulu siwang lubuk pelai sungai pedalai siwang tengah siwang ijo amuka rasau kenawit ngau bala kabam belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jackson anak Asian nya dia pesan tu tadi madah ke Jason anak Asian, Jason anak Asian tau ke nya tadi ijin udah nadai kena ari 2 tu tadi ia 1 hari bulan 9 lalu niang Jason anak Asian, niang Jason anak Asian tu dekat di senggai bala mayuh barumah Patrick ulu sungai siung kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah Rabah tu nando baru isi pesan pemati ia ke datai hari Asian anak umpi ke pagi tu yang dipesan madakan anak ya ianya Jackson anak Asian, Jason anak Asian tau kicin udah nadai kena hari 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Jason anak Asian, niang Jason anak Asian tau deka di senggai bala mayuh barumah Patrick ulu sungai siwang kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyua antebalu ke datai hari sembai anak mangku ngari kedas pilih ya. Jadi pesan tu tadi nuju semua kabar belayanti ngelala niang incam anak marian tau ke dikanga orang nama apa lumang tau ke apa imai yang dipesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang incam anak marian tau ke apa lumang tau ke apa imai deka di atur kena malam 3 hari bulan 9 malam tu lagi yang malam nguan uliat lalu uliat deka di ketas pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun sekerang balaya keng lalo diminta datai ngulu pengawal tau lalu tembuk pengawal ngetas ulit adika ditangkan ke ngau pengawal nyua ke tebalu nanu baru si pesan ke dikirim sembai anak mangku ke pagi tau jadi pesan pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 pengawal anguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi ya pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi bak rumah buma entalun skrap temu pengawal ngetas ulit dekat dia tangkahan kengah pengawal nyawa entah balu ok lalu kita terus nguyang ngai pesan ya ke nangkan ke tau pesan ya ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kirum Matthew belajar anak gumba jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas kayu batang undup ngau ya kenalah di rintai ke ditau ti ngelala niang sera anak baguang jadi pesan tu tadi madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang deka diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman jadi dalam urung pukul 10 pengawal berkat ke regang deka diatur ba pendam antebar undup silih agib kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Meteo belajar anak gomba tumpu nombor 0134209845 nando baru pesan pengawal sembiang merekat kergang ke datai hari Meteo belajar anak gomba jadi pesan madah ke pengawal merekat ke regang niang indaya niang sera anak bagung deka diatur bar rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman kena hari 6 tula 5 hari bulan 9 lalu dalam ruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawal merekat ke regang ba pendam antebar undup deka diatur jadi ya sili lagi tahu tanya ngegai meja belajar anak gumba tumpu ba nombor 0134209845 lalu pesan ya ke 11 pagi tu saya mega pesan pengawal merekat kergang ke datai hari sebia anak hujan yang dipesan tu nuju kabar belayan ke diau di Kuching Seriaman Semulung Tuba Merbuang Batu Besai Lepung Simpai Bayai Menalang opi mega kabar belayan di Semanjaya Batang Undup Langau Indonesia Jawang Ran Indonesia engau ya kenalah di harintai kerito ti ngelala niang buda anak jinggan jadi pesan madah ke pengawal merekat kergang niang buda anak jinggan deka diatur kena hari 6 tila 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ya ke dipesan pesan datai ngegaya rumah murin anak Michael John antebar batu lintang undup seri aman sili lagi tau bertanya ngagai ahai ba nombor kusuang 136355378 nanu baru isi pesan ya ke datai hari sebia anak hujan ke pagi tu madah ke pengawal sembiang merekat kergang yang buda anak jinggan yang buda anak jinggan dekat diatur kena hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi. Kabar belayan kiri pesan di pencar datai ngagai rumah Murian anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai ahai bernumber kusung 1-3-6-3-5-5-3-7-8. Pesan ya ke situ ianya pesan sembiang satu hari ti di kirum peringat kita nuju kabar belayan ya ke diau baulu akrian seratu temu dua akrian ngau pemega kabar belayan ke diau di Sibu Bintulu ngau balak kabar nanti ngelala niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tok ke apai numiti sama kala bugulai ngau niang maya jadi polis soba jadi pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tok ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ialah jam 7.30 lemai bernombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Jadi kita kan mu sili lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai nomi tahu ke magel bernombor kusuang 1-3-5-6-9-3-5-9-8 anu baru isi pesan ke dikirim peningau madah ke pengawal sembiang satu sariah niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Kita kekanemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu ila tau bertanya ngagai numi tak magel ba nombor kusung 1-3-5-6-9-3-5-9-8. Lalu pesan ia ke penudi sempat dibaca kami bahawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tau ianya Siti pesan pemati ke dikirim Rikin anak bungkuang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ia ke diau bapeliguang Krupu semuju piamuga bala ke dia batu lintang sungai putuang gau kabar belayan kenalah dia rintai ke dito ke dia kucing miri Sibu Bintulu Sri Aman ti ngelalangian anak ampi jadi pesan tu tadi madah ke ngian anak ampi ngian anak ampi udah nadaya kemari 2 hari bulan 9 lalu niang ngian anak ampi niang ngian anak ampi tau deka dintu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah kucing kena malam pergilah malam hari 5 4 hari bulan 9 sebdau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 kita kanyakan mu sili lagi berkawal ngau penusaha harabatu tahu bertanya ngagai Rikian bernombor kusung 12-9-32-4568 tahu ke ngagai Selian bernombor kusung 19-8-4-8-7-3-9-5 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Rikian anak bungkuang ke pagi tu pesan madah kindaya ianya ngian anak ampi ngian anak ampi udah nadaya kemari hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang ngian anak ampi niang ngian anak ampi itu deka dintua bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah kucing kena malam pergilah malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita ikakanmu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai anak ni yang tempu yang nyarikin ba nombor kusuang 12-9-3-2-4-5-6-8 tahu ke ngagai selian ba nombor kusuang 19-8-8-7-4-9-5 jadi yang nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: enggau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu enggau jenila. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyuh beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sidak ya merik. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedai ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akadil 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato Kita Bugulai Ngawaku, Imerda Joni. Berita pagi hari 4, 3 bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di Pejalai ke atau pengawak belua di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Dari tadi batang berita, lalu tu isi berita. Pengerami Ari Malaysia 2026 kena 16 bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tejap pihak pengawak balua udah dikinsil ketegak penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Hari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka dia Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku pada hari upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua ari di Sarawak nak ulih di Pejalai. Kebuah pihak laban tumpuak remang ke ditemu dia tu nak keman ketegau gaya angin ti tau mai remang nguing nuju Tasik Cina Selatan. Enti pengawak menih mua ari di Pejalai ke, dia ujan ke di Asia Kenyak, nak dekat labuah bak kena endur ke di Tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua ari di Sarawak, dekat di Pejalai ke Berengkah hari Saritu, nyentuk ke Arinam tu ilah. Operasinya di Pejalai ke cara berenggar-renggat, balapan bengkah ndo, ianya bak tekat air batang air, bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar-kadar ndo di Sarawak majak kurang ketegang musim kemarau diatuk. Menteri Pemansang Orang Induk Nambia Miet Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya ti bangsa tu tau ngacau operasyen ngambi air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekau ke disedia ke ngagai pengguna. Berindia harinya peranak dilalau ngambi kelengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit berenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambi ke pengawak nangkan kenyak uliah di Pejalai ke. Pengawak ngagih ke bekal air dekat di Pejalai ke ngau sistematik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena nentu ke bantu ke diberinya cukup. Sekadar kanan dua dibagi menua Seri Aman ngau Betung sudah ditetap ke antara palan ke kena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturu menua tiba panggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Betung ti di Perambu dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngau main Betung sudah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindi ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya mega setipa ngau atur Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak ti nangguh ke program ngau aktiviti ti ngau pengawal gempuruk mensia mayuh. Sedau tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka tidi Perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi badataran Pihin Setia Raja Mega ditangguh ke ketegal sebun asap. Dia tu kita menua mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Projek ngagak nebing sungai Kayang di Kampung Krusin Keranji Tebeduk Siti Ari Atul Lengkas Perintah Sarawak dikena mutau ke penangguh Ari Penusah Ampu Bah Besai Kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada Madah
Ampu bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jalan besai serta ngujung ke jalan penama ngagai genturung pendiau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya udah diperjalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 hari bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau 900 ribu ringgit udah diagih ungkup pengawak ngagak baru jematan gantung kerusin siu. Perambu ngagak ya dia tu benung dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepemal ke dibantai ke bar fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngalengkas. Sapit Menteri Pengerai, Dato' Hanifah Haja Taib Mada, pakara tu berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak tik kondusif serta perengka perubat tik cukup mesti disedia ke ngambil raban pengereja pengawak pengerai boleh berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat tik manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi harinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai Jalai Lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ya, lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit, perengka ngau fasiliti kliniknya, serta berarti ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya maga ngembuan tuju, nantu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis menteri pengerai, ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketegar bisik kau ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Nitiah kepenerang hari kepala polis pilih menua Kuching, ACP Alexa Nangga Cabuk, operasyen ngenyitnya diperjalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis kerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sindiketnya Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke Paik Besai bak Jalai Matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanan dua dikena bungku penanggungnya, dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup keguna nak kurang hari timpuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di perambu tau tembu gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ila. Bekal air dekat pulai baru bakal selama ngau cara berenggat-renggat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembu. Raban pengguna tau merasa kanando ke napik penangguh tu nengah Facebook Sarawak Water tau ke telefon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke Sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami hari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: YFM. Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bermayung macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku mada kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur ti kena ke teknologi ngau komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun, ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Pecalai kendang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Peradat nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
3: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedar, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengayapung raja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
5: Aram sungai kita terus tandai, gambai kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngadak ngeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita nyesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
5: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditekebang, mengajar janang sirih.

0: Arab. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, Arab meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayang ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation nangkan orang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga Pendusah tahu jadi sembarang maya bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
0: Kami merindang kita nintian hari bermacam lagu.

0: hari. Lontak, finale hari. Sadalamay, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.